0: Merapat di 88,5 FM teman Perdua. Udah dikasih tahu ada kode-kode gitu ya teman Perdua. Aduh, pasti kamu denger tadi teman Perdua. Aduh, hai. Anyways, untuk kamu yang mau gabungan masih ditunggu via WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital ya. Kita ngebahas soal kekuatan netizen Indonesia yang saking kuatnya aku selalu bilang ini ke siapapun sih. Kayak, ingat gak sih kemarin waktu waktu ada apa? Konsernya Day 6 di Singapura apa di Malaysia? Terus ada yang melanggar bawa kamera profesional.
1: Oh,
0: nah, terus netizen Indo nih ngomentarin kayak jangan kayak gitu dong, kan sama-sama kita bayar bla bla bla bla bla dan bla bla bla. Terus kan dibalesin sama netizen Korea.
1: Oh iya, rame
0: banget, seru banget.
1: Iya, tapi kita dibantuin loh sama negara tetangga.
0: Wih, itu kan siblings asik.
1: Iya.
0: Tapi itu bisa di highlight juga the power of netizen Indonesia yang sampai di kalau dari kejadian sebelumnya kan kita tuh dimarahin gara-gara Gunung Rinjani deh kalau nggak salah, yang pendaki dari Australia kah?
1: Iya.
0: Dari mana sih itu?
1: Yang meninggal ya, itu ya?
0: Iya, terus dinilai kita tuh menyelamatkannya kurang, padahal kita juga udah effort dari BNPB dan lain sebagainya itu udah kayak yang se-effort itu untuk menyelamatkan, kan memang medannya yang susah gitu kan?
1: Iya kan terjal ya.
0: Betul.
1: Itu.
0: Terus kita tuh kalau nggak salah, pokoknya di viralkan di media sosial, terus habis itu kita balas dengan hutan Amazon kita rating jadi 1.
1: Ih, bener banget.
0: Nah, terus
1: jangan
0: pas
1: macam-macam.
0: Ini, pas yang kejadian kita war sama
1: Korea,
0: ya Cornets itu, tahu nggak teman Perdua, Namsan Tower juga jadi 1.
1: Damn, sekarang kalau apa-apa,
0: apa kalau apa-apa?
1: Kalau ada apa-apa tuh kayak tiba-tiba apa namanya, suatu tempat yang ada di negara tuh di rating 1 gitu. Beuh,
0: pokoknya jangan main-main sama kekuatan netizen jangan Indonesia main-main. Sih teman Perdua, karena menurut aku kayak kita tuh mungkin boleh ya beda pendapat, beda pilihan, tapi kalau misalkan once kita mungkin kayak di kayak tadi tuh dikomentarin atau kayak kita dinilai yang tidak sesuai faktanya, beh maju paling depan kita, weh apaan. Tapi yang paling gongnya apa-apa adalah di momen-momen war sama itu sama Cornets itu tetap loh dia tetap apa tetap bisa ngejokes kayak misal nih kan kayak gini nih, apa sih namanya, kita bilang ini sampai ada satu akun yang dia itu bikin akun baru, satu netizen bikin akun baru. Nah, dirubahlah nama ininya, bendera Indo. Bendera Indo kan merah putih, nah dibalik putih merah dengan tujuan dia itu mau mungkin ngejelek-jelekin Indonesia.
1: Tapi ternyata
0: malah jadi bendera Poland teman berdua, terus
1: iya.
0: Masyarakat Poland marah, terus kayak dia yapping mulu kan, terus sama netizen Indo tau nggak, dibilangin kayak gini, kan dia pokoknya Indonesia is bla bla bla, tapi pakai bahasa Korea.
1: Tapi benderanya dibalik.
0: Tapi benderanya dibalik, nah terus ada satu netizen tuh kayak gini nyautnya, cilok mau cilok gitu, cilor kayak gitu kan. Terus pas kita ngebahas kayak cilor mau cilor kayak gitu kan, itu terms yang sebagai jokes di kita kan. Tahu nggak itu di take seriously, jadi mereka tuh bilang kayak yang kok kamu ngomong kayak gitu, itu nggak sopan, itu sama aja kayak lamian mogogale di Korea.
1: Sejak kapan makan cilok?
0: Iya. Jadi kayak kita tuh ketawa-ketawa aja tuh teman berdua, rame banget sih jujur. Nah, kamu boleh sharing juga keramaian netizen Indonesia ini kayak gimana, karena jujur sih Isa punya stok cerita 5.000 halaman.
1: Iya, apa kalau cerita kamu aku bahkan siap loh untuk bacain.
0: 5.000 halaman tapi halaman tetangga.
1: Wah, aduh.
0: Apaan sih?
1: Rumput tetangga emang selalu lebih hijau.
0: Iya. Teman berdua, tapi buat kamu yang sekarang lagi ada di jalan, ini quick update sekitaran M Yamin, lalu lintasnya mulai ramai lancar ya. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau lewat sini udah ya gak terlalu buru-buru lah ya. Cuman mungkin di beberapa titik yang krusial, yang hits banget di persimpangan-persimpangan itu kayak
1: lembus,
0: terus juga yang di deketnya Swalayan itu yang arah ke Lambung apalagi terus abis gitu kemana lagi di simpang-simpang yang emang lagi hits banget dilewatin. Nah kayaknya bakalan macet, jadi tetap stay hati-hati, waspada, makan dulu Gin biar fokus teman berdua. Makan apa hari ini kita?
1: Makan apa ya, pecel?
0: Nasi uduk enak tau.
1: Ih.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: RRI Purwa Samarinda. The Man.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Teman berdua pernah gak sih kepikiran kenapa konten kita tuh sering viral?
1: Coba kita begitu pikirkan sebetulnya.
0: Kenapa sih?
2: ada yang gabungan sebelum itu.
0: Oke, boleh.
2: Jadi pertanyaan yang harus kita simpan adalah kenapa konten kita gampang viral? Nah, ini kita angkat dulu tapi teman berdua udah ada gabungan di WhatsApp-nya Pro2 RRI Samarinda. Halo, selamat pagi. Pagi Wahyu.
3: Pagi.
2: Iya. Semangat banget. Udah sarapan apa sih nih?
3: Hah?
2: Udah sarapan apa?
3: Gorengan.
2: Wede.
0: Pagi-pagi udah makan gorengan.
3: Sama nasi yellow.
2: Sama nasi apa?
3: Yellow.
2: Nasi yellow.
0: Yellow rice.
2: Asik. Yellow gimana rice. Ini ngomong-ngomong hari ketiga menginjak usia baru. Asik.
3: Kok Anda tahu ya?
2: Kan kemarin Anda juga gabungan di hari Sabtu.
0: Kok Anda tahu
2: gimana sih?
3: Oh iya. Iya. Gue yang kuingat. Oh, Anda ya berarti ya, bukan Vera ya?
2: Jahat banget aku dilupain.
0: Gak dihafal ternyata suaranya.
2: Wahyu, ini gimana? Yeah. LBS aman kah? Kemarin itu di Lebakung ada hujan, terus di perairan Mahakam juga hujan loh. Di tempat kamu hujan enggak?
3: Hujan?
2: Oh iya?
3: Cuma bisa dihitung hujan tetesannya.
0: Krimis dong itu namanya.
3: Betul kan? Kemarin itu malam hari apa ya? Aku dengar kayak kretek, tapi dikit aja.
2: Itu bukan bunyi hujan kali, tetanggamu lagi pijat kretek.
3: Bukan, mungkin cicak kali ya jalan di atas
2: genteng. tapi alhamdulillah ya, meskipun sedikit jadi kayak kita agak lega sedikit gitu loh.
3: Cuma hari ini alhamdulillah banyak embun pagi-pagi itu.
2: Berarti aku nggak salah lihat ya, tadi sumpah di sini juga banyak embun loh.
3: Iya, lebih banyak kayak kabut gitu, tapi embun.
0: Berarti ini bukan asap ya?
2: Bukan sih harusnya ya Wahyu ya.
3: Bukan sih kayaknya.
2: Wahyu
3: asal jangan kelihatan mantan aja.
2: Kalau itu Isa nangis nanti Wahyu, jangan digitukan. Wah, dia baru ya. Putus ini. Wahyu, habis ini hari ini kami lagi ngebahas soal netizen Indo, jokes-jokesnya. Ada nggak jokes netizen Indo yang bikin kamu kayak yang, aduh kok ini bisa ya orang kepikiran ya, gitu?
3: Apa? Aku jarang buka komentar lagi.
2: Kan kamu yang komen.
3: Kalau menonton video tuh jarang aku buka-buka komentar.
0: Bukan yang
3: cuma kalau jokes-jokes dan juga hal-hal viral pada zamannya itu banyak sih hal-hal yang bikin aku kayak mind blowing aja. Masa kayak gini aja bisa viral sih gitu.
2: Contohnya apa itu?
3: Contohnya kayak apa ya? Kemarin itu kan ada yang jokes itu dipakai satu Indonesia langsung apa gitu. Itu, padahal itu sederhana, tapi mungkin adanya aja yang bikin orang tuh kayak wah enak nih kalau dibikin viral nih gitu.
2: Yang ini enggak sih yang bersyunde?
0: Oh iya lagi.
3: Bukan itu salah satunya.
0: Lagi
3: santai kawan.
2: Oh iya benar. Lagi santai kawan. Iya.
3: Itu kan sampai ada yang aku ngakuin gitu kan yang kemarin tuh.
2: Baru
0: banyak yang parodiin ya.
2: Rebutan lagi. Enggak, itu suaranya saudaraku, ini saudaranya ini nih. Enggak tahu aja itu suara siapa. Itu loh suara Wahyu.
3: Waduh. Kenapa jadi aku ya Allah.
2: Tapi kalau dulu pas zaman-zaman Covid gitu kamu ada ini enggak? Kayak yang mungkin ngikutin tren bikin-bikin dalgona kah, bikin apa gitu.
3: Enggak ada sih.
2: Jadi dulu kamu Covid ngapain Wahyu?
0: Di rumah
3: ngapain
0: aja.
3: Ya? Tidur aja kan. Gak ngapa-ngapain sih. Dan kalau boleh lihat komentar sih banyak sih orang-orang yang buat komentar di media sosial itu terkena kasus. Banyaklah kasus-kasus. Bahkan ada kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu tuh karena komentar gitu loh.
2: Karena misalnya ini apa namanya terlalu berlebihan ya.
3: Kasus. Ya kasus perempuan yang dikomentarin sama laki-laki terus di rasa
2: kayaknya nggak menyenangkan gitu ya,
3: tidak menyenangkan. Jadi pasangannya dari perempuan ini nggak terima, akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif itu. Nah itu harapannya orang-orang yang komentar di media sosial bisa menjaga katanya gitu loh, karena Walaupun orang yang dikomentarin itu tidak masalah gitu, bisa aja orang yang bersangkutan dengan orang yang dikomentarin itu yang bermasalah.
2: Karena nggak terima juga gitu ya, sama iya. Karena ada sense atau ada rasa buat melindungi nggak sih Wahyu?
3: Iya betul. Begitu.
2: Tapi menurut kamu kalau netizen Indonesia kayak sekarang ini terus-terusan bakalan maju nggak? Maksud aku kayak apakah dengan jokes-jokesnya orang Indonesia ini tuh bakalan tetap ada kayak begini selamanya
4: gitu.
2: Atau perlu diperbaiki Wahyu?
3: Perlu diperbaiki memang karena netizen Indonesia ini terlalu berani menurut aku. Terlalu berani seperti komentar di seperti tadi kan komentar di luar negeri ada video-video yang kalau komentarnya bagus sih nggak apa-apa ya. Kalau komentarnya ya. Seperti membandingkan Indonesia dengan negara tersebut lalu bikin orang sana tersinggung. Wah itu kita kan nggak tahu hukum orang luar ya seperti apa ya.
2: Betul.
3: Jadi membahayakan kita aja gitu. Nah harapannya jangan kayak gitu lagi lah.
4: Bijak-bijak lah ya berkomentar.
3: Iya kalau komentar bijak-bijak aja. Itu kan himbauan kita setiap tahunnya. Saban tahun kita selalu kayak gitu.
2: Jangan tebar hoax, jangan ini pokoknya jaga ketika dan lain sebagainya. Tapi kok tetap berlaku, tetap ini ya, tetap minta diingatin terus ya Wahyu.
3: Kan itu kata-kata seperti masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan
4: karena tetap masih ada aja.
3: Itu dari zaman bahela sampai sekarang kan masih ngerinya. Berlaku.
2: Zaman bahela, wede. Itu tepatnya kalau zaman bahela tahun berapa Wahyu?
3: Enggak tahu.
2: Iya sih emang kita kadang tuh kayak kalau ngelihat netizen Indo tuh yang pada bebas berkomentar, jangan sampai hak-hak kita berkomentar komentar. Ini jadi hilang gara-gara kita sembarangan komennya ya Wahyu.
4: Apalagi sampai ada yang tutup komennya.
3: Aku tuh suka kalau baca komentar itu yang lucu-lucu aja.
2: Contohnya?
3: Kemarin itu kan ada video yang orang meme-meme orang yang bikin video. Ada dua orang duduk di kursi gitu kan,
4: Terus?
3: Lagi nonton. Terus ada satu makanan, tinggal satu gitu di piring di depan mereka. Terus yang satu ini pengen ngambil gitu. Terus yang di sebelahnya langsung cepet-cepet ngambil, langsung masukin ke mulut semua gitu kan. Padahal yang tadi mau ngambil,
2: mau ngambil remote di sebelahnya.
3: Akhirnya mereka lihat-lihatan piringnya itu goyang-goyang gitu kan. Terus di komentar ada yang bilang, piringnya malah ketawa. karena piringnya goyang-goyang terus menimbulkan bunyi kayak krek.
2: Tapi jujur kenapa ya netizen Indo pada asbun semua Wahyu ya?
3: Gak tahu lah.
2: Bingung juga jadinya.
3: Emang ya pada asbun semua emang.
2: Iya, cuman asbunnya harus tetap direm ya Wahyu setiap tahun. Ini udah 2000, ini himbauan pertama loh. Deh di 2026, ntar 2027 semoga enggak ngulang lagi lah ya.
3: Terus ada laki-laki gitu kan yang bikin video-video meme kayak misalnya aku tuh orang kaya, dia sok-sokan jadi orang kaya gitu lah. Padahal kipas di belakangnya kipas jelek gitu. Terus komentarnya pada bilang, kipasnya aja mau nangis dengarnya. Itu kipasnya banget. Pasti gak bisa nengok ke kiri lagi tuh. Gitu.
2: Kipasnya kena ini, kena apa namanya, salah bantal kipasnya.
3: Salah bantal. Banyak
4: ikut campur aja warga Indo yang, ya.
3: Iya komentar asbun kayak gitulah yang aku cari-cari. Tapi kalau komentar yang negatif aku skip aja.
2: Tapi berarti kamu bukan tim yang ini ya ikutan nimbrung komen gitu ya Wahyu?
3: Enggak.
4: Oh berarti tim baca komen
3: aku
4: aja.
3: Komentar pertama kali itu dulu itu komentar terkonyol aku sih.
2: Aku tebak pasti ada. Ini kamu komen di akun YouTube-mu sendiri kan?
3: Oh enggak. Aku enggak senarsis itu.
2: Di mana jadi komen kemarin, pertama ini?
3: Kemarin itu kan ada viral Tan Boy Kun itu kan makan ayam banyak gitu kan.
2: Iya.
3: Nah itu ada yang upload di media sosial gitu tapi bukan
2: Tan Boy Kunnya.
3: Iya. Terus aku kayak iseng gitu komen nggak jelas lah kenapa aku harus komen kayak gitu padahal itu kan cuma konten ya. Dari zaman aku masih bocil nggak tahu apa-apa. Terus aku bilang wah kenapa sih makanannya sebanyak itu bisa bikin satu RT bisa makan bareng-bareng loh. Kenapa harus mubazir sih makan sendiri? Kenapa enggak berbagi gitu?
2: Padahal dia Tan Boy Kun bisa-bisa aja mubazir dari mana?
3: Iya, terus maksudnya Mubazir itu kenapa sih nggak berbagi makanan sebanyak itu? Okay, itu kan bisa untuk orang-orang gitu. Tapi aku pikir sekarang, aku komentar kayak gitu. Ya.
4: Tapi kok bisa ingat komentar pertama gitu kak?
3: Ya ingat lah itu yang paling absurd menurut aku.
2: Wahyu ini semua yang memorable tuh diingat Isa. Jadi kayak kalau sesimpel apa namanya komentar pertama aja inget dia. Bahkan pertama kali ketemu sama gebetannya aja ruangnya jamnya diinget dia. Asik.
4: Suasananya gimana inget ya.
3: Kemarin pertama aku bikin video dulu itu dan itu bikin malu banget sih. Aku bikin tebak-tebakan ceritanya di video itu. Anu kataku. Nanya ke penonton ceritanya gitu kan, tapi nggak ada yang komen juga. Aku nanya binatang, ada loh binatang yang bisa SMS-an kataku,
2: apa
3: bisa ngetik pesan.
4: Apa tuh?
3: Nah, kira-kira kalian tahu nggak?
2: Binatang yang bisa SMS-an. Yang
3: bisa, iya, ngirim pesan lewat SMS.
2: Cicak, soalnya dia bisa
4: apa?
3: Salah.
2: Chattingan. Apa terus ini?
3: Bukan.
4: Apa?
3: Bukan, nyerah kah?
2: Nyerah dong.
3: Ya jawabannya T-Rex.
2: T-Rex? Kok bisa SMS-an?
3: Iya.
2: Ketik Rex spasi. Males banget deh.
4: Kalau anak sekarang kayaknya enggak ngerti deh T-Rex. Iya.
2: Ih, ketik Rex. Wahyu ketahuan banget umurnya udah tua kalau pakai T-Rex gitu begitu. Ih.
3: Aduh, ketahuan ada.
2: Iya, soalnya di sini biasa Wahyu yang lawan bicara aku si Isa ini dia si paling Gen Z.
3: Kemarin itu ada yang ngejokes juga di komen, ada yang bilang kepala 4, kepala 5 gitu kan. Terus dikasih gambar foto orang yang kepalanya banyak. Apaan sih kataku, enggak nyambung banget.
2: Apaan sih tapi kamu ketawa. Ya, bagaimana?
3: Ya itu keseruan dari komen-komen gitu.
2: Iya tapi mudah-mudahan kita bisa jadi netizen yang lebih berbudi pekerti luhur. Asik.
3: Dengerin tuh Ibu Sulis.
2: Deh. Makasih banyak BTW Wahyu udah gabungan hari ini ya.
3: Iya terima kasih. Ada pantun terakhir.
2: Cakep. Oh, belum. Apa tuh?
3: Bentar.
2: Oh mikir dia ternyata. Kupikir kemana dia kok tiba-tiba hilang.
3: Oh enggak. Ini membeli baju di pasar pagi.
2: Jauh.
3: Singgah sebentar bersama pacar.
2: Ini.
3: Satu ucapan viral lagi.
2: Aduh.
4: Ini apa tuh?
3: Satu negara ikut menggemparkan.
2: Wih, tepuk dulu. Tapi emang iya sih, sepakat aku. Terima kasih Wahyu.
3: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kemeja ke tempat tetangga.
4: Cakep.
2: Dengar lagu dulu yuk, aku gak mau pantun soalnya.
4: Udah dicakep-cakepin.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
8: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
7: cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Kalau kemarin udah ada hujan di Lobakung teman perdua, hari ini aku juga pengen ada hujan di Samarinda Kota, di Samarinda, di tempat-tempat yang juga ada karhutla. Kamu gimana, Isa?
2: Iya dong, mau banget, kangen banget hujan, gak pernah sekangen ini
1: iya,
2: sama hujan.
1: Iya, sumpah gak pernah sekangen ini sama hujan. Tapi daripada kita berharap-berharap doang tapi gak tahu nih kepastiannya gimana, mending kita tanya yang lebih ahli nih.
2: Bener, iya. Kita tanya dulu ya.
1: Kita dengerin update informasi perakiran cuaca teman perdua barengan sama BMKG Kota Samarinda. Pagi hari ini ada Kak Robi yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Robi.
3: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Repo 2 Samarinda, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Senin tanggal 21 September tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Sudah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori di sedang dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 2,5 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Angin seumum bertiup dari arah barat hingga barat daya dan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio Eripodo Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Robi untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Ternyata belum hujan ya Kak Robi.
2: Iya. Cerah berawan, tapi alhamdulillahnya cerah.
1: Iya, cerah berawan. Mudah-mudahan nanti apa kita ngapain gitu, bikin ritual kasih apa kah?
2: Biar hujan.
1: Ya ada teman Perda, semoga update perakiraan cuaca pagi hari ini juga bisa ngebikin kamu lebih siap lagi ngejalanin hari ini. Oh, kalau misalkan outdoor aku berarti harus double triple sunscreen.
2: Pakai masker,
1: tapi bukan yang sheet mask. Nanti kamu keluar rumah pakai sheet mask ya.
2: Malah nyabu-abu lagi.
1: Terus kalau misalkan udah lama keluar busanya.
0: BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Yes, teman Perdua, udah mau berapa di jam 9? Dan kalau ngomongin soal netizen Indonesia, pokoknya tadi sih kayak sesuai sama pesannya Wahyu, semoga kita tetap bisa mengendalikan typing kita yang jelek itu. Yang suka merendahkan orang lain mungkin, ya kan? Atau kayak komen asbun boleh, tapi yeah, asbunnya jangan juga terlalu tapi asbun gitu ya teman produk. Tetap behave, tetap menjaga
1: ketikan
0: gitu ya, supaya kita juga sama-sama nyaman. Namanya media sosial bukan punya mu aja teman produk, punya banyak orang.
1: Tapi nih kak, di sisi lain aku tuh ada satu pengetahuan yang aku dapat dari baca komen.
0: Apa tuh?
1: Kenapa kalau kita main HP di mobil tuh pusing?
0: Pusing? Ya, oh kenapa? iya.
1: Menurut kakak kenapa?
0: Aku pernah baca jujur tapi aku lupa. Pokoknya ada kayak cairan di otak apa gitu. Otak kecil kita gak sih?
1: Iya. Jadi tuh katanya sensor telinga sama sensor mata kita tuh gak sinkron. Kalau telinga kita nangkapnya kita lagi jalan. Kan mobilnya jalan posisinya. Nah nangkapnya tuh lagi jalan. Sedangkan mata kita sensornya nangkapnya HP kita lagi yang lagi gerak.
0: Oh, gitu. iya. Makanya kenapa kita suka pusing.
1: Iya.
0: Tapi jujur aku kayak gak pernah main handphone kalau misalkan udah dalam mobil, tau. Aku yang kayak nanti ya, gak mau kayak misalnya,
1: not this time.
0: Kayak misalkan ditanyain kan, Sul, boleh kak tolong chatkan ini. Yeah. Aku kasih aja nih HP-ku, kamu aja chat aku gitu.
1: Tapi kalau Google, apa kayak nge-maps gitu gimana?
0: Kalau map sih, aku juga gak mau. Kecuali kayak kepepet banget, misalnya aku bepergian itu sama kayak bos gitu. Kalau sama bos kan
1: tidak bisa menolong.
0: Ya bertahan-tahan. Cuman tau gak sih teman berdua kan kalau main handphone tuh harus nunduk gini kan. Ini apa agak kayak begini, agak naik gitu loh.
1: Itu yang bikin pusing juga sih.
0: Ih, emang kampungan ya ternyata.
1: Enggak kok, itu emang ada ininya.
0: Ada apanya?
1: Ada apa namanya? Apa sih? Sumber bukan. Ada faktornya. Faktornya kenapa
0: apa?
1: Kita bisa pusing? Tadi enggak sinkron.
0: Enggak, maksudnya kayak kalau misalkan enggak megang HP kan juga enggak pusing. Harusnya.
1: Iya.
0: Tapi ada kan yang beberapa orang yang pusing juga. Ayo apa?
1: Nah kalau itu aku belum tahu sih, belum baca lagi.
0: Kalau gitu dia harus dia masih punya hutang menjelaskan itu sama kita teman-teman.
1: Iya. Nanti ya ketemu aku lagi.
0: Kapan ya?
1: When ya.
0: Tapi intinya itu tadi sih teman berdua, obrolan kita hari ini pengen ngajakin kamu tetap jadi netizen yang bisa ngefilter semua yang kamu share di media sosial.
1: Betul.
0: Jangan sampai nanti ternyata teman berdua itu malah ngerugiin kamu, bahkan ngerugiin orang lain gitu kan ya. Anyway, habis ini kita masih etam begawal bahasa Kutai. Sudah bagus belum? Soalnya aku di bisa sebetulnya.
1: Nggak tahu ya, aku nggak bisa nilai.
0: Karena bahkan Isa nggak terpapar.
1: Iya.
0: Tapi nanti kita belajar sama-sama teman berdua. Ini menurut kamu bahasa daerah sepenting apa? Boleh gabungan sama kami juga. Berapa di WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital nanti ya. Kita ketemu sama yang satu ini. Isa, are you okay?
1: Okay.
0: Are you okay?
1: Okay.
0: Okay. Dari Teddy McRae. Are you okay?

sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: teman. Isa gak berani nyanyi soalnya jelek.
1: Enggak, aku takut nanti kalian kabur semua.
0: Bukan, bukannya kabur dari kerjaan dan aktivitas sekarang untuk daftar jadi fans kamu.
1: Ini
0: asik.
1: Nanti bikin fandom sendiri.
0: Ini. Tapi kalau ngomongin soal bahasa Kutai ya, jujur aku tuh suka banget sebenarnya dengerin orang ngomong pakai bahasa Kutai.
1: Oh iya,
0: cuman
1: gitu
0: ya. Somehow aku susah banget ngikutinnya. Kayak kalau Banjar tuh kan kita paling kayak yang kayak gini ya, kayak apa gerang, apa gerang ikam nih.
1: Iya. Aku lebih sering denger bahasa Banjar.
0: Kita kesana kalo jam berapa perang, nah gitu-gitu kan, kayak bisa aja gitu.
1: Iya, ngerti aja.
0: Ikam nih bila bepandir tuh coba dipikir dulu, nah kan kayak gitu-gitu kan bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau bahasa Kutai itu jadi salah satu hal yang lucu, seru, tapi kayak gimana ya gitu.
1: Ngikutinnya.
0: Somehow. Itu antara mau ngomong sometimes sama somehow. Sometimes teman berdua kalau misalkan kayak aku mau so-soan bahasa Kutai gitu, ujung-ujungnya nyangkutnya kemana? Ke Banjar.
1: Jadi kayak malah jadi bahasa Banjar.
0: Apa kabar nih kita besok? Baperang, nah kayak gitu-gitu belakangnya.
1: Keren. Tapi menurut aku bahasa baru tuh keren, karena iya aku sih, baru denger kan.
0: Tapi dulu waktu aku tuh sangat-sangat setuju kalau misalkan nih nanti bahasa daerah itu bakalan jadi muatan lokal atau kayak masuk sebagai mata pelajaran kayak gitu. Karena dulu pas aku masih sekolah di Jawa, kita tuh belajar bahasa Jawa tahu.
1: Iya, memang iya. Emang sekarang udah enggak ada ya?
0: Aku enggak tahu, kan aku enggak tinggal di Jawa.
1: Ya maksudnya di sini.
0: Nah, aku enggak tahu, nanti kita tanya.
1: Asik.
0: Tapi as far as I know enggak ada sih, karena kan Samarinda ini macam-macam ya, maksud aku kayak ya ada yang orang Jawa,
1: ada yang
0: orang Kutai, ada orang Banjar, ada orang Dayak, ada yang orang Timur juga, ada yang Bugis juga, macam-macam kan.
1: Nanti muatan lokalnya banyak dong.
0: Nanti terlalu banyak muatan. Gurunya juga bingung nanti gimana teman berdua. Nah, hari ini nanti kita bakal ngobrol langsung sama salah satu penulis buku muatan lokal bahasa Kutai.
1: Belajar bareng nih kita.
0: Iya, belajar bareng. Kita udah latihan tau gak teman berdua? Weh, latihannya udah di depan cermin. Aku udah 5.000 kali. Kamu 300 ribu kan?
1: 1.000 kali dong.
0: Coba bahasa Kutai dulu.
1: Jangan, aku takut salah.
0: Tapi emang gitu sih teman berdua. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa menimpali atau kayak ya akhirnya belajar bareng lah. Cuman ya, ini gak cuman belajar bahasa Kutai doang. Kayak pengen nanya juga, kira-kira sepenting apa kita untuk tahu yang namanya
1: bahasa daerah
0: gitu loh. Karena sekarang kayaknya eksistensinya udah mulai mengikis, menipis, berkurang. Betul.
1: Apalagi Gen Z sekarang jarang banget.
0: Sekarang lebih belajarnya kayak ikhli bedih. Atau kayak kue huhu.
1: Stop gak? Tapi anehnya aku paham loh.
0: Kan itu emang gara-gara itu lagi-lagi apa teman berdua? Ujian screen time.
1: Bener, kebanyakan nih screen time-nya.
0: Iya, kebanyakan screen time jadi tahu. Kadang kita bilang yang kayak khogok og bubuh khangiro.
1: Bubuh khangiro.
0: Aduh, kamu boleh gabungan juga nih, masih ada waktu teman berdua. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain juga sama speaker kita, sama narasumber kita juga boleh banget ya. Nanti boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RR Digital. Kita ketemu lagu yang satu ini dulu. Weh, asik banget nih.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Sheriff Lover Love Inside Your Heart.
1: Widih.
0: Menjar orang, no kan? Tiba-tiba banjar.
1: Iya, kok bisa ganti
0: bila,
1: dong?
0: Bila ingin melihat ikan.
1: Kok beda lagi, gampang banget distraknya
0: ya. Memang tapi tahu enggak sih kalau kadang tuh teman berdua kita tuh kalau ngobrol sama teman emang topiknya apa nanti tiba-tiba kemana? Pergantian topik tuh cepet banget. Apalagi kalau misalkan ngobrolnya sama Kakak Veranino.
1: 5 menit 10 kali ganti topik.
0: Jangan kan 10 topik, 15. Hari ini kita bakal belajar bahasa Kutai, teman berdua. Kamu juga boleh nanya-nanya nanti barengan sama Bapak Sulaiman SPD MPD. Beliau ini adalah penulis buku muatan lokal Bahasa Kutai. Benar. Biar kita juga bisa sama-sama tahu kalau ternyata bahasa Kutai juga seseru itu. Jujur tapi emang seru sih.
1: Iya kan, dengernya tuh aku pertama kali denger bahasa Kutai itu kayak ih unik.
0: Coba dulu.
1: Aku enggak bisa loh, enggak bisa ngomongnya. Aku cuma denger yang busu-busu aja. Maaf ya teman perdua, tapi aku ini baru juga belajar.
0: Teman perdua titik dua di rumah tak dimaafkan.
1: Iya, jangan dong.
0: Tapi aku ada tahu temanku yang orang Tenggarong kan. Terus dia tuh suka yang kayak sekarang lagi era BTW.
1: Oh iya, tapi bukan tanggal, minggu ini gak sih katanya?
0: Udah, tanggal 20 sampai 27. Kita belimbur yuk. Salah satu hal yang salah satu tempat yang aku juga favorit, aku seneng banget itu di Tenggarong. Karena bahasanya juga oke, terus habis gitu kayak menurut aku kayak cocok dipakai untuk slow living.
1: Iya, vibesnya beda gitu loh.
0: Iya, kayak nggak ada keburu-buruan di dalam hidup ini. Kalau Samarinda kan kayak tiba-tiba buru-buru gitu kan ya.
1: Tiba-tiba hujan.
0: Terus di sana banyak pentol.
1: Iya, sepanjang tepian tuh aku
0: sama ini
1: apa?
0: Keroncong.
1: Oh iya.
0: Enak banget.
1: Tapi Tenggarong kayaknya wajib deh beli keroncong.
0: Iya, kayaknya kalau misalkan nggak beli tuh puter balik beli lagi. Teman perda, kamu boleh gabungan yuk sini, nanti Isa juga ngajarin kamu
1: ngajarin
0: menjadi pribadi yang lebih baik. Asik. Aduh. Ini bulan apa ya ngomong-ngomong?
1: September.
0: Tapi lagunya Februari.
1: Ini.
0: Gimana sih, pengen banget Valentine. Ya udah nih, Februari nyaroni parulian teman perda.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
1: Ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
6: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
7: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
8: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Isa hari ini. Iya, selamat pagi untuk semuanya yang hari ini juga udah dengerin kita di Instagram juga, dengerin kita di YouTube juga. Dan pastinya teman Prodo, hari ini kita udah barengan sama narasumber kita Bapak Sulaiman SPD MPD. Beliau ini adalah penulis buku muatan lokal bahasa Kutai. Selamat hambat Bapak.
3: Selamat hamba.
2: Luar biasa. Ini sudah benar ya Bapak ya bahasanya selamat hambat.
3: Ya, bisa.
2: Apa kabar kita nih Bapak?
3: Baik, jani hambat.
2: Oi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak izin, ini kita di sini tuh pada pemula semua, Pak. Pemula dalam bahasa Kutai, bahasa daerah ini pada pemula semua karena kami originalnya bukan dari Kalimantan, Pak.
3: Aman.
4: Aman ya, Bapak?
2: Iya. Bapak izin, hari ini kita ngobrol-ngobrol soal pentingnya bahasa Kutai, Pak. Nah, sekarang ini kan kita sering banget ngomong campur-campur. Kalau anak muda, bahasanya anak muda tuh bahasa-bahasa gaul gitu. Nah, menurut Bapak ini apakah nanti akan mengubah bahasa Kutai ke depannya, Pak?
3: Jujur saya tidak takut orang muda berbahasa gaul, kemudian berbahasa yang keren-keren wayang seperti Besti, halo guys, atau bahasa-bahasa keren di anak muda. Itu memang kita yang dianjurkan untuk menguasai berbagai bahasa. Salah satu kemudian juga bahwa kita kuasai bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa, ketika kita lancar berbahasa gaul, tolong juga orang Kutai sendiri kalau bisa, atau orang yang tinggal di Kutai, ketika diajak berbicara berbahasa Kutai, paling tidak mengerti dan bisa menjawab. Itu yang kita khawatir. Jangan-jangan setelah menguasai bahasa lain, maju dalam berbahasa, tapi lupa dengan bahasa kampungnya sendiri, bumi yang dipijak di Kutai Kartanegara atau di Kaltim. Begitu, Mbak.
2: Berarti enggak apa-apa ngomong besti, terus ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris, tapi yang penting enggak lupa sama bahasa daerah, identitas sendiri.
3: Betul.
2: Ya, Bapak?
3: Itu yang paling penting.
2: Oke, siap. Nah, Bapak ini masih sedikit bergeser, kita masih bicarakan soal bahasa daerah. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah bahasa daerah ini wajib dipertahankan persis sama kayak dulu atau memang harus ada mungkin
4: ikut berubah?
2: Iya, ikut berubah gitu, disesuaikan sama zaman sekarang, Pak.
3: Nah, ini juga yang menjadi persoalan kita. Kita membayangkan melestarikan bahasa daerah itu seolah-olah kita kembali ke masa lalu, masa kerajaan. Padahal zaman sudah berubah, kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dan saya sebagai orang Kutai terbuka dengan kemajuan. Bahasa Kutai itu harus berkembang, Pak. Jadi bahasa Kutai tidak hanya sekarang kita akan mengupayakan diajarkan kembali ke sekolah-sekolah. Tapi jangan lupa juga bahwa itu diajarkan di ruang-ruang pabrik. Sekarang ini bahasa Kutai juga harus mengikuti perubahan zaman. Kemajuan harus diikuti. Tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Jadi intinya tidak harus kita kembali ke zaman bahari lah. Lalu seolah-olah bahasa daerah itu bahasa yang terbelakang, kita kembali ke masa lalu. Tapi kita mengikuti bahasa daerah itu dibawa, mengikuti perkembangan kemajuan, mengikuti generasi yang akan datang. Bagaimana mau bahasa itu lestari ke zaman yang modern kalau tidak bisa mengikuti kemajuan? Jadi seperti itu.
2: Oke, berarti supaya
3: bahasa Kutai harus berkembang.
2: Iya, harus berkembang supaya nggak dianggap bahasa orang zaman bahari kayak gitu.
3: Iya.
2: Ya.
3: Iya.
4: Untuk sekarang
3: bahasa Kutai itu harus jadi kebanggaan anak sekarang. Iya kan?
2: Iya, betul.
3: Di kalangan anak muda jangan hanya bahasa daerah itu kita diajari tentang sejarah masa lalu. kebudayaan-kebudayaan masa lalu, tapi juga bagaimana kita menggunakan bahasa Kutai itu di dalam kehidupan modern.
2: Nah,
3: Misalnya
2: kalau
3: di dalam bahasa gaul, bahasa Kutai itu jadi kebanggaan.
2: Setuju, Bapak, setuju.
3: Ya, seperti itu.
1: Nah, kalau sekarang, Pak, kondisi penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kutai, bagaimana, Pak? Apakah masih digunakan di sekolah-sekolah atau sudah jarang terdengar?
3: Nah, belakangan ini inilah yang kita upayakan, Mbak. Di sekolah-sekolah di pemerintah kita, di kabupaten, khususnya di negara ya, itu sudah beberapa tahun yang ini mengupayakan agar bahasa Kutai itu dilestarikan melalui ruang-ruang kelas di sekolah, mewajibkan sekolah-sekolah mengajarkan kembali bahasa Kutai sebagai muatan lokal.
1: Berarti
3: tapi
1: sudah...
3: ini tidak cukup kan, Mbak?
2: Iya.
3: Harus juga di rumah ada kebanggaan orang untuk berbahasa Kutai.
2: Iya. Nah, Bapak ini
3: kemudian,
2: kan Bapak juga tergabung ke dalam sebagai penulis buku muatan lokal bahasa Kutai. Kedepannya nanti dalam buku ini gimana, Pak? Apakah memang hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang memang bahasa ibunya itu bahasa Kutai kah, atau nanti akan digunakan seluruh untuk seluruh siswa gitu, Pak?
3: Ya, ini juga yang menjadi banyak pertanyaan. Apakah bahasa Kutai itu cukup dilestarikan untuk orang-orang Kutai saja? Tidak, saya kira menurut saya semua bahasa daerah itu kita kembangkan secara dia kan akan menjadi penopang kebudayaan atau bahasa nasional.
2: Betul.
3: Jadi tidak masalah orang Kutai juga mempelajari bahasa Jawa. Begitu juga sebaliknya. Apalagi sekarang kita berbicara dalam konteks wilayah, kita di Kabupaten Kutai Kartanegara atau di Kalimantan Timur, di mana suku Kutai kan sangat mendominasi. Oleh karena itu ada kebijakan pemerintah yang saya tahu bahasa Kutai perlu dilestarikan. Otomatis orang yang tinggal di Kutai Kartanegara paling tidak mengenal bahasa Kutai. Inilah yang diperlukan bahwa khususnya di Kutai Kartanegara itu dari tingkat SD sampai SMP, saya itu dianjurkan atau dibuat sebuah kebijakan bahwa blognya itu bukan bahasa Kutai.
2: Oke, tapi berarti artinya ini bukunya sudah digunakan ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Oke, nah saya penasaran banget gimana ini responnya teman-teman ketika akhirnya bahasa Kutai ternyata masuk sebagai mata pelajaran dan muatan lokal gitu, Pak?
1: Betul, Pak.
3: Ya, seharusnya jadi kebanggaan dan juga tantangan.
1: Oh, tantangan.
3: Karena tidak gampang juga untuk melestarikan bahasa daerah kita. Tidak usah kita berbicara dari suku lain. Untuk orang Kutai sendiri kadang-kadang enggan bercakap-cakap dalam bahasa Kutai.
2: Iya.
3: Nah, ini satu tantangan yang kita hadapi di dalam mengembangkan atau melestarikan bahasa daerah.
2: Oke, siap Bapak. Berarti memang jadi memang sudah diterapkan, bukunya
1: betul,
2: juga
1: betul.
2: Sudah dipakai, antusias juga. Tapi ini ada pertanyaan lebih penting lagi ya, Isa ya?
1: Iya. Seberapa penting sih Pak bahasa daerah ini masuk ke dalam mata pelajaran gitu, Pak? Dan apa tantangannya menghadapi di zaman sekarang ini kan, Pak? Mulai berkurang gitu bahasa daerahnya.
3: Iya. Kalau tantangan kita di dalam bahasa ini menjadi muatan lokal itu pertama kalau soal buku kan sudah tersedia.
2: Iya, betul.
3: Kemudian guru juga sudah kita adakan pelatihan untuk mengajarkan. Namun di lapangan walaupun punya buku, guru juga sudah pelatihan, tetapi ketika mengajarkan juga kadang-kadang kita tuh punya banyak kesulitan. Guru-guru kita tidak ada guru bahasa Kutai. Jadi kita meminta guru masih mengajarkan bahasa Kutai. Persoalan yang lebih berat lagi apabila di guru di kelas itu bukan dari suku Kutai. Ini dia sendiri mengalami kesulitan dalam mengajarkan bahasa Buddha.
2: Oke. Berarti kedepannya memang perlu dilaksanakan yang namanya mungkin harus ada jurusan baru ya Pak, jurusan bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah mungkin ya Pak.
3: Kalau kedepannya ya, tapi untuk saat ini waktu dekat ini kan perlu banyak pelatihan bagi guru.
2: Oke. Nah berarti kondisi yang seperti ini apakah akhirnya juga membuat beberapa sekolah atau mungkin masih banyak sekolah yang masih nggak mau menjadikan bahasa daerah itu sebagai muatan lokal, Pak?
3: Kalau di negara diwajibkan.
2: Oke. Berarti memang tetapi ini sudah mulai ya Pak ya?
3: Ya di dalam praktiknya mungkin ada yang masih lemah atau ada kelemahan di mana. Mungkin bisa terjadi, tapi secara sudah diwajibkan setiap sekolah di Kutai Kartanegara untuk menggunakan bahasa Kutai sebagai wajib di sekolah itu.
2: Oke, nah Pak ini kan sudah jadi muatan lokal wajib juga gitu kan ya. Yang paling penting adalah ada nggak kejadian-kejadian lucu? Biasanya mungkin siswanya bukan orang Kutai tapi ternyata belajar bahasa Kutai gitu. Nah ada kejadian lucu nggak yang pernah Bapak alami mungkin?
3: Ya lalu sih sebetulnya bahkan kejadian lucu yang terjadi itu ketika mengajar kan gurunya bukan orang Kutai, gurunya sendiri jadi murid.
1: Sama-sama belajar ya Pak berarti?
3: Ya sama-sama belajar. Dan salah satu juga mungkin kendala di lapangan itu dalam masalah mengajar ini. Guru kita kan seringkali berpatokan kepada buku dalam mengajar, tidak mengembangkan, menghidupkan pelajaran itu di dalam kelas. Oh. Nah, untuk bahasa Kutai ini harusnya juga guru bahasa Kutai itu menjadikan buku itu sebagai apa alat saja, tapi pelajaran itu hidup apabila gurunya bisa menghidupkan suasana belajar itu. Karena gini. Bahasa Kutai itu kita tidak bangga orang-orang biasa menguasai kosakata bahasa Kutai.
2: Iya.
3: Tapi ketika bercakap-cakap tidak menggunakan bahasa Kutai.
2: Oke.
3: Atau saya sempat menulis banyak bahasa Kutai. Mm-mm. Di dalam percakapan saya menggunakan bahasa itu. Bagaimana kita mengajarkan bahasa seperti itu? Harusnya juga ada budaya untuk bangga bercakap dalam bahasa Kutai. Ada event-event lomba bertutur bahasa Kutai. Yeah. Itu yang lebih utama praktik kalau dalam perkembangan bahasa itu.
2: Berarti nanti kalau misalkan di sekolah-sekolah lain kan ada English Day, ada hari berbahasa Arab. Berarti bisa nih Pak kita bikin.
1: Dimasukkan.
2: Iya bahasa Kutai Day gitu.
3: Jadi, itu harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan di daerah. Mm-hmm. Harus ada aturan yang mewajibkan mungkin satu hari dalam berbahasa Kutai. Mm-hmm. Seperti ada ketetapan menggunakan pakaian adat kan. Nah, bisa diiringi bahasanya.
2: Iya, oke. Mungkin Bapak izin karena ini kan kita belajar bahasa Kutai. Boleh Pak ajak teman-teman kita yang lagi mendengarkan, yo etam becarang menggunakan bahasa Kutai gitu yeah. Pak.
1: Kebetulan saya juga bukan asli Kutai nih Pak.
3: Ya, baik keruan busu, keruan bo, yang sana segalanya, etam bangga menjadi orang Kutai dan senang mendengar mencarang bahasa Kutai. Amun etam sekarang nih, etam wayah nih, mandi gawal nyari orang carang bahasa Kutai, bakal ha bahasa Kutai ini tenggelam di telan bumi. Amun di orang Kutai, di etam wayah nih, siapa hak lagi menghidupkan budaya etam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Asik, terima kasih banyak. Berarti kita bilangnya terima kasih busu, begitu
1: terima kasih,
2: ya Bapak
1: busu.
2: Ya?
1: Betul ya Pak ya?
2: Bapak terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Kendia kalau ada waktu luang kita bercarangan lagi ya Bapak.
3: Kawa, kawa.
1: Wih, udah bisa nih.
2: Sedikit-sedikit. Apa bahasa sedikit-sedikit ya, kalau di bahasa Kutai, Bapak?
3: Pokoknya beri jawabnya, jangan takut salah.
1: Jangan takut salah ya, Pak. Kalau
2: nanti kalau salah ada yang koreksi ya, Pak ya.
3: Iya, kalau sedikit-sedikit dia salah kan, dia sih dan Linda bangkit.
2: Iya, siap, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah bersedia hari ini.
1: Terima kasih Bapak.
2: Ngobrol-ngobrol, mohon maaf tadi harusnya lebih lama lagi ya kita bercarangan, tapi waktunya nih pendek betul.
3: Ya, diundang aja lagi.
2: Oke, siap Bapak. Siap kalau begitu, terima kasih Bapak.
1: Terima kasih,
2: selamat
1: Bapak.
2: Lanjut lagi aktivitasnya. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seru ya, Isa, gimana menurut kamu? Dah kawa begawal bahasa Kutai
1: belum bisa yang
2: agak ini ya, agak
1: kok Banjar yang ikut
2: kok gimana ya. Ya udah teman berdua, abis ini kita masih akan lanjut lagi, tapi bukan sama kami berdua, bakal lanjut lagi barengan sama suara-suara lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu Sulis pamit,
1: Isa juga pamit.
2: Selamat pagi teman berdua, selamat lanjut aktivitas.

0: Waktu Info Produ Update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nurhalija. Kita awal informasi pertama teman Produ 2. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mengumumkan bahwa periode pelaksanaan magang nasional magang HAP tahun 2026 tahap 2 resmi dimulai pada Senin ini. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binala Votas Kementerian Ketenagakerjaan Darmawan Syah mengatakan program tersebut diharapkan mampu memberikan banyak manfaat bagi para lulusan baru fresh graduate perguruan tinggi sebelum masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Informasi lainnya teman berdua, anggota grup idol K-pop BTS Jimin telah mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang Riach lewat lagu solonya Woo. Jimin mendapat sertifikasi platinum Riach untuk lagu solo populernya Woo yang kini telah melampaui 100 juta streaming di Jepang. Woo menjadi lagu solo pertama Jimin yang meraih sertifikasi platinum untuk pemutaran streaming di Jepang. Informasi terakhir teman Pradua, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor cangguan putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Senin. Eugenia membukukan nilai 9,706 poin untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Demikian info Produ Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Produ Update. Produ FM, teman terbaik kamu.

Petra si Hombing Bangga Teman Berdua. Hai, santai siang bareng sama Lija kali ini di hari apa nih? Hari Senin 21 September 2026. Gimana kabarnya hari ini Teman Berdua? Semoga sehat dan kayaknya kualitas udara juga udah lumayan baik ya. Ada berapa banyak mungkin sekolah-sekolah yang kembali menerapkan pembelajaran tatap muka untuk hari ini Teman Berdua. Dan di jam 10 ini lagi lenggang banget di seputaran M Yamin. Tapi gak apa-apa buat kamu yang lagi aktivitas hari ini, mudah-mudahan lancar aja aktivitasnya Teman Berdua. Dan selalu hati-hati aja di jalan yang lagi mungkin dengerin di perjalanan ya. Dan di jam 10 sampai jam 12 siang kayak biasa bareng sama Lija, aku hadirin lagi Teman Berdua. Ada Pro 2 Hitlist. Silakan buat kamu yang mau lagu favoritnya diputarin, boleh banget kamu request aja bareng sama kita ya di siang ini. 081258487885. Atau boleh juga ke Instagram Atarari Pro 2 Samarinda, boleh ke fitur live chat aplikasi Radio Digital. Teman Berdua, aku tungguin untuk kamu yang mau diputerinnya lagu-lagu favoritnya. Oke, aku udah siapin di question box juga di Instagramnya Radio Pro 2 Samarinda. Katanya ada Isenap yang mau lagunya Nyoman Paul dong Kak hari ini, ya minta tolong diputerin. Tunggu apa lagi judulnya ya. Oke, abis ini langsung aku puterin aja. Dan juga ini ada juga yang WhatsApp kita dari siapa ini namanya? Aduh, gak ada namanya lagi. Ya, nomor doang. Happy Monday katanya. Oh, Minase. Minase mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong, Kak. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Kita puterin dulu Teman Berdua. Ada tunggu apa lagi? Nanti disusul sama Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke, Pradua Hitlist, Pradua Samarinda, teman terbaik kamu, teman Pradua. Aku baca lagi nih yang udah gabungan tadi di question box kita ya di Instagram @pradua_samarinda. Ini ada teman-teman fansnya Nabila Takih yang kayaknya mau request lagu terbarunya Nabila nih, teman Pradua. Ada Farisa Naura yang mau tak semudah Home Pimpanya Nabila. Ini juga di request sama Papian dan juga Asja 1012 ya. Tak semudah Home Pimpah, ntar langsung aku puterin aja ya teman Pradua buat kamu. Terus ini juga dari Kristini Tatuli yang mau lagunya Picikota Sedikit Lebih Lama. Ini di request juga sama Fanny Limbong, Sedikit Lebih Lama dari Picikota dong Min, katanya relate banget untuk para pejuang LDR. Wah iya kah? Nanti daripada penasaran langsung kita dengerin aja ya teman Pradua.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Akhir berdua masih di 88.5 FM tahun terbaik kamu. Udah masih di Pro 2 hitlist juga nih. Ya, aku masih menungguin teman Pro 2 yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin buat siang ini. Ya, boleh banget untuk WhatsApp kita aja, atau boleh juga isi question box di Instagram kita yang udah kita siapin di situ teman Pro 2. Atau boleh juga kamu gabungin di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2 ya. Oke, ini ada yang gabungan di WhatsApp juga. Assalamualaikum kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya kak waktunya. Aku mau izin request lagu boleh gak sih? Semoga siarannya kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Kayak siaran apa ya? Kok keberkahan itu maksudnya gimana tuh? Oh iya, apa yang dilakuin hari ini mudah penuh keberkahan gitu ya. Lara Purnamasari. Boleh banget Lara, silakan kalau mau request lagu tulis aja ya di WhatsApp situ, chat kita aja ya. Aku langsung tungguin aja nih buat kamu yang mau lagunya diputerin, lagu yang mana nih tapi ya. Oke, lanjut lagi di question box kita udah ada yang gabungan, ada Zania. Zania request lagunya Tak Semudah Hampir dari Nabila Taqiyah. Kalau enggak ada lagunya Jagat Rasanya Samuel Cipta aja kak. Tadi barusan udah aku puterin ya, Tak Semudah Umpimpanya Nabila Taqiyah ya tahun kedua ya. Likyo juga sama mau lagu terbarunya Nabila Taqiyah yang ini. Dan tadi barusan udah aku puterin, dan aku belum puterin lagu terbarunya Pici Kota nih teman-teman, sedikit lebih lama ya. Habisnya langsung kita dengerin aja, ada Pici Kota dengan Sedikit Lebih Lama.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

barusan ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya tahun 2 udah diputerin ya tadi requestannya Zania. Dan aku bacain lagi yang udah gabungan di question boxnya Instagram Terari Pro 2 sama Rinda. Tadi udah sampai mana bacaan nah bingung aku. Iya, tadi sampai Likyu ya, katanya mau request lagunya Tak Semudah Mempimpa, tapi kalau enggak ada lagunya Cegil aja. Lanjut ada Stay Cuaca. Stay Cuaca mau request lagu Sedikit Lebih Lama dari Pici Kota. Terus ada Sita Latifah yang mau Tak Semudah Mempimpa juga. Ya ini hampir mirip ini requestan ya semuanya teman berdua. Ada Priska Lebor, Peach World juga, Wasmi Kamaleng ya. Terus ada Kristini Tatuli, Fanny Limbong, terus Ita 1713. Iya, ada Sals yang mau lagunya Salma Salsabil Hacu. Oke, habis ini kita puterin ya Salma Salsabil Hacunya. Nudena 77 request lagu Sedikit Lebih Lama dari Pici Kota. Tadi udah puterin juga kalau lagu yang itu ya teman-teman berdua ya. Dan masih bakal aku temenin kamu untuk para dua itu sampai jam 12 teman-teman berdua. Kita masih punya satu jaman lagi ya. Jadi yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin mumpung waktunya masih ada, silahkan bisa request aja di WhatsApp ke question box kita di Instagram teman-teman berdua, atau boleh ke aplikasi RRI Digital.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh,
4: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
3: Pantas.
4: Kenapa?
3: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang ngada-ngada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Promo-promo kan pesan-pesan.
6: Woi, Flash Sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
7: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
6: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
7: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
6: Tapi murah banget loh.
7: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
6: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
7: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
8: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Pradua, Hitlist Pradua, sabar indah teman terbaik kamu, teman Pradua. Ada lagi yang gabungan di question box-nya kita ya siang hari ini dari Kenko. Ya, Kenko 2840. Hai Kak, selamat hari Senin juga. Mau request lagu Semesta Kenris dong Kak ya. Lagunya ada, abis itu aku putarin buat kamu ya. Terus ada Love Pichu, ini fanbase-nya Pichu Kota juga lagi ya teman Pradua. Halo Mimin kesayangan, asoy, dipanggil kesayangan gak tuh. Izin request lagu sedikit lebih lama dari Pichu Kota. Siap. Tadi udah diputarin sih lagunya ya, kemudian kamu udah sempat dengar lagunya. Berbinar mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor Yaska. Terima a chill. Have a nice day. Have a nice day to you juga. Nah kalau dia Ferdent, request lagu sedikit lebih lama dari PC Kota dong Kak. Kalau nggak ada lagunya Menjauh aja dari Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya langsung aja kita dengerin deh teman-teman. Kalau gitu ada Kenris dengan Semesta.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Oke, Sabrina Leonor di lagunya selesai teman berdua. Tadi udah di request ini sama beberapa teman-teman fansnya Sabrina ya, kayaknya teman berdua ya, dan udah aku puterin spesial buat kamu di Pradua Hitlist ya. Dan aku masih ngundang juga teman berdua, silakan yang mau lagu favoritnya diputerin, kita masih ada setengah jam lagi ya, sampai nanti di jam 12 siang. Boleh banget kamu ke WhatsApp kita aja, chat di situ atau ke question boxnya RRI Pradua sama Rinda ya, di Instagram atau di aplikasi RRI Digital. Habis ini ntar aku mau putarin Vanessa Z dengan Menjauh ya teman berdua, sesuai requestan tadi. Terus ini ada yang masih gabungan juga di Instagramnya kita, rata-rata sih mau dengar lagu terbarunya Picikota. Ini ada beberapa yang udah gabungan ya, ada Herlin 1198, Sepia Putri mau Picikota sedikit lebih lama, katanya pokoknya lagunya tuh cocok banget untuk orang-orang yang lagi LDR ya, soalnya entah kenapa rindu gitu ya. Yahutsu ya, itu juga ya, username-nya unik-unik banget ini. Mau dengar lagu sedikit lebih lama dari Picikota tadi, ini para pejuang LDR katanya. HTP Slice, pengen selesainya Sabrina Leonor, udah aku puterin tadi ya. Sama Asri Sena juga mau Sabrina Leonor dengan Selesai, udah aku puterin tadi lagunya barusan aja ya teman-teman berdua. Nih kita dengerin dulu deh, ada Menjauh dari Vanessa Zee.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Oke, ada Jenny itu lagunya Les dan Lo berteman berdua. Ya, ini udah hadir juga untuk Pradua Hitlist di siang hari ini. Yang salah satu single terbarunya Jenny di tahun 2026 ya, teman Pradua. Beserta dengan album-album barunya juga tuh. Mungkin kamu udah ada yang dengerin semua atau keseluruhan album terbarunya gak sih, teman Pradua ya. Oke, aku mau bacain lagi yang udah gabungan di question box Instagram Petarer Pradua sama Rinda. Di siapa lagi nih yang udah gabungan? Tadi setelah aku bacain dari Ria Wawor sama Asri Rena yang kepengen lagu selesai dari Sabrina Leonora, dan itu udah aku puterin tadi lagunya ya. Dan kalian sempat dengerin tadi teman-teman ya. Kemudian ada Tata Mahar, request lagu Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takiyah katanya, itu juga tadi udah aku puterin. Iriana 18 lagi kangen someone katanya, jadi mau lagunya sedikit lebih lama dari Pici Kota Eci. Udah diputarin tadi ya. Ada Feby Menjauh dari Vanessa Zidong kak, udah juga aku putarin tadi. Dinda Rani juga kepengen lagu Pici Kota yang sedikit lebih lama ya, tahun berdua ya. Itu udah aku puterin juga tadi. Mungkin lagu lain ya teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya juga masih bisa banget. Kayak satu kali lagi, ini udah mau tutup sih, sudah ya. Jadi kamu bisa langsung chat aku aja ya di WhatsAppnya Pradua, atau boleh ke question box kita di Instagram dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Kita pun berdua, aku cukupkan dulu ya untuk berdua hitlist minggu minggu ini, hari ini. Buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin juga masih bisa banget besok hadir tiap hari teman berdua untuk berdua hitlist ya selama 2 jam di jam 10 sampai jam 12 siang di berdua Samarinda, teman terbaik kamu.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Tanya Ustaz.
6: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Yo, ada high five yang satu-satunya teman berdua di Santai Siang, masih bareng sama Lija nemenin kamu yang untuk hari Senin ini 21 September 2026. Selamat beristirahat siang dan selamat makan siang aja teman berdua di suasana yang kayaknya masih cukup panas di hari ini ya, walaupun kabarnya udah sempat ada beberapa kali hujan gerimis yang sebentar, sesebentar itu. Kita masih berharap banget untuk ya semoga nih di bulan Septembernya adalah hujannya gitu ya teman berdua, adalah cintanya ya. Nah ini aku mau ngenalin kamu lagi sama kuliner-kuliner yang ada. Kali ini mau kenalin sama kuliner yang ada di Korea deh teman berdua. Kadang kalau kita nonton drama Korea ya, ada yang suka nggak nonton drama Korea? Nah ini kan sering tuh kalau misalkan ada scene dimana pemeran-pemeran pemain atau filmnya tuh pas lagi makan, itu selalu nggak sih teman berdua kayak masyarakat Korea tuh dia kayak menyajikan lauk pauknya terpisah dan sebanyak itu, kayak masakan Padang itu lo tau nggak sih? Agak-agak beda ya kalau masakan Padang kan kayak perasaan gitu ya teman berdua. Tapi yang jelas gitu ya, di mejanya tuh bakal penuh dipisah, entah tumisan, entah kayak ya perintilan-perintilannya gitulah teman berdua ya, dan ada banyak banget. Nah itu kayak disumpit satu-satu itu baru dihap, emang boleh. Nah itu ternyata namanya banchan teman berdua, alias hidangan pendamping kecil khas Korea yang memang selalu hadir menemani nasi, dan emang udah jadi culture-nya warga Korea aja gak sih teman berdua ya. Jadi kalau mungkin yang banyak kita tahu itu ada kimchi gitu ya atau acar, tapi ternyata tuh ada lebih banyak lagi daripada itu tuh teman berdua, banchan-banchan alias hidangan pendamping ya, yang ini bisa kita temuin misalkan lagi datang ke Korea teman berdua, itu datang ke restoran. Nah, biasanya tuh disajikan seperti itu ya, bahkan tuh berapa restoran di sana tuh memperbolehkan ya untuk customer atau pelanggannya datang menambah banchannya tuh secara gratis gitu, kayak refill lagi gitu teman berdua ya. Salah satunya yang paling populer pastinya kimchi lobak atau bahasa Koreanya kakdugi. Iya, kakdugi. Kok jadi medok ya. Kimchi lobak potong dadu ini menawarkan teksturnya dan rasanya sedikit lebih manis dibandingin sama kimchi sawi putih yang biasanya tuh teman berdua, dimana potong lobaknya tuh rasanya renyah ya, bahkan setelah melewati proses fermentasi, kakdugi ini jadi banchan favorit yang pas dinikmati bareng sama sup hangat ataupun hidangan rebusan. Ada juga namanya acar lobak atau danmuji. Ya, danmuji dia warnanya kuning cerah, acar lobak. Ya, dan ini merupakan banchan wajib untuk sajian barbeque-nya Korea, teman berdua. Warnanya khas ya, didapat dari pewarna alami buah gardenia, rasanya manis, lembut gitu, terus berpadu sama tekstur yang renyah juga. Jadi kalau kita menyantapnya teman berdua bakal ada rasa-rasa kontras gitu ya, dimana rasanya tuh seger dan bisa menetralisir hidangan bercita rasa pedas ya, juga menyeimbangkan hidangan daging yang kaya sama lemak ya, makanya dia tuh cocok banget dipaduin sama barbecue ya, jenis daging-daging bakar gitu lah teman berdua. Ada juga namanya namul bayam atau si gemci namul. Aku lupa aksennya, udah lama gak nonton drama Korea ya. Si gemci namul ini salah satu banchan tradisional yang paling digemari juga sama masyarakat sana ya. Bayamnya tuh cukup kayak direbus sebentar aja, terus dibumbui sama minyak wijen, bawang putih, kecap asin gitu teman berdua. Dan metode memasak sederhana itu bakal menghasilkan hidangan bergizi tinggi dengan perpaduan tekstur lembut sekaligus renyah yang jadiin dia tuh pelengkap sempurna untuk berbagai sajian utama makanan-makanan atau kuliner khasnya Korea teman-teman.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Tadi selain Kak Dugi, terus ada Dan Muji dan juga si Gemci Namul Taman Pradua. Ada lagi bancan-bancan tradisionalnya Korea ya, atau makanan-makanan pendampingnya Korea yang biasa selalu menuhi meja makan mereka tuh Taman Pradua, yaitu ada timun bumbu alias oimucim kalau bahasa Koreanya ya. Oimucim ini dia dibuat dari irisan timun segar gitu yang diaduk merata barengan sama saus pedas manis dengan bahan dasar gochugaru, bawang putih dan juga cuka. Dan rasa segar dari banchan ini sangat menonjol, terutama pas disajikan pada musim panas ya. Kehadirannya tuh efektif banget Taman Pradua untuk menyegarkan mulut ya setelah menyantap aneka daging panggang. Sama ada juga namanya akar teratai rebus alias Yeongeun Jorim. Banchan akar teratai rebus ini apa ya, disajikan dengan lapisan saus kecap mengkilap dan taburan biji wijen. Jadi setiap irisan akar teratainya tuh menyerap saus gurih manisnya secara sempurna Taman Pradua. Dan kalau kita makan tuh teksturnya empuk banget, empuk plus juga ada ada sensasi kenyal yang pas juga Taman Pradua. Dan karena tampilannya menarik, rasanya yang khas juga, banchan ini sering disajikan di acara-acara formal.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?

Eh, kita memperdua, ada lagi banchan-banchan lain ya yang populer banget di Korea. Ini sebagai makanan pendamping warga sana gitu, teman perdua. Kalau semisal lagi makan ya, ada telur dadar gulung atau geran mari, teman perdua. Jadi ini semacam omelet gulung gitu ya, khas Korea. Jadi dia tuh dimasak di wajan datar dan disajikan dalam potongan yang rapi ya, dan adonan telurnya tuh sering dicampur barengan sama irisan sayur segar atau makanan laut juga. Jadi cita rasanya yang manis gurih, ada tekstur lembut juga di telur dadarnya tuh, teman-teman, menghadirkan suasana yang menenangkan ya. Jadi sangat disukain banget sama penikmat kuliner dari segala usia gitu di sana. Selain itu ada juga banchan namanya cumi kering berbumbu atau jinggo cemu cim. Ribet banget ya sebutannya ya. Jadi dia tuh kayak semacam suiran cumi kering yang dibalut dengan saus pedas manis ya, yang mana kombinasi tekstur cumi yang kenyal tapi tetap juicy nih, menjadikan dia tuh kayak alternatif banchan favorit selain kimchi ya, tempura dua. Walaupun yang paling populer memang kimchi sih, tapi yang jelas ojinggo cemucim ini sajian praktis, cita rasanya tuh kuat banget ya, yang sangat cocok dinikmatin bareng sama nasi hangat ataupun sebagai teman minum ya, dalam culture atau budaya kuliner Korea sana tuh, tempura dua.

0: semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantas.
3: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang ada.

Tahun Beradu Kontingen DKI Jakarta jadi juara umum kejuaraan nasional kejurnas berkuda memanah 3 seri 1 2026 di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu kemarin ya, setelah mengumpulkan 25 poin teman berdua. Kejurnas yang berlangsung pada 17 sampai 20 September 2026 di kawasan wisata terpadu Cakrawala Nuansa Nirwana itu diikuti 98 atlet dari 13 provinsi ya, dengan mempertandingkan 14 kategori junior dan senior. Selain jadi juara umum, DKI Jakarta menempatkan Ryan Abdul Karim sebagai atlet putra terfavorit dan Alena Rabani Putri Satriwan sebagai atlet putri terfavorit setelah masing-masing mengumpulkan 8 poin teman berdua. Ryan antara lain meraih juara pertama bersama kuda Debaki, mengungguli Tio Fawas Ananta dari Nusa Tenggara Barat dan Muhammad Yahya Ayas dari Jawa Tengah. Sementara Alena meraih juara pertama kategori Turangga Astra 1 Senior Putri bersama kuda Faruk, disusul Iva Izati Ramadhani dari Bengkulu dan Arum Nazlus Sobah dari NTB teman berdua ya. Di kategori Red 233 Junior Putra, Naryana Andi Hafi dari Banten jadi juara pertama, disusul Ryan Abdul Karim Ardianto dari DKI Jakarta dan Abdurrahman dari Jawa Timur. Kemudian Red 233 Junior Putri, Akilah Fatiah El-Haq dari Jawa Timur menempati posisi pertama, diikuti Alena Rabani Putri Satriwan dari DKI Jakarta dan Feliana Sivil dari Banten teman berdua ya. Dan beberapa kategori lain juga, ini ada atlet Jawa Tengah Muhammad Salahuddin Al-Ayubi yang jadi juara Ride 233 Senior Putra. Kemudian DKI Jakarta ini juga kembali meraih posisi pertama melalui Putri Rizky Aisyah di Ride 233 Senior Putri ya. Dan disusul ada Arum Nazlus dari NTB dan Heni Sofiati dari Jawa Timur. Iya teman berdua, di mana seri pertama untuk kejurnas ini ya berkuda ini masih terdapat sejumlah kompetisi lain yang akan disiapkan nantinya, antara lain ada kejurnas pada 2027 di bulan Januari dan ada pon berkuda juga teman berdua di 2027 ya. Jadi kompetisi berkudanya masih akan bakal ada lagi, itu berlangsung lebih tepatnya di tahun depan atau di bulan Januari 2027 ya. Dan penggunaan format pertandingan ini berbeda ya di tahun ini, yang mana ini diperlukan untuk memberikan pengalaman kepada atlet sekaligus jadi bagian dari proses pembinaan berkuda memanah nasional.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau enggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Aku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Tangkis Putri, bergu putri Indonesia kembali bersua Taiwan teman berdua pada perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026, 5 bulan setelah kedua tim bertarung ketat ya di Piala Abar 2026. Indonesia ke 8 besar Asian Games setelah menyingkirkan Mongolia 3-0 pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Minggu kemarin di 20 September teman berdua, sedangkan Taiwan yang menempati unggulan 3 perempat langsung mendapat baik ke perempat final. Ya, pertemuan ini mengulang duel fase grup Piala Abar di Horsens, Denmark pada 28 April lalu ya, ketika Indonesia susah payah menang 3-2 setelah tertinggal 1-2. Ya, di mana skuad kali ini teman berdua agak berbeda karena Esther dan Amalia tidak masuk skuad Asian Games, tapi Putri Dinda, Rachel, Feby dan Fadia kembali jadi bagian tim di Aichi Nagoya ya. Jadi Indonesia juga akan bawa Talita Ramadhani Wiryawan, Mutiara Ayu Puspitasari, Fabriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari dan Nita Violina Marwah. Ya, dan Indonesia serta Taiwan akan merebut tiket semifinal bergu putri setelah kedua tim berada pada jalur undian yang sama dengan unggulan teratas Cina.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
1: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Oke, teman berdua, kali ini informasi dari dunia tekball, ya. Ini datang dari atlet tekball Indonesia, Sumaya, yang menambah pundi-pundi medali Indonesia di Asian Games Echi Nagoya 2026, teman berdua, setelah dia berhasil meraih medali perak nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center Echi, Jepang, ya, kemarin. Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar, Waikin Hanin, dalam pertandingan final yang berlangsung ketat hingga set penentuan dengan skor 12-10, 8-12, 9-12, teman berdua. Di set pertama dia sempat memegang kendali permainan dan unggul 5-1, tapi Waikin Hanin perlahan mengejar hingga kedudukan menjadi 8-8, dan Sumaya kembali mengambil momentum, ya, setelah memanfaatkan kesalahan lawan untuk unggul 10-8. Pertandingan kemudian berlangsung semakin ketat ketika atlet Myanmar menyamakan kedudukan jadi 10-10. Dukungan penonton dan suasana pertandingan juga makin panas. Ini membuat persaingan kedua pemain berlangsung sengit, ya, dan Sumaya akhirnya mengamankan set pertama 12-10 melalui bola yang ditempatkan dengan baik, lalu menyusul di set kedua, teman berdua, ya, dan lanjut di set ketiga, ya, tapi sayangnya ini Sumaya tidak mampu mempertahankan momentum dan Myanmar akhirnya mengamankan set penentuan dengan skor 12-9 untuk memastikan kemenangan sekaligus meraih medali emas. Iya, dan Sumaya sendiri mengakui kalau dia sempat melakukan banyak kesalahan sendiri, ya, untuk nextnya dia akan lebih berlatih lebih keras lagi dan akan ada banyak event-event yang bakal dia ikutin ke depannya atau tahun berdua.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Terus isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Perkembangan timnas Indonesia ini ternyata mendapat perhatian dari dua legenda sepak bola Asia Tenggara, yaitu Baihaqi Kaizan dari Singapura dan juga Shafiq Rahim dari Malaysia. Teman berdua, keduanya sama-sama mengakui kalau sepak bola Indonesia sekarang udah berkembang cukup pesat di level ASEAN. Baihaqi bahkan mengaku salut dengan cara Indonesia membangun skuadnya, yang mana menurutnya banyak pemain baru yang dimaksimalkan potensinya untuk memperkuat tim. Perkembangan itu juga terlihat dari perjalanan Indonesia yang sempat begitu dekat dengan Piala Dunia. Sebagai mantan pemain timnas Singapura, Baihaqi mengaku ikut bangga melihat pencapaian Indonesia gitu ya. Dia bangga banget ngelihat Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang melangkah begitu dekat ke panggung Piala Dunia. Sementara itu Shafiq Rahim juga memberikan pandangannya, yang mana menurutnya timnas Indonesia saat ini punya banyak pemain berkualitas, bahkan beberapa diantaranya sudah punya pengalaman bermain di Eropa juga. Tahun kedua, dia menilai pencapaian para pemain Indonesia ini jadi sesuatu yang bisa dibanggakan di kawasan ASEAN. Perkembangan ini tentu membuat persaingan sepak bola Asia Tenggara makin menarik, termasuk di FIFA ASEAN Cup yang akan berlangsung pada 25 September sampai 1 Oktober mendatang. Ya, walau nantinya bakal saling berhadapan di lapangan, tapi Shafiq tetap mengingatkan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun. Katanya di lapangan saja kita lawan ya, tapi di luar lapangan kita kawan. Nah, kalimat sederhana ini juga sebenarnya menunjukkan kalau rivalitas sepak bola itu tetap bisa berjalan berdampingan dengan rasa persaudaraan antar negara yang sebenarnya juga banyak diterapkan sama atlet-atlet kita maupun atlet-atlet negara tetangga ya, teman-teman berdua. Girl, come a little closer. Let me show you what you never felt before.

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah minum kopi tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Makan apa ya?
6: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
5: Hah?
6: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Belmont. Going for 7-7.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
4: Produa FM. Terbaik kamu. Produa FM.
5: Hai teman Produa, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Produa Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Tahun 2 anggota grup idol K-pop BTS Jimin telah mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi platinum nih dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang Riach lewat lagu solonya yaitu Woo, di mana Jimin mendapat sertifikasi platinum Riach ini untuk lagu solo populernya Woo yang kini udah melampaui 100 juta streaming di Jepang, teman berdua. Ya, dan Woo ini jadi lagu solo pertama Jimin yang meraih sertifikasi platinum untuk pemutaran streaming di Jepang. Sebelumnya Recording Industry Association of Japan pada 2020 menerapkan sistem sertifikasi baru gitu ya untuk streaming lagu secara daring sebagai tambahan dari sistem sertifikasi yang sebelumnya tuh udah berlaku untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan digital Monpro 2. Dan dari sistem baru tersebut, sebuah lagu akan mendapatkan sertifikasi perak setelah mencapai 30 juta streaming, emas setelah mencapai 50 juta streaming, dan platinum setelah mencapai 100 juta streaming. Ya, dan sebelum penghargaan terbaru ini, Jimin sebenarnya udah mendapatkan sertifikasi platinum di Jepang untuk album debut solonya yaitu Face yang dirilis pada 2023. Sekarang dia udah punya 2 sertifikasi platinum, teman-teman berdua.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
5: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
4: Oh,
5: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
4: Pantas.
3: Kenapa?
4: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
5: itu sih kamu yang ada.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Bentar ya, Lisa call you.
1: Ya, teman Pradua, tiket, harga tiket tur konsernya Ed Sheeran di yang ini teman Pradua di Amerika Serikat ya, dilaporkan terjun bebas di pasar sekunder atau reseller buntut gelombang protes atau pencoretan Macklemore dari akibat menyuarakan dukungan untuk Palestina tuh teman Pradua. Waduh, ini beritanya kayaknya belum turun-turun nih teman Pradua ya. Jadi Newsweek di Jumat ini memberitakan kalau berdasarkan data situs pemantau tiket mencatat penurunan harga resell ya terjadi pada 9 dari 10 jadwal tersisa dalam rangkaian loop tournya Ed Sheeran. Anjloknya harga paling drastis itu terlihat di konser di Lincoln Financial Field Philadelphia. Harga tiket merosot hingga 45% jadi $75 atau setara 1,3 juta aja tuh teman Pradua, mendekati hari pertunjukan, yang mana biasanya mendekati hari pertunjukan biasanya tiket kan malah makin naik ya, ini malah makin turun tuh. Bahkan di beberapa titik lokasi lain harga tiket termurah meledak turun hingga menyentuh angka $32 atau setara 569 ribu aja. Sekelas Ed Sheeran teman Pradua, harga tiketnya segitu ya. Dan Ketpa Gelo mengatakan tren penurunan harga menjelang hari H memang hal yang lumrah, tapi dia menilai tingkat kejatuhan harga untuk konser Ed Sheeran di Philadelphia kali ini tuh udah melampaui batas wajar, yang menurutnya jika tren penurunan ini terus berlanjut itu jadi indikator kuat kuat ya kalau tingkat permintaan penonton tuh sudah turun dalam skala yang signifikan juga tahun Pradua. Oke, mungkin itu aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di hari ini ya. Jangan kemana-mana, masih ada nanti suara siar lain teman Pradua yang bakal nemenin kamu untuk bawain lagi program-programnya Pradua sampai nanti tutup acara jam 12 malam. Aku aja pamit, see you, bye.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

hal yang sangat tidak mungkin. Masa iya aku minum ramuan supaya awet muda selalu kan? Nanti aku bakal ngasih info juga teman Pro 2 terkait kota Samarinda. Nanti kan kita gak tahu ya, tiba-tiba ada kabar tentang Samarinda besok hujan. Ih, doain aja, banyak-banyak berdoa deh.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman

0: sejak dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada 3 keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

Teman Produa, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. So, aku ke kabar yang berikut ini. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang mencatat 134 kasus gigitan ular hingga Agustus 2026. Jadi dari jumlah ini 14 kasus itu ngalamin efek sistemik dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia akibat gigitan ular. Jadi data ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim Fitnawati dalam webinar penanganan kasus hewan berbisa, tumbuhan, dan jamur beracun Senin 21 September. Jadi kasus gigitan ular ini udah tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Di data tahun 2025 ada 162 kasus gigitan ular dengan 14 kasus sistemik. Sementara di 2026 tadi 134 kasus. Aku jadi kalau misalkan ngomongin soal gigitan ular, aku tuh keingetan itu loh yang diundang sama Raditya Dika, yang sampai dia dijulukin dokter khusus yang ular-ular berbisa gitulah, teman Pro 2.

Taulah Ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Borneo FC Samarinda bakal manfaatin jeda kompetisi karena agenda FIFA untuk memperbaiki permainan dan ngebangun kekompakan skuad. Jadi pelatih Mauro Geronimo menilai waktu tambahan ini jadi kesempatan penting setelah timnya ngalamin perubahan besar di komposisi pemain. Mauro nyebutin kalau proses ngebangun chemistry ini nggak bisa dilakuin secara instan. Karena para pemain ini ngebutuhin waktu untuk saling kenal, memahamin karakter, kekuatan, terus juga kelemahannya masing-masing. Menurutnya Borneo FC sekarang punya banyak pemain baru, jadi proses adaptasinya jadi bagian penting dalam perjalanan timnya.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Kalimantan Timur nyorotin penurunan alokasi Pertalite di tengah kebutuhan BBM masyarakat yang dinilai kok makin meningkat ya. Jadi dalam paparan MTI, kondisi ini jadi salah satu faktor yang bisa memperbesar resiko antrian di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur. Ketua MTI Kaltim Tiopan HM Gultom menyebutkan kuota Pertalite atau jenis BBM khusus penugasan di Kalimantan Timur 2026 tercatat sebesar 508.400 kiloliter berdasarkan data yang dipaparkannya. Jadi dalam paparannya MTI juga mencatat kebutuhan yang diusulkan daerah untuk Pertalite di 2026. Untuk 2026 mencapai 1.034.972 kiloliter. Tapi kalau ngomongin soal Pertalite ya, aku ngerasa makin kesini gak di Samarinda, gak di Balikpapan. Bahkan kemarin itu aku dikasih tahu di Tanah Grogot itu parah banget antriannya. Benar-benar super duper, ya Allah panjang. Kamu tahu gak sih aku pribadi karena semenjak harga Pertamax yang naik di harga 17.000 dan Pertalite 10.000. Jadi kalau misalkan aku tuh roda 2 masih pakai Pertamax teman Pro 2. Tapi kalau untuk roda 4, waduh, kamu tahu enggak aku pernah ngantri berapa jam? Aku pernah ngantri 3 jam. Itu di Balikpapan. Ya Allah ngeri banget.

0: malam ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Teman Produa, jadi kebijakan larangan fotokopi KTP dipertanyakan warga Samarinda setelah dokumen kependudukan ini sebelumnya diminta sebagai persyaratan pengambilan kompor program jaringan gas. Pertanyaan ini disampaikan sama warga ketika program Halo RRI di Pro 1 Samarinda. Kalau kamu mau ikutan di 97,6. Jadi warga ini ngaku udah nyerahin fotokopi KTP kartu keluarga karena diminta sama pihak kelurahan. Nah, jadi fotokopi dokumen kependudukan itu digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk ambil kompor dalam program jaringan gas. Karena itu si warga ini berharap dapat penjelasan yang jelas tentang penggunaan dan perlindungan dokumen itu. Dan menurutnya, masyarakat itu ngebutuhin kepastian tentang dokumen apa aja sih yang boleh diserahin ketika ngakses layanan atau program pemerintah. Kejelasan persyaratan ini dinilai penting banget supaya masyarakat nggak bingung ketika diminta untuk nyerahin dokumen kependudukan. Sebagai wadah untuk komunikasi, kamu boleh banget untuk ikutan di sana karena kamu bakal bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi gitu teman Pro 2, salah satu keluhannya dari warga Samarinda. Sebenarnya tuh untuk fotokopi KTP gimana sih, walaupun emang sebenarnya masih banyak sih orang tempat-tempat yang zaman sekarang tuh kayak pakai fotokopi KTP. Aku jujur ya, makin maju zaman, zuzur, agak takut sebenarnya. Bahkan kayak misalkan mau ngeprint-ngeprint di pinggir-pinggir jalan tuh, aduh takut banget karena kan itu identitas kita ya. Takut aja, makanya kadang lebih seneng misalkan ada apa-apa tuh yang digital aja. Walaupun emang di digital pun juga bisa aja ada aneh-aneh.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak

Pro 2 update tepat di jam 4 lewat 4 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Veranino. Informasi pertama, Basarnas turut mengerahkan ROV Remotely Operated Vehicle atau kendaraan robot bawah air tanpa awak untuk menyusuri bagian dalam badan KM Virgo Transport 8. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan pihaknya sudah berencana mengerahkan ROV untuk membantu proses pencarian namun terkendala kondisi cuaca. Informasi selanjutnya, 3 orang tewas dan sebuah kilang minyak utama Rusia mengalami kebakaran besar imbas 1.600 drone yang ditembakkan Ukraina ke wilayah ibu kota Moskow, Rusia pada Minggu 20 September. Informasi terakhir, atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar meraih medali pertama bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Naro meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra setelah mengumpulkan skor 9.720 poin di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang Minggu 20 September 2026. Demikian Pro 2 Update. Waktunya kamu.

Sudah sore aja, udah jam 4 lewat 9 teman Pro 2. Gimana? Gak terlalu panas sih ini, soalnya aku terkena paparan sinar matahari, aku ngerasanya kayak, oh sinar mataharinya kok biasa-biasa aja ya, gak yang terlalu panas-panas banget. Hari ini di Sore Ceria kita bakal ngomongin anak muda di Indonesia yang punya prestasi yang bisa menjadikan inspirasi, ya kan? Karena kalau ngomongin soal anak-anak Indonesia itu selalu ada aja gebrakan-gebrakannya, ya gak sih? Kayak tadi di Pro 2 Update aku juga baru nginfoin kan ke kamu kalau misalkan ada atlet wushu kita, Seraf Naro, yang dapat medali pertama Indonesia di Asian Games 2026. Selalu menjadi kebanggaan, karena kamu tahu gak sih, dengan prestasi yang kita miliki itu tuh bisa mengharumkan nama Indonesia. Kalau pahlawan kan zaman dulu tuh memerangi Belanda, memerangi Jepang. Kalau sekarang kita menjadi pahlawan yang memberikan prestasi supaya nama negara kita tuh harum di dunia. Ah, keren banget.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Jadi anak muda zaman sekarang itu memang harus terus berkarya, teman Pro2. Iya dong, harus terus berkarya supaya kita tuh bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, ya kan? Banyak banget anak-anak muda yang zaman sekarang ini juga apa ya? Maksudnya tuh mereka tuh banyak yang untuk berani memulai. Bahkan kamu tau gak sih, di threads Instagram aja ya, anak-anak muda itu zuzur, itu tuh wah banyak banget yang jualan ini dan itu banyak banget. Jadi emang mereka tuh jadi anak muda tuh yang gak cuman diem doang gitu loh, gak yang cuman berpangku tangan. Bahkan kemarin itu aku ada sempat obrolan kan, ada anak kota Samarinda, kalau gak salah nama itu Caca deh, dia masih dia baru lulus SMA. Dia itu ngebuat, dia tuh maksudnya berarti kan dia udah orang mampu nih, tapi dia gak diem doang, tapi dia ngebuat banyak hal, mulai dari dia buat usaha photo box, terus pelan-pelan dia buka ada minimarket gitu loh, teman Pro2. Kalau misalkan kamu punya privilege yang mana orang tua kamu ini punya sedikit rezeki, ya kenapa enggak untuk kamu manfaatin itu untuk dibuat jadi usaha mungkin, ya kan? Kan siapa tahu dari situ kita bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih. Jangan cuman nunggu doang kayak orang tua nyuruh, coba kamu begini-begini. Jangan, kalau bisa mah kamunya yang harus mikir nih gimana. Bahkan aku tuh punya temen yang dia sekarang punya toko bakery, cake gitu deh. Ini apa ya namanya dia ya? Aku harus lihat deh Instagramnya. Dia tuh salah satu UMKM lokal juga di kota Samarinda. Namanya tuh Esa. Oh, dia ini punya usaha custom birthday dan wedding cake. Dia tuh jurusan hukum, teman Pro2. Kuliahnya tuh dia hukum. Terus sambil dia cari-cari kerjaan, isenglah dia sambil buat kue. Aku ingat banget dulu tuh dia jualannya tuh Japanese cheesecake awal-awal, sama jualan mochi. Dan dulu tuh mochinya masih gak seberagam sekarang. Terus dia pelan-pelan jualan. Terus aku tuh masih inget banget dulu, terakhir ketemu sama dia, dia bilang kayak gini sama aku, kayaknya nanti yang akan melanjutkan usaha ini tuh adik aku deh, Fer. Itu dia belum punya ini, teman Pro2, belum punya toko, belum punya toko sama sekali. Terus gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian dia buka toko lah tuh di Jalan Merdeka. Dan tahun ini, iya aku ngeliatnya bangga banget. Di bulan lalu kalau gak salah, dia pindah ke toko di Jalan Merdeka juga. Tapi tokonya tuh lebih besar dan lebih menarik. Dan beberapa menu-menunya dia tuh ada yang ready dan bisa dipesan di ojek online. Keren banget kan? Bahkan kemarin dia itu ada sempat menceritakan story-nya dia, asik. Terus story-nya dia itu di threads-nya dia. Dia cerita gimana awal dia ngebuka usaha ini. Awalnya kenapa, kok bisa ngebuka. Dan sampai akhirnya kok sampai sekarang terus konsisten. Dan jujur aku ngelihatnya bangga banget. Makanya waktu kemarin dia pindah ke tempat yang baru, itu aku langsung kayak yang, iya keren banget, bangga banget liatnya gitu. Karena teman Pro2, proses itu tidak akan mengkhianatin hasilnya. Dia tuh bener-bener nge-share di threads-nya ini tentang kisahnya dia, ceritanya dia. Jadi dia tuh udah 6 tahun, 7 bulan jalannya, oh my God, keren banget. Menceritakan kisahnya, bahkan dia tuh nge-upload fotonya dia dari 2017. Tentang usahanya dia ini tuh benar. Jadi dia tuh gak dapat kerja yang cocok abis lulus, karena dia punya skill secukupnya, modal seadanya juga, coba bikin kue, terima orderan. Bahkan katanya awal jualan itu dia hias kuenya tuh di lantai, lesehan tiap hari, sampai pinggangnya sakit, pahanya sakit. Terus 2018 sampai 2019 pakai meja yang bisa dibeli dari hasil jualannya dia. Terus dia bilang kayak gini, percayalah warga, aku melakukan ini karena ini satu-satunya yang aku bisa, cuma ini pilihanku. Gak sesuai jurusan waktu kuliah, tapi ini yang ternyata bisa ngehidupin diriku dan keluargaku yang waktu itu sedang jatuh juga keuangannya. Gak mau sombong karena ini terjadi karena Tuhan baik banget sama aku. Oh my God, keren banget. Aku jujur, aku bangga banget ngelihat prosesnya. Kalau kamu denger, Esa, kamu keren banget. Keren.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: FM。
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Gak ada yang namanya proses itu bisa mengkhianati hasil, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu ngerasa usaha yang sekarang lagi kamu jalanin itu kok ngestak aja ya, atau usaha yang kamu jalanin saat ini ngerasanya kok gak ada perkembangan, ingat, gak boleh yang namanya kamu mundur atau ngerasa kecewa atau kayak aku gak bakal mau mencoba deh. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu terus mencoba walaupun gagal berkali-kali, tenang, Tuhan tuh gak bakal diam. Masa iya sih orang mencoba terus-menerus gak akan ada kata berhasilnya? Mungkin sekarang belum berhasil. Bahkan kamu tahu gak sih, mungkin buat kamu sekarang yang udah lulus kuliah, karena kan kemarin pada banyak yang lulus tuh, ya kan? Aku ucapin congratulations dulu deh buat yang pada lulus, selamat. Semoga gelarnya itu menjadikan kamu cepat mendapatkan pekerjaan. Kalau emang belum ya udah gak apa-apa. Jadi aku tuh ketemu sama teman aku yang dia ini ngelamar itu banyak banget. Dia itu melamar sampai 150 perusahaan, itu dia cerita. Dan itu pertama kali aku kenal dia, dia langsung bilang kayak, ya kak, aku ngelamar di 150 perusahaan. Jujur, kaget saya, kaget banget sih jujur ya. Kayak, kok banyak banget dia nih ngedaftarnya gitu. Ternyata, abis itu dia sempat kerja di RRI sebentar 6 bulan. Dan sekarang, dia itu udah jadi leader di salah satu ini, unicorn. Di unicorn, bukan. Ini tuh perusahaan itu loh teman Pro 2. Aku harus mencari, ini perusahaan apa sih si tempat ini. Jadi dia e-commerce multinasional gitu yang pusatnya ada di Singapura. Jadi dia sekarang udah jadi kayak leader di bagian ini. Di bagian apa aku lupa deh. Tapi bukan leader di perusahaannya, tapi di bagian ada beberapa bagiannya. Bayangin deh, 150 lamaran dia masukin, gak ada yang lolos sama sekali. Gak ada yang pernah tahu beberapa tahun kemudian ternyata sekarang dia udah jadi leader, ih keren banget. Aku mah bangga ngelihatnya ya. Aku yang ngelihat bagaimana prosesnya dia aja bangga banget, apalagi orang tuanya. Jadi buat kamu sekarang yang lagi pusing banget, mungkin ngerasa kok gak dapet kerjaan ya. Udah, yang penting mah usaha aja dulu. Masuk gak masuk, udah

0: Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Yes, itu dia teman-teman dua. Jangan gak pede duluan. Masa iya belum ngejalanin sudah ngerasa kayaknya gak bisa deh. Ya sekarang gini deh ya ibaratnya, Tuhan tuh mau ngasih kamu jadi mikir gini, lah nih anak padahal udah mau kukasih nih, ternyata dia udah gak pede sama kepercayaannya dia sendiri, jadi udah gak jadi dikasih deh. Pokoknya buat kamu teman pro 2 yang sekarang baru lulus kuliah, pede aja, kita gak pernah tahu rezeki kapan ngedatangin. Kalau kata mamiku gini ya, hal mungkin yang kecil kamu gak bisa dapat, tapi yang gede kamu bisa dapat. Contoh, misalkan kamu ngelamar di perusahaan A. Oke, kamu pede aja. Mungkin perusahaan A yang ini aku gak bisa dapat, tapi aku bakal dapat yang lebih gede daripada perusahaan ini. Yakin deh.

0: mati. Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
4: Yeah.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: lebih seneng lagi karena ketemu yang seumuran kan.
1: Iya.
0: Di sini.
2: Jujur ya, kalau dia ngomong gitu kok aku sakit hati ya teman Pro 2 ya. Kayak
1: rasa agak digini. Sarkas gitu.
2: Iya, iya bener. Apalagi dengan senyumnya dan dengan tangannya yang membuka seperti itu kayak yang oke, aku hargain deh kamu seumuran walaupun tidak. Padahal aku tadi udah dari jam 3 sore udah bilang sama teman Pro 2, aku yang kepala 3 ini, aku udah kepala 3 tau.
0: Kok looks-nya gak kayak kepala
2: 3? Halah, bohong. Udah deh, kalian tuh gak usah terlalu melebih-lebihkan sesuatu hal yang sebenarnya tuh biasa aja.
1: Ini dari hati loh, betulan loh.
2: Tapi kayaknya aku kena karma deh, karena aku tuh suka, aku tuh orangnya suka banget ngelebih-ngelebihin sesuatu. Tapi menurut aku sih emang gitu. Aku tuh gini loh orangnya, misalnya gini kan.
1: Gimana tuh, Kak?
2: Ini cantik banget, gitu loh.
1: Oh iya, jadi kayak orang-orang mikir kayak, kayak terlalu lebay gitu ya.
2: Iya, sama kayak misalkan kayak gini deh contoh. Aku gak expect nih, Adele bisa masak dan ternyata pas aku makan tuh masakannya tuh enak.
1: Enak.
2: Nah,
1: enak
2: karena banget. Sebelumnya aku enggak kepikiran dia tuh bisa masak. Jadi menurut aku enak banget gitu kan kayak sumpah ini asinnya pas. Baru ini loh bagian ikan sininya tuh kriuk enak banget. Terus aku suka dibilangin mamiku, "Kamu tuh suka betul muji orang terlalu berlebihan." Gitu.
1: Oh. Kalau saya kan kalau kakak kan mamah kakak. Kalau saya teman-teman saya di sekolah kadang kayak gitu juga.
2: Oh, kamu gitu juga anaknya kayak aku.
1: Iya, kadang kayak gitu. Terus kayak mereka pada kayak, "Ih, pick me banget," kayak gitu. Tapi bercanda kan.
2: Kita lo nggak pick me, sorry, kita NPD.
1: Setuju.
2: NPD. Kenapa Anda yang setuju? Kan kamu juga.
1: Enggak juga sih, Kak. Oh, kayak enggak. Kadang kalau misalnya sama yang deket banget, kayak bener-bener yang tadi Adele bilang, tapi yang kayak kalau misalnya yang nggak terlalu deket, oh enak ya.
0: Iya, bener-bener.
2: Oh, aku deket nggak deket, aku gitu. Oh. Bahkan kamu tau nggak sih, kalau aku ngeliat orang bajunya cakep gitu, aku tiba-tiba bisa gini, ih cantik bajunya gitu.
1: Tapi itu bikin happy energi banget tau gak kalau kedengeran sama betulan. Orang
2: iya.
1: Iya, jadi kayak misalnya kita nih kayak ada orang yang ngomong kayak gitu tapi kedengeran ke kita tuh kayak happy banget.
2: Iya, Kak.
1: Aku pernah kayak gitu.
3: Aku juga pernah digituin.
2: Oh iya, aku kayak tadi tuh kan aku ketemu sama anak magang hubnya

0: agak kaget sih kan.
1: Katanya senang nih gituin.
0: Ekspresi Adele kayak. Ih,
1: kalian lucu banget kayak orang yang punya pacar deh.
0: Kayaknya
1: kita. Tapi punya pacar enggak sih kamu?
2: Aku punya.
0: Baru kak.
1: Serius? Wah, ya. Wah pasti lagi manis-manisnya. Kamu ngerasa pacarmu kayak yang ada di TikTok gitu nggak?
0: Kadang ya. Kok dia nggak bersikap kayak gini sih? Oh berarti dia red flag nih, kayak gitu. Itu pemikiran yang harus sebenarnya harusnya nggak di ini nggak sih?
1: Tapi kalau aku ya, aku bakal bisa berpikir cowok-cowok di media sosial tuh kayak gini. Kok dia gini ya? Itu kalau aku lagi marahan aja sama dia.
0: Oh iya iya kak mama.
1: Nah, kalau aku lagi kesel nih sama dia lagi berantem, baru aku ngeliat di medsos gitu. Ih, berarti dia red flag dong kalau kayak gitu.
0: Iya.
1: Karena kita tuh jadi ngestandarinnya tuh. Standar medsos, TikTok.
0: Tanpa ngelihat yang lain-lain, jadi kayak cuma ngeliatin orang-orang yang di TikTok doang gimana ngomongnya.
1: Bener, padahal kan nggak, ya nggak semua cowok yang di TikTok juga begitu. Kadang kan itu cuma konten.
0: Satu apa ya kak, kayak cuma diliatin satu sisi doang, tapi yang lainnya nggak diliatin gitu.
1: Iya,
2: iya tapi, satu kejelekannya tuh kayak bisa apa ya langsung. Ini kamu gak sesuai standar TikTok kayak gitu loh.
1: Kamu pernah ngomong kayak gitu emang?
2: Enggak sih kak.
1: Kalau di kayak gitu pasti cowok panik bakalan nih, marah.
0: Panik. Jujur marah lagi sih. Kak.
1: Cowok tuh logis banget.
0: Iya iya.
1: Kalau udah logisnya kan logis banget, tiba-tiba kalian kayak apaan sih? Lebay banget. Coba apa panjang TikTok gitu.
0: Iya iya kak. Iya iya.
1: Tapi kamu pernah pacaran nggak dia?
0: Enggak. Tapi.
1: Ih lucu. Oh. Aku juga. Aku pertama kali pacaran umur 19 tahun.
0: Sama suami kakak kan?
1: Iya. Benar kak. Iya. Jadi kayak. Aku 9 tahun pacarannya.
0: Oh, iya. Langsung nikah, pacar pertama ya.
1: Iya, karena aku berdoa dari dulu kayak aku enggak bakal mau
0: sama gak orang bakal, lain.
1: Makanya kalau pacaran sama orang, dia harus sampai nikah. Hmm. Gitu. Walaupun ya namanya orang pacaran, teman perdua ya, selama apapun pasti ada aja
2: ada ya, gitu. Ada beberapa kali minta maafnya, ada beberapa kali minta
1: bener.
2: Bilang makasihnya dan lain-lain.
1: Jangan gitu, jangan ngomong cuma minta maaf. Kasihan. Dia belum ada yang minta maaf ini.
0: Iya lagi.
1: Iya. Maaf ya sengaja.
0: Enggak apa-apa. Kita mau fokus TKA nih sekarang.
1: Enggak apa-apa gini dong kayak mikirnya gini. Ah, enggak apa-apa karena cowok yang ngedapetin aku beruntung.
0: Iya, sebenarnya
1: gitu, enggak apa-apa. Kamu cukup mendengarkan cerita dari teman-temanmu aja.
0: Jadi ini kayak pengalaman gitu ya, Kak.
1: Benar.
0: Kalau orang cerita, "Oh iya iya."
1: Oh iya, aku pengalaman. Karena aku dulu dikatain temanku kayak gini tau, Iver kamu lo cuma pacaran sama satu orang harusnya sama banyak orang biar tahu karakter katanya gitu. Baru aku bilang nggak usah pacaran temanku pada red flag kok.
2: Setuju asik itu savage banget.
0: Tapi kalau kamu nih kamu tipikal yang kayak pengen yang pacaran tapi kayak langsung serius apa kayak ya udah pacaran.
1: Emang anak SMA udah bisa serius ya?
0: Enggak sih kak, tapi kayak.
2: Bukan sih, aku kayak yang ngebuat aku semangat sekolah aja sih. Kayak buat aku okay. Karena dulu pas kelas 11 itu aku benar-benar kayak burn out banget. Kayak aku gak tahu nih aku harus fokus kemana kayak gitu kan. Terus tiba-tiba Denny datang lah kayak dia
1: permisi paket gitu ya?
2: Bukan dong.
1: Bukan. Kirain permisi paket
2: dong. Dan bahkan aku gak kenal sama dia sama sekali.
1: Dia satu sekolah sama
2: kamu? Satu sekolah sama aku, tapi aku gak kenal dia sama sekali. Even kayak ngelihat mukanya aja tuh gak pernah.
1: Oh iya?
2: Iya, bahkan kayak baru dia pas hut sekolah aku, dia minta fotbar di malam puncak.
1: Oh gitu, baru kamu tahu.
0: Cara mainnya gitu kan? Baru langsung fotbar.
2: Oh ya udah, tapi aku ngegantung, bukan ngegantung sih, aku kayak belum yakin sama diri aku sampai sekitar 6 bulanan aku ini dia.
1: Oh kamu PDKT sama dia 6 bulan? Tak sama tahu. Aku juga waktu PDKT suami aku tuh teman sekelasku. Jadi udah kenal, udah kenal. Tapi aku gak suka gitu kan sama dia. Tapi kami PDKT-nya sekitar 5 bulan juga. Padahal udah kenal.
0: Iya.
1: Dan kamu tahu gak, aku selama PDKT gak pernah mau diajak jalan.
0: Kenapa?
1: Gak mau. Pokoknya kalau gak jadi pacar ya gak mau jalan. Dan setiap dia mau kayak mau bilang suka sama aku selalu bilang kayak, aduh sorry ya ngantuk. Kayak gitu.
2: Oh langsung ngalihin topik.
0: Oh emang kayak ngasih pagar dulu.
1: Aku gitu. Takut pacaran sebenarnya.
2: Iya, kan pacaran pertama kakak.
1: Iya, ya, jadi kayak bener-bener. Bahkan dulu kalau ada orang gini, tenang salam fair. Ih apa sih geli, aku kayak gitu.
0: Iya sih, kalau saya juga kayak gitu di sekolah.
1: Kan, kalau misalnya, Del, tenang, iya, apa sih, enggak.
0: Iya kan sih, gitu-gitu. Iya bener sih kak, sebenarnya yang gak mau pacaran sendiri tuh kayak, kadang misalnya ada yang deketin tapi kayak emang kitanya aja yang gak mau gitu loh.
1: Iya kayak gak siap aja
0: iya,
1: belum.
0: Iya benar. Apalagi kelas 12 ini kan kayak kalau dia Adele sendiri kayak ngerasa terlalu berat untuk punya kesibukan lain.
1: Bener
0: gitu.
1: Bener terlalu berat bener. Kayak oke deh ini dia lagi momennya lagi happy.

0: Pi, kalau momennya lagi marahan?
1: Iya, iya.
0: Nah, kasih tahu kita kalau momen pacarmu lagi marahan, gimana? Sesuai standar TikTok apa enggak? Boleh gabungannya kemana?
1: Nomor WA kita nih di Pro2FM 08125848785.
0: Dan Instagram di?
1: Di @RRIPro2Samarinda.
0: Parah, aku sudah mau sedih teman Pro2. Masa iya udah hampir setahun di sini? Dia masih nyendat RRIPro2-nya?

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Deng deng deng deng. Ih, kenapa sih ketanya? Itu namanya ketawa-ketawa teman seumuran. Ya kan?
1: Iya, sebenarnya Kak, sebenarnya ketawa saya kayak gini.
0: Oh gitu.
2: Soft spoken banget.
0: Kasihan ya kalau ada orang yang lagi stand up komedi kayak nonton Raditya Dika tiba-tiba dia gini.
1: Ketawa sarkas
0: gitu ya. Kamu kebayang enggak orang yang di sebelah dia? Ih, CF. CF.
1: Apa tuh, Kak?
0: CF.
1: Yes. Oke.
0: Okay. Tapi ya kalau ngomongin soal tadi pacar-pacaran itu, aku pribadi ya. Emang tipenya kalau lagi marahan, aku tuh bakalan kayak ngebuka-buka TikTok tuh tiba-tiba isinya gitu semua. Iya.
1: Jadi kayak ngerasa, wah kenapa cowok kita yang kayak gini deh, orang lain tuh bagus-bagus.
0: Bener, gitu. Aku repost kan, terus kalau aku udah baikan, aku harus unrepost.
1: Pernah liat orang kayak gitu.
0: Karena kamu tau gak, kan sekarang di Instagram itu ada fitur repost dan juga. Repostnya iya. Orang lain tuh bisa kita cek kan.
1: Iya.
0: Nah, suatu hari teman aku, suami aku tuh bilang, kamu tau gak sih A, kenapa? Iya, nah jadi tuh, suami aku tuh punya temen tuh cowok. Cowoknya, si temennya cowok ini kan punya pacar nih. Terus coba kamu liatin repostannya. Maksudnya repostannya tuh kayak tentang cewek-cewek yang paham gak sih?
1: Paham.
0: Yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Hah? Tapi kok kayaknya kelihatannya baik-baik aja deh. Baru aku kepoin, aku sama suamiku tuh jujur orangnya suka kepoan kan. Ih kok kayak gitu sih, paham gak? Makanya aku dari situ aku gak pernah lagi mau, kalau misalkan lagi berantem nih, aku gak bakal lagi mau repost-repost yang kayak gituan.
1: Kadang ini Kak, muncul sendiri, jadi kita gak nyari di akunnya, tapi kadang kemuncul sendiri gitu. Jadi kayak langsung kepo, jadi liatin akunnya.
2: Di TikTok pun kayak kalau misalnya kita
0: sekali aja nge-like, atau kamu sekali aja nge-klik, ngepoin keluar terus.
1: Iya, benar.
0: Dan kamu tahu gak, aku sering banget tulis tidak tertarik itu kalau dua. Kalau gosip-gosip artis sama penyakit tuh aku tidak tertarik, ku blokir langsung, sumpah.
1: Kalau penyakit tuh kayak bikin overthinking ya, Kak?
0: Iya, kalau artis tuh kayak menurut aku apaan
1: gak
0: sih?
1: Bikin capek.
2: Enggak penting.
0: Bikin capek enggak sih, Kak? Kasus apalagi kayak kasus-kasus yang akhir-akhir ini terjadi di dunia per artis-artisan.
1: Iya, benar.
2: Itu
1: kayak bikin capek gitu loh. Padahal kita sendiri udah capek, jadi ngelihat sosial media jadi tambah capek.
0: Iya, energiku kok kayak terkuras banget. Terkuras. Jadi udah males, aku mending gak usah aku tonton, jadi aku kayak suka tidak tertarik. Sekarang kan aku mainnya main trades. Tapi trades itu seru tau.
1: Lebih seruan itu apa yang satunya lagi, Kak?
0: X. Iya, X itu toxic banget.
1: Iya sih, bener.
0: Terus
1: sih,
0: X itu sering banget ada muatan-muatan 18 plusnya.
1: Iya.
0: Kalau kita nge-scroll, padahal lo yang kita scroll apa, nanti ada
1: muncul yang misalnya notif. Di hashtag apa? Notifnya kalau aku. Padahal sebenarnya kayak ya udah buka tuh enggak akan muncul apa-apa, tapi di notifnya tuh kadang kayak
0: disclaimer 18 plus
1: dan ada emotnya jadi kayak
0: terus kayak
1: kalau orang lihat nih bahaya.
2: Iya, bahaya banget.
0: Iya, dikit. Kenapa kamu?
2: Kalau aku di hashtagnya gitu, kalau misalnya hashtagnya tuh kayak aku tuh tertarik banget nih mau kesini ke hashtag itu, terus pas di searching tuh kayak nanti muncul.
0: Iya, benar. Nah, kalau di threads itu sejauh ini tuh terus nggak ada yang aneh yang sampai kayak gitu, nggak ada sih. Kalau di X itu teman pro 2, hal yang ibaratnya ketutup aja bisa kita buka di sana.
1: Iya, nggak kesaring banget.
0: Iya. Bener. Nah, tapi selain di TikTok, di threads itu juga banyak banget orang-orang yang kadang buat gini. Terus ramainya TikTok threads itu apa? Kayak coba deh kamu nanti, kamu belum punya threads ya?
2: Enggak.
0: Coba aja iseng ya, misalnya gini. Misalkan nih ya, contoh. Siapa namanya Ninis, kamu nulis status kayak gini di threads, guys kalau cowok aku masih temenan masih deket banget sama sahabatnya yang cewek sedangkan punya pacar kayak aku, menurut kalian gimana? Itu bakalan rame, sumpah.
1: Meskipun followersnya nggak banyak.
0: Walaupun followersmu nol. Kamu tahu nggak sih followers aku tuh di threads cuma 270.
2: Jadi threads tuh kayak publik banget gitu ya, Kak?
0: Iya, jadi kayak contoh. Terus kadang tuh dia ngebaca ini kali ya, Kak, kayak dia tuh ngebaca apa kata-kata yang kamu buat gitu loh. Kayak contoh aku nih, di tempatku aja udah 19.000 tayangan di threadsku. Jadi orang yang sudah ngelihat itu sudah segitu gitu loh. Threadsku itu. Kayak contoh aku waktu tuh ada nulis kayak gini, Balikpapan hujan guys gitu, langsung 17 komentar orang-orang random.
1: Kayak gitu. Langsung muncul ke orang-orang yang emang seresannya tuh juga.
0: Iya, dia tuh kayak gitu. Yang ada di sekitar dekat kita. Terus kayak contoh gini aja. Kayak kamu kalau posting di feed IG kan enggak bisa orang random banget kan?
1: Iya, benar-benar, Kak.
0: Kalau di threads gitu kayak contoh aku ada nulis status, warga toko bahan kue yang murah dan lengkap di Balikpapan di mana ya? Langsung tapi 28 langsung, komentar, banyak yang komen.
1: Iya, tapi saya tuh sebenarnya aku tuh pernah dengar ini, ada orang yang kayak emang nyari-nyari yang kayak gitu loh, kan yeah. Misalnya rekomendasiin ini dong, langsung kejawab gitu loh sama orang-orang di thread sebenarnya.
0: Benar, iya mereka gitu. Terus kayak misalkan nih cowok kamu kayak cowok apa? Aku sama cowokku jarang chattingan, menurut kalian dia red flag enggak ya gitu. Itu nanti mereka langsung bilang gini, run kayak gitu. Padahal sih pada heboh.
1: Seru. Karena kadang ada ini Kak, kalau di aplikasi sebelah tuh kadang diambil negatifnya apa
0: gitu. Oh iya.
1: Kayak misalnya nih sebenarnya tuh dia ngepost tentang yang positif, nanyanya tentang yang positif. Pasti yang ngejawab itu dengan dua kubu gitu, ada yang ngejawab positif juga, ada yang malah ngambil negatifnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi ngejawabnya tuh negatif padahal sebenarnya dari posan itu tuh nggak ada mengarah ke situ.
2: Iya, oh jadi, gitu. Jadi yang ngepost tuh kayak langsung overthinking gitu loh.
1: Iya, bener,
2: karena balasannya gitu. Negatif.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oh. Makanya kalau Adil sendiri nggak nge-download X tapi pakai in web kalau misalnya emang lagi kayak posan sesuatu.
0: Oh gitu. Iya. Kalau aku tuh dulu masih make zaman dia ini, zaman masih namanya Twitter. Kalau udah X aku udah nggak pernah. Aku bahkan main Twitter itu terakhir 2012.
1: Wow, banget.
0: Terus kamu tahu nggak dulu tuh Twitter tuh kayak gimana kalau balas-balasan chat?
2: Apa gimana?
0: RT, retweet gitulah. RT. Oh, misalkan contoh, contoh misalkan Ninis buat status nih, sumpah lapar. Nah nanti apa namanya Adel tuh bakal kutip tweetnya. Nanti tambahin tulisan RT, baru tulisin di depannya lapar pengen makan apa emang gitu. Jadi balas-balasannya di dalam. Jadi kayak ada chatnya tuh di gitu dulu.
1: Tapi seru ya, itu kayaknya orang-orang belum
0: main. Bukan terlalu. Kutipan, kalau kutipan kan di retweet plus dikutip ada tulisan. Dia pak di dalamnya, di dalam. Jadi nanti muncul tuh kayak gini, @Aldel, kamu makan apa? RT, @Ninis, lapar banget, makan apa ya? Gitu.
2: Oh, agak ribet ya.
0: Namanya zaman dulu, itu Twitter kan awal-awal.
1: Tapi seru
0: awal.
1: Ya, apa? Tapi seru banget ya.
0: Seru, dulu tuh ada juga pet.
1: Pet?
0: Jadi
1: sama
0: pet
1: kayak Twitter nih, Kak.
0: Dia itu tuh kayak close friend gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi dia, jadi pet itu tuh kayak close friend, cuman maksimal 100 orang aja yang bisa berteman sama kita di situ. Jadi pet itu tuh bakal yang kayak gini loh, misalnya kita lagi tidur nanti bakal update kita tidur. Misalkan gini nih, Adel sleep apa gitu, nanti ada yang nge-view tuh berapa orang. Ada muka-mukanya yang nge-view, tapi cuman close friend-nya kita doang.
1: Oh.
0: Adel lagi di mana? Kayak dan dia tuh tahu titiknya kita, kayak misalkan kita lagi di kampus tok-tok gini. Tulisan ada lagi di kampus kayak gitu.
1: Kayak ini ya Find My, tau nggak? Yang sekarang kan banyak yang pakai itu.
0: Oh
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi kayak bisa ngelihat lokasi orang juga gitu.
0: Oh kalau dia ini.
1: Ya, bisa juga.
0: Oh kalau dia ini langsung update di dalam situ tulisannya muncul twing. Jadi kita ini yang misalnya kayak aku temenan sama Adel sama Ninis muncul di situ kayak.
1: Tapi kayak itu seru deh kalau sekarang dipakai sama orang-orang.
0: Iya.
1: Masih ada kakak sampai
0: udah nggak ada. Pet itu akhirnya mereka bangkrut. Di tahun berapa ya pet app, coba kita cari ya. Kalau gak salah pet itu diluncurkannya 2010.
1: Nah, cuma 2 tahun.
0: Terus 2018.
1: Padahal zaman sekarang nih kayak orang-orang tuh kayak suka aplikasi yang kayak gitu kan.
0: Jadi yang close friend gitu kan.
1: Jadi teman-teman di sekolah tuh kadang kayak ayo kalau sekarang kan Fun My. Jadi kayak ayo kita mutulan Fun My. Jadi kayak ketahuan gitu lagi di mana.
2: Kita di mana.
0: Jadi kalau misalnya bener dia gitu, pet itu.
1: Tapi dia bisa ini Kak, kalau misalnya kita tidur ketahuan. Jadi itu lebih lucu lagi sebenarnya.
0: Iya, pet tuh gitu, bisa tidur. Berarti, tidur wake kita bangun di jam sekian. Itu tahu.
1: Seru banget lagi kalau di tahun sekarang masih.
0: Iya, seru tapi kayak 2018 akhirnya harusnya ketemu sama kalian dulu ya. Enggak, kayak 2018 tuh kamu umur berapa?
2: Umur kelas 4.
0: Itu 8 tahun yang lalu.
1: Kelas 3 atau 4 ya?
0: Iya makanya, harusnya kalau pet itu tuh ini ya muncul lagi. Kayak comeback misalnya pasti bakalan heboh banget.
1: Iya, karena seru banget aplikasinya.
0: Bener, seru banget.

0: Lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku botol A.
4: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Yeay. Kita mau main tebak-tebakan nih.
1: Ya, ready.
0: Udah, apakah kira-kira kamu udah tahu ya?
1: Udahlah. Aku yang bikin nih.
0: Iya, benar.
2: Aku tahu nih.
0: Dia ya yang bikin. Susah aku juga gak? Belum tahu.
1: Susah enggak clue?
3: Enggak sih. Ini soalnya lagu.
0: Penyanyi. Oh, aku tahu ini siapa. Kita ini coba. Sih Vera Magnolia enggak sih? Atau
3: Adele yang kayak di intronya. Adele.
0: Oke, kita dengerin aja, males banget.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai Sobat Pro 2. Balik lagi sama aku Adele, yang hari ini bakal nanya-nanya ke orang-orang di sekitar aku tentang lagu atau suara yang mungkin mereka kenal, atau mungkin bisa juga mereka gak kenal ini siapa. Yuk langsung aja kita kenalan sama mereka. Ayo langsung aja sama orang pertama nih. Halo, nama kamu siapa?
1: Nama aku Aurel.
0: Oke, Aurel, aku minta izin untuk ngasih kamu tebak-tebakan lagu ya. Kamu tebak ini suaranya siapa?

0: Nah, kamu tahu nggak Rel itu siapa?
1: Aku cuma tahu orangnya, tapi aku nggak tahu judulnya itu apa. Untuk namanya dia Olivia.
0: Nama panjangnya siapa?
1: Olivia Rose Reg.
0: Nggak tahu. Oke, okay, nggak apa. Namanya Olivia aja yang kamu tahu.
1: Iya, aku tahu namanya Olivia.
0: Oke, okay, berarti judulnya nggak tahu ya?
1: Iya, nggak tahu.
0: Oke, okay, makasih ya Aurel.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ternyata orang pertama tahu nih itu siapa, tapi nggak tahu judul lagunya apa. Coba kita tanya ke orang kedua, kira-kira dia tahu fullnya atau malah nggak tahu ya? Nah, langsung aja, nama kamu siapa?
2: Halo, nama aku Made.
0: Nah, Made, aku pengen nanya nih, minta izin ke kamu, boleh nggak aku nge-record suara kamu buat tebak-tebakan sama aku?
2: Boleh banget, sumpah boleh banget.
0: Oke, ini tebak ya, ini suaranya siapa?

0: Nah, kamu tahu nggak itu siapa?
1: Kalau dari lagunya sih kayaknya aku nggak tahu itu siapa, cuman sering denger aja di TikTok.
0: Jadi kamu nggak tahu judulnya apa sama nggak tahu itu artisnya siapa yang nyanyi ya?
1: Nggak tahu sama sekali.
0: Oke, makasih ya Made.
1: Sama-sama.
2: Nah, teman Pro 2, ternyata ada yang tahu dan juga ada yang nggak tahu tuh itu siapa. Kayaknya dipengaruhi dari selera musik yang berbeda dan emang jarang muncul di sosmed mereka aja nih. Kayaknya dari aku gitu aja deh, teman Pro 2. Sekarang kita balik ke studio.

0: Yes, benar ini Adele. Karena yang siaran hari ini Adele dan Ninis.
1: Ada
0: Adele.
1: Ada Adele.
0: Kayak ini ya, kayak kuda ya.
1: Adele.
0: Diulang-ulang. Tapi tadi benar itu Olivia Rodrigo. Tapi yes, jujur Olivia Rodrigo itu salah satu penyanyi favorit aku juga.
1: Aku juga.
0: Aku tuh Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Taylor Swift, Avril Lavigne, itu aku suka. Maroon 5.
1: Oh iya, Maroon 5 bagus.
0: Iya, aku suka banget. Bagus, ya. Itu Maroon 5 tuh lagunya bagus, tapi ya liriknya untuk anak-anak 18 kan ke bawah dipilih-pilih. Apa?
1: Generasi kakak tuh banyak yang suka Westlife juga.
0: Enggak, okay. Westlife tuh bukan usiaku.
1: Tapi lagunya tuh se-vibe sama Maroon 5 juga.
0: Apa?
1: Se-vibe sama Maroon 5 juga.
0: Masa sih? Tetap iya, beda perasaanku deh. Westlife itu tuh bukan usiaku.
1: Usia.
0: Westlife itu tuh kan tahun berapa ya dia tuh ya nih? Westlife 80. Itu tuh 98, sedangkan 95 tuh aku baru lahir.
1: Oh. Aduh, baru 3 tahun.
0: Iya, jadi kalau Maroon 5 itu masih di zaman-zamanku tuh. Kalau
2: sekarang Maroon... pun Maroon 5 masih.
1: Iya, masih. Ih, kan masih lagi lagunya. Viral lagunya yang kayak...
0: Iya. Kayak kalau...
1: She will be love,
0: itu enggak. Oh, itu lama banget tuh.
1: Tapi seru banget
0: loh
1: itu lagunya.
0: Ternyata Maroon 5 juga lama, dari tahun 94. Cuman lagu-lagunya dia tuh happening banget pas zaman-zaman aku...
1: 2000-an gitu
0: ya? Ini, kuliah, SMA. Oh, SMA. Yeah. Nah, kalau Westlife itu tuh kan lagunya bener-bener yang kalau menurut aku ya lagu zaman dulunya yeah, tuh kayak yang I have a dream, kayak gitu-gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Kalau Maroon 5 tuh enggak, ada
1: yang pop banget.
0: Bener, ada yang menurut aku lagunya tuh hampir mirip-mirip sama ini Maroon 5. Ada ini Adam Levine ya. Adam ini. Aduh ya Allah lupa namanya. Aku Adam siapa?
1: The Adams.
0: Bener deh kayaknya The Adams deh.
1: Oh, Indonesia berarti.
0: Bukan, orang luar.
1: The Adams Indonesia, Kak.
0: Masa?
1: Iya. Yang lagunya Timur.
0: Oh iya.
1: Iya, Indonesia dia.
0: Ini Crash Adams.
1: Enggak tahu lagi, Kak, itu.
0: Habis ini kita puterin ya nanti ya lagunya Crash Adams. Tapi ngomongin Olivia Rodrigo tuh banyak banget tau prestasinya.
1: Iya, benar.
0: Kamu tau gak di umurnya sekarang berapa?
1: Kayaknya masih 21, 20 ya?
0: 23.
1: Oh, wow.
0: Tapi dia udah meraih 3 Grammy Award dan mecahin berbagai rekor tangga lagu global.
1: Karena emang bagus wow
0: sih. Iya, sampai kamu tau gak Olivia Rodrigo tuh bener-bener orang-orang tuh kayak yang gila nih anak masih kecil masuk ke dunia musik langsung bang. Kamu tau? Di Billboard Music Award dia dapat 7 penghargaan langsung.
1: Wow.
0: Dapat Billboard keren. 200 album top new artist sama top female artist dan dia langsung ngeborong itu.
1: Iya. Dulu pas 2020 kayaknya masih lupa deh itu kapan, tapi pernah pas dia baru banget ngeluarin albumnya yang Drive License kalau enggak salah.
0: Oh iya, itu bagus itu, banget.
1: Itu beneran ke aku ngedengerinnya bener-bener itu, ulang-ulang di rumah terus. Karena sedih banget.
0: Itu hancur banget. Itu lagu-lagu galau zaman
1: iya,
0: dulu.
1: Dia tuh nyeritain mantannya banget kan. Bahkan lagu yang tadi diputar tuh sebenarnya lagu yang nyeritain ini, Kak, band kesukaan pacarnya katanya tuh. Kenapa judulnya The Cure? Karena supaya setiap ceweknya cowoknya mantan cowoknya ini nyari band itu yang keluar lagunya
0: dia. 2021 bukan 2020.
1: Oh, iya, 2021. Iya,
0: iya. 2021. Kamu pasti tahu. Pasti tahu abis ini kita puterin nanti ya.
1: Lagunya coba. Bener-bener sedih banget.
0: Bener. Atau kita puterin lagunya itu aja ya, Olivia Rodrigo aja ya.
1: Iya.
0: Kita puterin, kita dengerin.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Mitos atau fakta?
3: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
4: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
2: Mitos atau fakta?

0: Kan Pro 2 udah mau jam 6, waktunya kita untuk ngedengerin Jazz Music Religion. Nanti kita bakal balik lagi abis maghrib ya. Masih barengan Veranino,
1: Ninis, dan juga Adel.
0: Aku dulu denger Veranino, Ninis, kayak dia tuh kayak ngolok Nino Nini gitu loh. Paham gak sih?
2: Itu mah gitu, perasaan kaperannya.
0: Oh ya udah deh, iya deh, aku mau anaknya baperan. Udah, kita kasih teka-teki dulu ya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Muhammad menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Lagi seru-seru pembahasan,
1: tiba-tiba dipotong.
0: Karena kita harus ngobrol sama teman Pro 2. Masa sinis kamu sama Dela juga, Dela.
1: Dela ya.
0: Del, tapi kamu dipanggilnya siapa, Del?
1: Adel.
0: Bukan Dela?
1: Bukan.
0: Namamu tuh Adelia.
1: Adelia.
0: Bukan Adelia?
1: Adelia Fitriana Karolina. Makanya
0: bentar ya, nama Anda Islam banget.
1: Makanya itu
0: Adelia Fitriana.
1: Aku tuh kayak misalnya nyebutnya Adelia, terus kayak kamu nyambung ke Fitriana.
0: Pas Idul Fitri.
1: Enggak, tapi ada ceritanya nih.
0: Kenapa?
1: Jadi tuh mama tuh pas lahir kan 2000.
0: Mama pas lahir.
1: Pas lahirin aku. Ini suka nonton Cinta Fitri katanya.
0: Untung mamanya nonton Cinta Fitri. Kebayang gak kalau mamanya nonton Bajai Bajuri?
1: Waduh juga itu gak.
0: Adelia Bajai Bajuri.
1: Jangan dong. Jadi kayak namain. Padahal tuh nama kakak sama nama adik tuh cuma tiga.
0: Kakakmu?
1: Kalau kakak Jessica Evangelista Lanza.
0: Itu Kristen banget.
1: Iya, kalau adik Mikael Devito Lanza.
0: Iya.
1: Ini
0: namamu?
1: Adelia Fitriana Caroline Lanza. Ya
0: Allah. Aku bete, aku gini. Gak sengaja, jujur gak sengaja.
1: Jadi kayak orang-orang kadang misalnya nih udah Adelia, terus mereka pas udah Fitri, bagian Fitri kayak dia Islam ya?
0: Kayak iya gitu. Kayak aku tuh punya teman namanya tuh Nor. Kukira dulu Nur, ternyata namanya Nor.
1: Nor.
0: Kan kalau Nur Aini gitu kan. Nah, temanku tuh namanya Norberta.
1: Oh,
0: pas tahu NOOER, kukira kayak Norberta. Ternyata namanya tuh Norberta Bekti Setia Nastiti namanya. Lucu ya namanya ya.
1: Iya, panjang banget ya.
0: Iya, panjang. Aku sampai sekarang pun masih kayak hafal banget tuh sama namanya. Tapi jujur ya. Kalau ngomongin soal dunia perpacar-pacaran, aku tuh enggak terlalu suka sama cowok yang green flag banget.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Karena biasa lebih red flag dibanding yang green flag.
1: Paham enggak?
0: Yang green flag itu tuh lebih parah biasanya.
1: Kayak tiba-tiba kalau misalnya ngelakuin hal yang red flag tuh red flagnya red flag banget.
0: Banget.
1: Iya, pernah.
0: Kayak aku tuh punya temen, nih cowok itu tuh dia aktif di organisasi keagamaan gitu. Terus aku pikir kan dia pasti jadi orang yang baik kan. Ternyata dia tuh deket sama temanku dan punya kayak pacar-pacar yang lainnya tuh ada 7.
1: 7 tuh ya? 7.
0: Dan dia itu adalah kayak apa sih, kayak ketuanya gitu loh, ketua organisasi itu.
1: Itu serem banget. Tapi banyak sih sebenarnya cerita-cerita meskipun masuk organisasi tetap kayak gitu.
0: Ini bukan soal agamanya ya, teman berdua, tapi soal manusianya yang kayak iya, aku gak suka sama cowok yang terlalu kayak gini.
1: Iya, ngebangun brandingnya tuh bagus tapi kayak ternyata enggak.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Aku gak suka cowok yang gini loh, guys, kalau nanyain kamu udah makan belum sayang? Ih, gak bisa. Aku gak bisa. Jujur aku gak bisa.
1: Kita tuh kayak gak bakal lupa makan.
2: Gak akan lupa makan.
0: Iya. Tapi nadanya. Aku gak bisa nada yang gitu nih.
1: Iya lagi Kak. Iya bener lagi.
0: Aku tuh tipe orang. Gitu ya? Kalau aku tipe orang yang sama pasangan tuh aku suka pasangan yang kayak teman. Blak-blakan.
1: Oh iya.
0: Nah, aku tipe yang gitu.
1: Gak yang lembut.
0: Iya, emang bukan tipenya. Kalau kamu? Bayangin kalau punya. Bayangin. Bayangin enggak?
1: Kayaknya ninis dulu deh.
0: Kalau
1: kamu
0: suka yang soft ya?
2: Enggak juga sih. Kalau misalnya kalau mungkin awal-awal tuh kayak oh iya, tapi pacar aku yang sekarang tuh kayak bener-bener kayak udah makan belum? Kayak maksudnya kayak dia tuh
0: udah makan belum? Makan-makan bersama Batagor dan Somai.
2: Enggak, dia tuh bener-bener kayak apapun tuh dijadikan candaan gitu loh. Jadi aku juga seneng.
0: Oh, iya, aku seneng yang kayak gitu-gitu sih.
2: Humoris lah.
0: Humoris.
2: Jadi bikin ketawa terus.
0: Pacaran pelawak aja kenapa?
2: Iya. Berarti apapun dijadikan candaan.
0: Bisa ada siapa aja ya pelawak? Ada Wendy, Indra Jegel, tuh kan lucu-lucu tuh. Kalau kamu gimana, Del?
1: Kayaknya enggak yang terlalu lembut juga, tapi enggak yang kayak
0: terlalu friends gitu juga, enggak.
1: Enggak sih, kayaknya yang friends deh.
0: Soalnya kamu tau gak, aku sama suamiku tuh kami itu gak pernah, kayak orang-orang kan panggilan kayak apa, udah nikah ya. Kayak mungkin kakak, adek, emas, mbak, sayang gitu. Aku enggak.
1: Manggil apa tuh, Kak?
0: Kayak suamiku manggil aku tuh Atun.
1: Kenapa?
0: Ton, gitu Atun aja.
1: Tapi lucu tau.
0: Aslinya Atun itu tuh kamu tau gak?
1: Apa?
0: Dulu tuh ada apa namanya, ada tayangan sinetron namanya Sidul. Si Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji. Tau gak sih?
1: Gak
0: tau ya. Nah dia tuh punya adik yang gendut banget namanya Atun. Nah suamiku manggil aku Atun.
1: Tapi lucu.
2: Kakak manggil suami kakak?
0: Ndut-ndut kayak gitu aja. Masih normal kalau aku. Dia manggil aku Atun. Terus kayak kita misalnya telepon, di mana kamu? Kayak gitu loh kita.
1: Ya, tapi seru sih kayak gitu.
0: Iya. Jadi aku nggak bisa yang kalau tiba-tiba suamiku gini ya, kamu di mana? Gitu. Aku pasti kayak kenapa sakit kah kamu? Kayak gitu
1: iya
0: loh.
1: Iya sih kayak bener-bener kayaknya lebih yang kayak gitu sih.
0: Iya oh, iya. Udah tau bayangannya berarti ya.
1: Bayangannya nih sekarang.
2: Ada next ada calon.
0: Iya ada calonnya kan sudah. Tapi kamu punya crush gitu nggak Del?
1: Enggak lagi.
0: Hah?
1: Iya enggak.
0: Enggak pengen punya crush.
2: Dari kelas 10 ada enggak?
1: Enggak.
0: Ih, kok bisa ada orang yang kayak gitu?
1: Tapi enggak. Tapi itu sempet yang kayak bukan yang keras sih, lebih ke kayak kok ganteng.
0: Oh.
1: Kayak tertarik terus nge-stalk IG-nya, udah punya pacar. Jadi enggak.
0: Ya. Oh iya, jujur aku kalau misalkan dulu zaman dulu ya, kalau suka sama cowok terus cowok itu udah punya pacar, ih, enggak jadi.
1: Iya,
0: langsung. Kayak langsung kayak tiba-tiba perasaanku hilang.
1: Iya, benar.
0: Gak usah gitu, kayak aku suka nih sama artis misalkan. Terus aku tahu dia punya pasangan, aku enggak suka lagi sama artisnya.
1: Iya, lagi Kak, bener lagi.
0: Uh-uh.
1: Jadi kayak oh ya udahlah.
0: Padahal
1: ya
0: kan kita enggak mungkin ngerusak ya.
1: Iya,
0: enggak. Siapa akan kita? Kayak kamu aja enggak
1: kenal. Enggak kenal kita.
0: Dan enggak tergapai buat kita, teman pro 2.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
6: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
5: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
6: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
5: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: Ih, ngeri banget. Si punya pacar, si OTW punya pacar. Tapi jujur aku sama kayak Dela yang tadi, Dela lagi, Adele. Aku tipe yang, aku lupa namanya dia. Aku tipe yang kalau ada cowok yang naksir, bahkan nyalam-nyalamin tuh kayak, iya sih, biarpun.
1: Iya.
0: Kamu tipe yang ini enggak?
2: Dulu ya.
0: Kalau sama cowok yang kamu suka, kamu bakalan jutek. Kayak pura-pura enggak.
2: Iya.
0: Kayak yang gini misalkan dia.
1: Suka enggak?
0: Tertarik. Ya,
1: makanya tadi aku mikir bener karena aku lupa.
0: Karena gini, enggak, maksudnya kayak misalkan nih, ini cowok kita enggak suka, pasti kita ramah. Itu iya banget. Sih, tapi kalau kita suka tuh kayak misalkan dia lewat. Kayak gitu aja.
1: Iya. Bukan kayak kalau misalnya kita sama teman kita tuh kayak kita berada di belakang teman kita supaya enggak terlalu dinotis. Paham enggak sih, Kak?
0: Iya, kenapa ya malah kayak malu tapi kayak jadi jutek yang kayak aku situ aja.
1: Iya, kayak gitu.
0: Sedangkan
1: kalau misalnya ada kayak orang nih ketahuan suka sama kita, itu lebih menyeramkan lagi, Kak.
0: Apa, Pak?
2: Orang ketahuan suka sama
1: kita. Iya, kalau aku tuh misalnya ada orang ketahuan suka aku nih. Aku kenapa tuh lebih takut nih bertemu sama orang itu.
0: Oh, iya sama. Kayak enggak siap, iya, kayak aduh.
1: Bahkan kayak misalnya nih banget kayak gitu. Kadang aku mikir kayak
0: aku sembunyi tahu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kayak, apa aku blok aja ya sosial media supaya enggak, paham enggak sih, Kak? Jadi kayak enggak terlalu ini gitu loh. Karena kayak ada ketakutan sendiri tapi enggak
0: tahu. Iya, enggak tahu takutnya apa. Iya. Bener. Kayak iya.
1: Kayak orang gitu. Bener-bener langsung kayak was-was gitu kalau misalnya di lingkungan yang
0: iya. Bahkan kayak misalkan dia aku lewat kelasnya dia tuh. Ya aku malas, aku mending lewat yang lain.
1: Iya benar, itu benar.
0: Oh, karena malas ketemu sama dia.
1: Iya, betul.
0: Iya, aku kayak
2: aku
0: gitu.
2: Beda sih, Kak.
0: Fine-fine aja.
2: Bukan fine-fine aja, tapi kayak aku tuh kebanyakan orang yang suka sama aku tuh kayak aku enggak kenal itu siapa. Jadi aku kayak, "Hah, siapa sih? Yang mana sih? Aku nyari tahu gitu loh, yang mana sih?" gitu.
1: Idol biasa.
0: Kayak adekku gitu juga tuh, kayak dia. Idol, kalau kita kan
1: biasa.
0: Ngeri banget. Kamu sosok bilangin orang idol, ternyata kamu juga idol.
1: Enggak lah, ini kalau ini suhu sudah.
0: Oh, suhu.
1: Udah king.
0: Oke. Enggak dong, dia queen. Gimana sih kok king?
1: Oh, iya salah, queen.
0: Oh, kamu kayak gitu tipenya. Aku sih yang kayak Adele sih, sama kayak aduh, males banget.
1: Kadang tuh kayak misal buka sosial media tuh kayak blok aja gak sih ini? Blok aja gak sih?
0: Kayak
2: gitu. Tapi pernah, Kak, ada.
0: Tapi pas aku kuliah aku kayak dia.
2: Nggak nyari tahu,
0: malas tahu. Kayak yang gini aja.
1: Oh iya.
0: Kayaknya
1: udah.
0: Dia suka gitu aja. Aku sih enggak suka gitu. Tapi kalau orangnya bentuknya aneh, aku enggak suka.
1: Iya benar.
0: Kalau orangnya aneh, ya, takut kan? Aku aduh takut banget. Maksudnya dia setiap ketemu aku gini, "Vera, I love you." Gitu.
1: Itu mah serem banget.
0: Bisa kayak gini, aku mau duduk sebelah Vera
1: dong. Gak boleh.
0: Iya, apa sih? Aku jujur bukan pura-pura takut ya. Aku takut betulan.
1: Tapi kalau misalnya adalah di posisi kayak gitu, kayak langsung ngomong kayak,
0: Tapi gak berani, gak berani.
2: Aku pernah, Kak, jadi waktu kelas 10 akhir, itu kayak cowok ini tuh sekelas sama aku. Tapi aku tuh selama di kelas tuh aku tuh memang sudah curiga. Kok dia ini suka senyum-senyum sendiri sih? Senyumnya pun tuh kayak aku tuh memang gak suka sama dia ya, Kak. Terus senyumnya tuh kayak senyum freak. Senyum freak gitu. Terus menjelang akhirnya itu kan aku duduknya sebangku sama dia. Nah, jadi aku kayak bener-bener jaga jarak banget sama dia. Sampai pas akhir ujian, dia tiba-tiba ngasih coklat dan bener feeling aku, bener dia suka sama aku. Jadi aku kayak, aku bener-bener kayak takut banget sama dia.
1: Pasti serem.
2: Selama dia, sebelum aku tahu dia suka sama aku pun, aku sudah jaga jarak sama dia. Aku sudah takut banget, Kak. Kayak bener-bener takut banget, soalnya senyumnya tuh aneh banget.
0: Iya, aku tahu.
1: Yang kayak Niki di obses gak?
0: Kamu tahu gak sih cowok freak yang kayak, aku tuh ngalamin banget waktu kuliah, dia tuh kayak gini, "Hai Vera, I love you."
1: Serem
0: bahkan dia tuh satu kelas sama aku.
1: Itu lebih serem lagi tuh karena banget. Deket banget.
0: Iya, aku takut banget, bahkan kayak kemarin banget tuh aku baru ngomongin dia sama suamiku. Jadi kayak, siapa itu yang anu tuh yang dia tuh suka kalau ngomong tuh pakai bahasa Inggris. Anaknya.
2: sama kak?
0: Iya.
2: Waduh, dia bahkan ngasih coklat ke aku, itu kata-katanya tuh pakai bahasa Inggris. Dia ngajak aku jalan di situ.
0: Enggak, sebenarnya ya, kalau dia nggak freak yang tiba-tiba senyum-senyum sendiri itu kita bakalan yang fine-fine aja untuk berteman.
1: Tapi kalau misalnya emang dari awal kita ngerasa kayak ih, ini kok aneh ya.
0: Takut.
2: Iya, setiap aku eye contact dia tuh selalu ngeliat aku dan sambil senyum. Gimana sih, siapa sih yang nggak takut?
0: Iya aku juga.
2: Siapa sih yang nggak takut? Aku takut banget.
0: Aku pernah yang kayak nggak sengaja gini nah, set gini kan dia kayak yang serem dada-dada. Obsession. Iya, sumpah serem banget teman Frodo itu. Itu adalah momen yang sangat tidak terlupakan aku zaman kuliah tuh. Aku takut banget sampai bahkan kayak ih kalau bisa aku gak ketemu sama dia deh gitu.
1: Iya sih kak, pasti kalau orang-orang kayak gitu tuh kayak bikin takut banget kalau ketemu. Trauma. Was-was gitu loh kalau ada di lingkungan yang sama.
0: Bener, tapi kalau misalkan dia tuh ngedeketin kita kayak teman aja pun wajahnya dia tidak ganteng sama sekali pun itu kita santai kayak,
1: welcome aja gitu loh.
0: Ini kalau dia cakep pun begitu, iya ogah.
2: Gak mau banget.
1: Serem banget
0: ya. Jujur takut banget. Aku juga pernah di chat, ini orangnya cakep banget jujur. Ternyata dia itu adalah kakak sepupunya temanku. Terus dia tuh typingnya menakutkan. Baru langsung aku block. Padahal bentuknya enggak menakutkan. Tapi kayak anak gaul aja.
2: Typing tuh
0: Hai Vera, kamu sepupu, misalkan sepupunya Adele gitu ya. Hai Vera, kamu temannya Adele ya? Aku sepupunya Adele. Kamu mau enggak kenalan sama aku? Yang kayak gitu-gitu dan ternyata tahu enggak? Minggu depannya dia mau nikah.
2: Hah? Serem kok gitu sih?
0: Iya.
2: Iya apaan
0: dan sih? Aku tuh random.
2: Serem.
0: Kenapa ya ada cowok-cowok kayak gitu ya? Ada
1: sifat seperti itu.
0: Belum, kamu belum banyak ketemu nih Del.
1: Iya makanya tuh kayak shock banget.
2: Kuliah Del.
0: Iya nanti bener Del. Kamu tau gak sih kalau kamu di SMA belum pernah kena welcome ketika kamu kuliah nanti.
1: Yes.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Neng Glewes. Kesannya aku lagi ini nyinden.
1: Wayang.
0: Pernah nonton wayang?
2: Enggak, di film.
0: Oh, di film disisipin wayang. Jujur aku tuh enggak ngerti tahu wayang itu.
2: Enggak ngerti juga, sebenarnya enggak ngerti.
0: Karena bahasanya dia tuh pakai bahasa
2: Jawa asli.
0: Bukan alus juga, bukan tuh bahasa apa ya? Bahasa yang digunakan wayang. Kita cari ya.
2: Dan
0: bahasa,
2: dia tuh nyinden.
0: Iya.
1: Tapi itu enggak.
2: Vibes-nya serem, agak serem enggak sih?
0: Iya. Nih ya, bahasa yang digunakan wayang kulit itu bahasa apa nih? Oh, bahasa Jawa kuno atau enggak Kromo Inggil. Ding, tak tak tak tak tak tak tak.
2: Serem tau kalau di film-film.
0: Oh, itu gara-gara film, aslinya mah enggak. Babeku tuh penonton wayang banget karena dia orang Jawa kan.
2: Jadi suka.
0: Oh iya, suka nonton wayang bapakmu?
2: Enggak. Eh, tapi di Samarinda nih ada yang kayak gitu enggak sih?
0: Ada. Yang kayak nanggep-nanggep. Terus kalau wayang itu rata-rata mainnya tuh dini hari gitu loh.
2: Iya.
0: Kayak di atas jam 12 malam. Jarang wayang itu tuh jam-jam 8 tuh enggak. Mereka sampai subuh.
2: Itu kenapa ya, Kak?
0: Enggak tahu kenapa ya. Cuman ya aku tahu gitu. Babi aku dulu begitu suka nonton wayang, enggak ngerti tuh wayang tuh ngomong apa.
2: Iya. Sama.
0: Iya kan?
2: Kalau orang Jawa juga aku enggak tahu, Kak.
0: Iya, aku taunya kayak bahasa sehari-hari aja. Itu pun aku sering enggak bisa ngomong tahu.
2: Ngomong, oh iya, Jawanya ya, Kak.
0: Jawaku tuh katanya Kak Suli sih aneh. Kayak
2: beda-beda gitu ya, Kak.
0: Bukan, Jawa. Bahasa Jawaku aneh.
2: Oh.
0: Karena katanya maksain. Kan kalau Kak Suli misalkan Jawanya dia tuh kayak wah Jawa banget gitu. Kayak aku misalnya gini, "Kenopo tuh kamu?" Kayak gitu loh. Paham enggak? Nadanya.
2: Iya, paham. Nah,
0: gitu. Jadi kayak kata Kak Suli, "Udah deh, Kak, enggak usah ngomong Jawa," katanya. Kedengarannya enggak enak, enggak nyaman.
2: Aku bahkan orang Jawa enggak bisa bahasa Jawa, Kak.
0: Oh, kalau aku tapi ngerti, cuman karena orang tua aku tidak membiasakan menggunakan bahasa Jawa, jadinya aku enggak bisa bahasa Jawa. Oh, ini jago bahasa Jawa nih. Wes, anu, apa?
2: Piye kabarnya?
0: Nanti kabarnya Mas. Oh, tuh kan. Tuh, kalau aku sering katanya kayak udah Fer, gak usah ngomong bahasa Jawa, aneh. Tapi itu dia ya, tahun Brodo ngomongin si cowok-cowok green flag, cewek green flag, red flag.
2: Yes, standar-standar TikTok.
0: Bener, standar-standar TikTok. Sebenarnya kita tuh kalau cuman lagi ini aja sih, ego aja. Jadi iya, ngelihatnya kayak, oh ternyata cowok-cowok yang ada di TikTok lebih good nih.
2: Iya.
0: Daripada cowok kita sendiri.
2: Iya, mana sering tapi kalau sudah kecintaan tuh kayak sudah...
0: Iya sih.
2: Dia paling baik, dia paling ini.
0: Tapi kalau udah kecintaan, dia toksik aja, kita tetap ngerasa dia itu terbaik.
2: Iya, ya, makanya cinta itu buta, Kak, sebenarnya.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Satu menit lagi jam 7. Aku Maradino.
2: Aku Nini.
1: Dan aku Adele.
0: Kami pamit dan bye. Habis ini

0: 笑话吧。
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
2: Mitos atau fakta?
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

Indonesia. Sosok Kabayan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sosok bersahaja dan lucu ini sering kita jumpai dalam film-film, tulisan, bahkan komik. Si Kabayan Bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Tapi belum banyak orang yang tahu tentang ikat kepala yang sering digunakan si Kabayan tersebut. Usut punya usut, ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan bernama Totopong. Totopong merupakan kebudayaan khas Sunda berbentuk tutup kepala sejenis blangkon bagi masyarakat Jawa Tengah atau udeng bagi masyarakat Bali. Pada 2012 lalu, Totopong secara resmi diperkenalkan oleh pemerintahan Kota Bogor kepada turis mancanegara sebagai salah satu ciri khas baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Pada dasarnya, Totopong merupakan kain batik bermotif Sunda berbentuk persegi dengan ukuran 50x50 cm. Semua variasi Totopong tersebut mempunyai keunikan masing-masing. Totopong biasa dijual dengan harga Rp20.000 per potong atau lebih murah tergantung pada kerumitan motif batik yang ditawarkannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan, dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
4: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
5: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi Nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
4: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
5: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
4: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Yes, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Azan makin lama makin dekat, teman Pro 2, jangan lupa sholat ya. Karena katanya kalau misalkan kamu itu sholat, ketika aja nih sholat deh, katanya akan menambah kegantengan. Asik, kegantengan. Hari ini kita playlistnya adalah lagu-lagu dari Lala Huta. Aku suka banget sih sama band yang satu ini. Walaupun emang sudah berganti personil. Personilnya dia dulu adalah Quincy Jordan. Quincy Jordan itu sekarang udah lepas, sudah gak gabung lagi barengan sama Lala Huta. Lala Huta ini sudah ada sejak 2013. Tapi akhir-akhir ini mereka tuh lebih suka untuk nge-remake lagu-lagu. Dan menurut aku kalau Habibie dengerin lagu-lagunya pasti suka. Karena kayak, oh iya ternyata, karena lagunya tuh kayak akustikan. Terus dia akhir-akhir ini tuh nge-cover lagu yang menurut aku instrumennya tuh dibawa lebih megah tapi ceria. Banyak banget, mulai dari Sheila on Seven. Bahkan kamu tahu lagunya Vidi Aldiano yang aku lupa deh. Oh, Status Palsu, yang modelnya itu Fitri Tropika, itu juga di remake ulang barengan sama Lala Huta. Ih, suka banget. Aku tuh suka lagunya Lala Huta tuh karena kayak di setiap lagunya tuh ada cerita-ceritanya, kayak tersenyum kembali, itu artinya kayak pacar kamu tuh pengambekan, pemarahan, terus akhirnya kamu tuh kayak ngebuat dia akhirnya bisa tersenyum kembali. Terus ada juga lagunya Lala Huta yang masih banyak teman Prado. Tapi ini salah satu lagu favorit aku juga. Aku itu ya terkadang kalau ngedengerin lagu, itu bukan ngedengerin liriknya, tapi ngedengerin tuh beat musiknya, ya kan? Bahkan aku sama Habibie itu samanya apa teman Prado? Suka dengerin lagu galau, terus dengerin lagu galau malah jadi happy. Aneh, aneh kan? Aneh. Gak apa-apa, kan kita pick me. Gak mau sama kayak yang lain.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga? Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya kan teman pro 2. Jadi buat kamu yang kepikiran pengen resign, sebenarnya enggak apa-apa sih kalau menurut aku, kalau mau resign ya resign aja, tapi harus tetap punya pegangan menurut aku. Walaupun akhir-akhir ini pembicaraan di Threads tuh banyak orang yang kayak resign tanpa pegangan, ternyata ya Tuhan itu baik banget sih. Karena seenggak punya enggak punyanya duit kamu, ya kamu akan selalu diberikan rezeki sama Tuhan gitu. Ih, baik banget kan Tuhan sama kamu. Makanya perbanyak beribadah teman pro 2. Oh iya, ngomong-ngomongin soal Lala Huta itu formasinya karena dulu tuh berlima, sekarang mereka berempat dengan vokalis yang berbeda tadi. Karena kalau ngeliat dari ke belakang ya, sepanjang karirnya di dunia musik, Lala Huta itu udah banyak lagu-lagunya Tunggu Apa Lagi Sayangku, Buat Apa Mencoba, aku tuh lupa ya, Buat Apa Mencoba Untuk Berpaling Bila. Terus menurut aku circle-circle Lala Huta tuh ya situ-situ aja. Jadi yang main video klip di lagu-lagunya Lala Huta itu adalah vokalisnya Lima Romeo. Nah, vokalis, salah satu vokalisnya Lima Romeo sekarang jadi vokalisnya Yovi and Nuno. Karena karakter-karakternya gitu. Dan jujur, aku dari zaman masih SD tuh aku udah suka banget sih sama lagu-lagunya yang kayak Yovi and Nuno, terus kayak tadi Lima Romeo. Dan sekarang dia kan kembali lagi tuh waktu tahun 2024 jadi 4 orang. Karena Lala Huta ini pengen ngajak pendengarnya terhanyut dalam lagu-lagu yang mereka rilis. Formasi barunya memperkenalkan Kevin Widaya. Ini adalah vokalis baru sementara ketiga waktu itu. Dan sampai sekarang teman pro 2. Karena emang kalau ngomongin Lala Huta lagu-lagunya seru-seru banget. Kayak didengerin itu pas sore-sore. Sambil menikmati sunset seru banget. Siang-siang juga, pokoknya Lala Huta tuh enak banget didengerin untuk nge-chill aja. Santai, akustikan tuh enak banget. Nah, ini adalah lagu remake yang pernah dinyanyiin sama Sheila on 7. Tahu lagu apa? Dan dengerin musiknya. Beda banget kan?

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Yes, teman Pro 2. Habis ini akan ada suara siar. Siapa ya? Habibi yang temenin kamu. Tapi sebelum ada Habibi yang temenin kamu, kita bakal gabung barengan sama Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan aku Veranino sekaligus pamit undur diri. Dan ini dia lagu dari Lala Huta, Tunggu Apa Lagi. Lagu ini rilis tahun berapa? Hayo. Tadi aku udah sebutin loh teman Pro 2, tahun 2018. And stay tuned.

Pro 2 update tepat di jam 8:03 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, pemerintah membutuhkan hingga 2 juta hektar lahan untuk mengejar produksi etanol sebagai bahan bakar nabati. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, lahan tersebut dibutuhkan untuk memperluas area tanam 3 komoditas yang menjadi bahan baku utama etanol, yakni singkong, tebu, dan juga jagung. Informasi selanjutnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Betran Peto sebagai saksi kasus dugaan penganiayaan Senin 21 September. Betran memenuhi panggilan polisi ini dan datang ke Polda Metro Jaya. Informasi terakhir, Timnas Basket Putri Indonesia dibuat kerepotan dengan center setinggi 2 meter milik Cina Zhang Ziyu hingga harus menelan kekalahan 4-1-110 dalam fase grup Asian Games 2026. Demikian Pro 2 update, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Emang Lo di malam hari ini, Taman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: 17 ya?
1: 17 ya. Gokil, gokil, gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan.
1: Ya? Ya. Kedua?
2: Sebelumnya, ketiga? Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
1: Oke.
2: Single lalu yang single kedua ini judulnya
1: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
0: Gimana tuh ya Bang Fik?
2: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
1: Salah satunya ada Tio.
2: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
0: Belum.
2: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
1: Gitu. Asik,
0: langsung gercep, langsung todong
1: sih. Ya.
0: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
1: Benar.
0: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
1: Iya benar.
0: Oh ayo bang.
2: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
0: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
1: Benar.
0: Tiba-tiba gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
1: Okay.
0: Gitu, baru pulang dari mana.
1: Okay.
0: Terus kayak gue negur Bang gitu pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
1: Oke.
0: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
1: Untungnya apa ya?
2: Oh tadinya gak kenal?
0: Kan dulu beda ya. Sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
1: Bener.
0: Beda.
2: Udah makan belum ya?
1: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Ardi Tio nih yang dipilih?
2: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
1: Oh.
2: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
1: Ah.
2: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
1: Mana
0: berjodoh lah,
1: jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Ardi Tio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
0: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
1: Benar.
0: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
1: Yes.
0: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching. Pas gue udah di 360, gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan.
1: Waktu
0: After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa, kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
0: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
0: Lihat Aku.
1: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah.
0: Terindah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat.

di TPRI di Jakarta atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget karena liriknya to the point gitu, nggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue, jadi kejadian apapun mau soal percintaan apapun itu relate di lagu itu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya, kok di gue maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue nggak dapet bang, gue kok kesusah bang pop ya gitu. Udah deh challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh ke recall lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan okay. bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
0: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu
0: ya,
2: fanfic sih. Yang fun belum fact dibongkar.
0: Benar-benar. Itu fanfic besar sih.
2: Fanfic besar.
0: Fanfic besar, fanfic besar sih. Benar-benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kalau kau
2: nanya bang Pika. Tapi gue ada cerita sama bang Pika. Aku cerita sama bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke.
2: Jadi
0: inisialnya? Kita gak usah.
2: Jangan kita
0: balik ya aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah. Maksudnya ya laki-laki lah gitu ya. Ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Jadi ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: gak? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: Orang-orang yang merasakan gitu sama, jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardidio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Betul. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul. Jadi emang apa ya kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya. Gitu, ya. Gimana arti itu ya sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu. Iya. Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Okay. Itu sih.
1: Kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi. Komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Kejujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
3: Iya bener sih ya. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
3: ya.
0: Aja
3: maaf,
0: santai ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Bo.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Oh, wow.
1: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Oh, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: tuh gitu.
2: Ya? Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangin mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar, benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, ke edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar, benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digede-gede. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Gitu ya.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat gitu.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang,
2: memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: jadi aku nganggapnya kayak
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener,
1: begitu
0: bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu, gitu ya. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya
1: customer doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Terus dari situ yaudah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari.
0: Okay.
1: ketemu dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
2: Ya, cowoknya just dateng tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya dateng. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill loh nanti.
3: Oh iya,
2: teman ada di Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja guys.
2: Di mana bang?
1: Di
2: YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
2: mencintai
0: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang lucu gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya,
2: kan panasnya kayak gimana ya.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: So itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan gak ada, maksudnya gak ada kerana ke situ gitu. Basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Enggak, murah. Kan in-house semua, yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2.
1: Fan. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah 2 nih.
2: Dua.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
1: Oke, okay, udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum-momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Enggak
2: apa-apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja.
0: Betul.
1: Kulik aja Tio.
0: Betul,
1: masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh, guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers.
2: Aduh.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya.
2: Yes,
0: betul. Dosa terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
2: baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
0: main.
2: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditya, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih yang dari Prodo, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
3: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Prodo.
2: Bye.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: dari kawasan CRM Yomi nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku Bibi dan ada siapa nih di depanku kali ini?
1: Ada berinisial A. Amai.
0: Aku tadi mau nyari A. AA3 siapa ya yang namanya? Enggak nemu lagi. Enggak seru.
1: Enggak seru.
0: Enggak seru. Tapi kita apa kabar dulu deh? Lama enggak ketemu Amai nih teman Pro 2.
1: Ya, sejauh ini sangat
0: sejauh ku memandang

0: ih Agustus capek banget, Agustus, Agustus capek banget gitu. Makanya biasanya teman-temanku tuh sukanya nungki-nungki gitu mereka. Dan BTW teman pro 2 ya, di malam ini kita mau ngomongin soal ini agak pernongkian tapi agak menyakiti hati sedikit.
1: Bener, apa yang mungkin?
0: Apa tuh? Nah, tuh tiba-tiba ada suara. Coba teman pro 2. Serem ya ketawanya ye. Gimana? Kita mau ngomongin apa, Mai?
1: Ya kita mau ngomongin mungkin ya. Bukan mungkin lagi, pasti apa, dirasain apa. Setiap mungkin teman pro 2 ya. Karena ini pasti bahas tentang teman, pertemanan atau friendship.
0: Okay.
1: Jadi pernah gak sih kalian ngerasa sendirian padahal di dalam circle?
0: Serem ya. Tapi apa ya, kalau ngerasa sendiri, aku jujur aku gak pernah kalau ngerasain yang kayak ih sendiri nih gitu. Cuman aku di circleku aku ngerasa ada satu yang tidak mau ngobrol sama aku. Sampai kita lulus, sampai sekarang. Kayak apa ya, ketika kita ngumpul semua, dia hanya basa-basi ketika aku mau datang, ketika aku datang dan ketika aku mau pulang.
1: Membuka penutup.
0: Yes, serius. Jadi kami tuh, aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa jadi kayak apakah dia adalah rivalku gitu. Karena hobi kita sama, keahlian kita juga sama. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak kenapa ya dia ini gitu. Apakah mungkin dia menganggap aku sebagai ancaman atau apapun, aku gak ngerti gitu. Jadi setiap sahabatku ngajak, ayo kita nongki gitu, ada dia, kami cuma ngobrol kayak, hey apa kabar, gimana kuliahmu, oh ini kalau di, aduh nyebut kotanya enggak ya, aman, aman dia nanya. Kalau di Malang, kalau di Malang aku gini, oh oke, dah bisa kami, gini ngadap itu kayak, ngobrolnya sama yang lain lagi gitu. Jadi kayak, gitu. Okay. Nanti kalau kamu gimana?
1: Kalau aku, kalau masalah circle-circle ini ya kak ya, biasanya sih ya mungkin karena miskom sedikit. Ya jadi kalau misalnya mungkin, kan kalau kita kan kadang lihat misalnya SG teman kita gitu kan, oh mereka lagi ngumpul nih, kok aku gak diajak, padahal aku mungkin kayak, oh mungkin mereka mau ya have time gitu, tapi untuk mereka aja gitu. Kan ada kalanya mungkin energi atau vibe kita tuh kurang cocok gitu ya, untuk sebagian orang. Jadi ya aku bisa maksain. Tapi kadang-kadang tuh ada yang sampai share foto mereka itu di grup, yang posisinya disitu ada aku. Gitu. Dan aku kalau misalnya aku udah kayak, eh kenapa ya, mending meminta klarifikasi dikit nih, biar ya dugaan-dugaan buruk ini tidak semakin merajalela. Begitu. Nah
0: karena kalau gitu-gitu lebih baik kita gak tahu gak sih. Kalau menurutku ya, aku kalau misalnya digituin, aku lebih baik kayak, udah daripada kalian begini, udah kalian bikin circle baru aja, bikin grup baru aja, jangan sampai aku tahu gitu. Lebih baik kita nggak tahu.
1: Iya benar gitu banget tuh. Kak, dan aku tuh ngerasa tuh kayak mungkin ya di beberapa situasi tuh kayak apa ini kayak dikasih kode gitu kan.
0: Hey, udahlah berteman seadanya aja dah gitu.
1: Dan
0: move circle.
1: Setuju sih, setuju.
0: Cut off.
1: Iya, dan serem. Iya, dan kadang makin gede tuh kita makin ngerasa kak, mana teman yang kayak ya cocok untuk diajak ngobrol serius, mana circle yang bisa diajak untuk ya mungkin bercanda-bercandaan gitu kan.
0: Makanya kalau orang bilang kan semakin kita tua, itu semakin sedikit temennya.
1: Benar, benar.
0: Itu karena kita sudah bisa memfilter yang mana yang baik, yang buruk gitu loh teman pro 2. Nah, kalau kamu ada yang ngerasain juga teman pro 2, bisa banget gabungan sama kami di mana itu, Amai?
1: Di WA kita 081258487885.
0: Yes, atau di Instagram @rri pro 2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
4: Hah? Hoax. Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
5: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: kalau keinget momen-momen dimana kita ngerasa kayak mungkin perlahan tersisihkan gitu dari sikap, kayaknya
1: serem,
0: aduh.
1: Ya, serem ya bahasanya ya, perlahan tersisih.
0: Perlahan tersisihkan.
1: itu pedihnya tuh kayak ya lagi ya udahlah aku ganti sirau aja.
0: kenapa? Ya kadang kan gini loh, kayak kita tuh kayak mau maju salah, mundur salah. Nanti kalau misalnya kita kayak mau bilang kayak sebenarnya kalian kenapa sih gitu, nanti dikira nanti kita sensitif, dramatis, bener. Oh kamu kok kayak gitu aja, kok kayaknya kamu anu sih sama kita, kayak
1: lebay.
0: Sensitif.
1: Kamu gak percaya sama kita?
0: Kita kayak baru temenan kemarin sore.
1: Mungkin teman berdua ada yang ngerasain tuh. kayak gitu tuh.
0: Suara hatinya kita wakilkan.
1: Iya, kita wakilin pokoknya. Karena dulu aku juga pernah di titik tidak diinginkan. Dulu.
0: Gejalanya seperti apa nih, Kak? Tanda-tandanya.
1: Tanda-tandanya adalah tidak diajak kemana-mana gitu. Ini kebetulan zaman sekolah ya, aku gak mau nyebutkan takutnya mereka mendengar. tapi intinya waktu itu aku ngerasa temanku cuma satu waktu itu. Padahal kayak rame, cuma kayak tidak ada yang mau ngobrol sama aku. Kecuali pada saat ada apa ya, ada acara gitu lah, kayak ada penampil gitu-gitu. Terus acara kayak perpisahan, pas perpisahan karena bingung mau tampil apa, terus aku disuruh main gitar, mereka nyanyi gitu. Jadi akhirnya baru di situ mereka ngajak ngobrol aku gitu. Ya sekarang I don't know, tapi sekarang mereka merasa ya kita temuan, kita bestie gitu. Cuma menurutku kayak sepertinya tidak
0: yang
1: seperti
0: kemarin-kemarin.
1: Nah, itu poinnya, Mai. Itu poinnya. Makanya kalau udah apa ya, kalau udah yang begitu-begitu tuh, kalau dari aku sih aku biasanya aku biarin aja gitu. Karena nanti ketika kita sudah di level yang berbeda, nanti mereka nggak dekat sendiri.
0: Benar sih.
1: Itu ngebuktiin tuh biasanya. Bener. Biasanya kayak gitu tuh, Mai. Nah, kalau kamu sendiri terakhir habis digituin, kamu ngapain?
0: Wis. Sebenarnya, tidak. Sebenarnya nggak mau banget sih, Kak. Mungkin ya hari Minggu kemarin lah. Jadi salah satu temanku saat kita SMA kan kita lumayan deket. Jadi dia itu kan sekarang kuliah di luar kota, luar pulau lah. Tiba-tiba dia ke Samarinda sini, bertemu dengan circleku yang dalamnya itu pas saat pertemuan itu aku nggak ada di situ, gitu. Baru tuh besoknya mereka kayak janjian, ayo kita ngumpul gini. Tapi nggak ada satu orang pun di situ. Pokoknya yang ketemu malam itu tuh yang ngechat aku gitu, Amai besok bisa nggak kita ketemuan gitu. Yang mereka pikirkan hanyalah oh mungkin Amai sibuk, jadi nggak mungkin deh kita ngajakin gitu. Padahal kan kayak gini loh, kadang-kadang tuh kan temen tuh bersimpati nih sama kita, kayak kasiannya kamu Mai sibuk betul, jaga kesehatan ya, gini-gini, jangan lupa have fun. Tapi giliran have fun merekanya ninggalin.
1: Gitu. Paham.
0: Dan itu bukan kayak 1-2 kali gitu, sampai berkali-kali. Kayak misalnya tiba-tiba ada salah satu yang dari mereka itu ngechat aku, aku izin invite kamu ya ke grup ini gitu. Padahal grup itu sudah lama. Gitu. Baru tuh baru tuh mereka bilang maaf ya baru nginvite sekarang gitu. Betul ya, aku jawabnya sarkas dikit lah, gak apa-apa sudah biasa, aku bilang kayak gitu.
1: Tapi masih berteman, Mai?
0: Masih berteman.
1: Gimana ya?
0: Kadang kan kalau misalnya kayak gitu kan, Kak, aku tuh kadang kayaknya gak semudah itu deh untuk nge-cut off pertemanan gitu kan. Kadang kan pas kalau misalnya kayak aku kilas balik gitu kan, ingat-ingat dulu, mereka kan juga banyak
1: baiknya.
0: Dan mungkin sekarang aja kan karena kita mungkin makin besar, makin dewasa gitu kan, makin beda kepentingan, makin mungkin banyak pikiran, dan salah satunya itu jadi penyebab kenapa mereka lupa ngechat aku. Positive thinking.
1: Positive thinking.
0: Ya, benar.
1: Amai sekali gitu ya, teman. Padahal ya kayak apa ya? Sebenarnya memang mau gimana pun itu kita akan tetap sedih.
0: Iya.
1: Dan kalau kita masuk ke dalam circle pertemanan yang seperti itu, biasanya kita gak jadi diri sendiri. Biasanya. Karena aku pernah di titik aku harus apa ya? dia ini sebenarnya bukan bukan menyuruh kita menjadi orang yang seperti A gitu. Tapi ketika kita sama dia, mau tidak mau kita harus jadi A gitu loh. Karena dia akan merasa, ah kita nggak sefrekuensi. Kalau kamu ngomongnya tentang itu, mending kita ngomongin ini. Nah gitu loh. Jadi kalau sudah teman-teman yang terbawa yang seperti itu, jadi aku kayak, nggak usah deh gitu. Mending nggak usah dah. Karena jadi apa ya? Menjadi bukan menjadi diri sendiri itu capek banget.
0: Iya benar kak.
1: Capek banget.
0: Aduh kayak ngerasanya kayak ngejar validasi gitu.
1: Iya betul, daripada ngejar validasi mending kita mengejar uang.
0: Setuju.
1: Indis ekonomi kan.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: kita lanjut lagi.
1: Kenapa sih harus begitu? Aku kalau jaga malam itu aku sering banget coba sama teman-temanmu ya. Kalau malam tuh bisa kayak gitu. Gak tau kenapa kalau misalnya kalau lagi ngomongin kayak gini ya, teman berdua ya, kayak pertemanan, terus apa sih kita biasanya keluarga, terus percintaan, terus yang agak-agak berat begini, itu biasanya aku langsung kayak gitu, kayak males, kayak apa ya, kayak males banget gitu. Ketika membaca judulnya aja tuh sudah yang kayak ini lagi gitu.
2: Menggali memori nih.
1: Betul, karena kita pernah merasakan itu aja sih teman berdua. Tapi selain kita berdua, ada teman berdua yang sudah memberikan suara rasanya nih. Jadi kita bakal dengerin itu dulu kali ya Maya.
2: Boleh.
1: Kasih respon dan teman berdua juga bisa mendengarkan dulu.

Halo teman-teman RRI Pro 2, kenalin nama aku Jessica. Kalau ditanya pernah nggak ngerasa sendirian padahal lagi ada di dalam satu circle, jawabannya pernah banget sih. Dimana di situ saya merasakan lagi kumpul sama circle sendiri, lagi ngobrol ketawa bareng, tapi di hati itu malah ngerasa kok sendirian ya gitu. Karena kan sebenarnya kita tuh bukan cuman butuh ada orang di sekitar kita ya. Kita butuh juga didengar dan dianggap ada. Nah, saya punya contoh waktu itu saya lagi bertiga dengan teman saya, di mana teman satu saya ini lagi di atas gitu, di ada tempat yang lebih tinggi dari saya. Itu saya refleks mau ngebantu turun. Dia malah manggil teman saya yang satunya. Padahal posisi tangan saya tuh masih nyodorin bantuan. Oke, di situ mungkin dia juga gak sadar kalau tangan saya di situ. Tapi dari situ rasanya hati ini kayak kok sakit banget ya gitu. Kayak, hey, aku di sini loh. Aku mau bantuin loh, kok kamu gak lihat gitu. Nah, karena kejadian itu lama-lama ya, saya lebih milih banyak diam ya, karena kita memang ada di sana, tapi perasaanku, hatiku di situ hancur banget, pede, kayak sakit gitu. Jadi di situ lebih banyak diam setelahnya.

0: Serem kan?
1: Serem. Ya, kayak mungkin merasa kayak wah, kayak Anda tidak melihat diriku di sini nih.
0: Betul. Tapi banyak loh orang-orang kayak gitu. Kenapa ya? Maksudku tuh ketika wis. Kalau kamu enggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat.
1: Benar.
0: Jadi orang yang tengah-tengah aja lah gitu loh.
1: Kenapa medium.
0: Sih? Medium.
1: Tapi jangan jadi people
0: medium
1: pleaser.
0: Well. Medium. Well. Daging kali ya. Tiba-tiba jadi medium.
1: Lapar enggak, Kak? Lapar.
0: Dikit. Tapi memang apa ya, Mai? Kalau misalnya kita di posisi yang seperti itu, kalau menurutku memang satu-satunya cara adalah cut off. Aku pernah di titik itu dan aku merasa memang awalnya berat. Kayak ih, kok kayak tidak disukai semua orang ya. Apakah aku yang jelek?
1: Yeah.
0: Apakah aku yang salah? Itu selalu terjadi di orang-orang baik. Percaya sama aku. Kita gak usah ngomongin pertemanan deh. Ngomongin percintaan pun seperti itu. Kalau misalnya tidak berakhir dengan baik gitu ya. Misalnya salah satu pasangannya melakukan kejahatan gitu ya. Yang kita tahu kejahatannya yang gimana. Terus pasti yang satu akan, yang dijahatin pasti akan ngerasa aku kurang ya.
1: Benar, gitu. Benar.
0: Itu adalah mindset yang salah kalau menurutku.
1: Iya, jadi kayak secara gak langsung kita jadi menyesuaikan versi yang dia mau gitu. Padahal mah itu gak sesuai banget dengan diri kita yang apa adanya ini.
0: Bener, makanya aku sering banget kayak gini, Mai. Kalau kamu gak bisa nerima aku, ya gak usah jadi temanku.
1: Iya.
0: Gitu, aku kalau aku selalu kayak gitu karena merasa apa ya? Ya balik lagi kayak kita mau berteman itu maunya ya kamu nerima apa adanya gitu. Yang namanya teman kita harus tahu, oh kelemahan temanku ini nih, kelebihan temanku ini, ya udah kita tetap berteman gitu. Jadi kayak nggak perlulah kita ngerasa kayak ih, gak usah lah sama dia, dia tuh gini gitu. Dan jangan pernah mengajak orang lain, please. Itu nggak baik.
1: Benar.
0: Pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu? Dia nggak suka nih sama si A. Terus dia ngajak si B dan C kayak itu nasi A tuh kecup.
1: Menghasut ya. Membuat circle baru kayak untuk
0: kayak mau apa ya, membuat tim baru untuk menjatuhkan kita gitu. Tapi itu aku gak ini ya, aku gak menetapkan gendernya ya. Tapi kebanyakan memang ya not boy gitu. Karena laki-laki ya namanya laki, masa di belakang kan gitu ya. Harusnya di depan gitu. Ya kalau cewek mungkin ya gitu. Karena aku juga pernah ngerasain di titik si cewek lah yang seperti itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak ih bahaya ya mulut perempuan ini.
1: Tapi kadang situasi itu lahir karena kita gak apa ya, mungkin gak enak atau sungkan untuk ngomong langsung di depan kan Kak. Kayak kita tuh tahu kalau misalnya ngomong di depan langsung kita nyampaikan ke orangnya gitu, langsung ngomong kayak aku kurang cocok deh dengan sikapmu yang begini gitu. Karena kita ngerasa gak enak kan, dan akhirnya beban yang seperti itu numpuk di hati dan doar ngomongnya di belakang dan sama orang lain. Iya kan Kak?
0: Bener, kurang-kurangi dah.
1: Iya.
0: Serius, kurang-kurangi dah. Kayak kenapa sih harus ngomongin orang lain padahal urusin hidup aja tuh sudah berat.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar.
0: Ya kan kita tuh punya urusan hidup tuh kan masing-masing ya. Dan semua tuh sudah punya apa ya, semua punya ujiannya masing-masing.
1: Iya.
0: Terus ngapain ngurusin ujian orang gitu loh. Ujianmu aja dulu diurusin. Sudah bener gak nih ujianmu nih?
1: Lulus gak, remedi gak?
0: Nah itulah, daripada ngurusin orang ya coba berkaca dulu kali ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
5: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Iya juga sih. Daripada nyalahin orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Itu lagu pertama keluar udah tuh feel
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: aku punya lagu loh.
1: Waduh, apa tuh? Tiba banget lagu. Untuk siapa?
0: Teman
1: untuk siapa?
0: Anda, baby.
1: Siapa?
0: Teman Anda ini.
1: Amai. Untuk Amai. Oh, boleh. Apa tuh? Yeah. Apa tuh?
2: Wah. Ini dia, coba ini dia.
0: Oh, Amai.
1: Aduh, kira. Apa? Ya Allah. Aku kira lagu romantis loh.
0: Bercanda.
1: Ya, gitu. Bercanda.
2: Aduh.
0: Kenapa? Amai.
2: Aduh.
1: Gimana Mai? Gimana?
2: Gak expect.
0: Gimana?
2: Gak expect.
0: Bagus enggak lagunya?
2: Bagus sangat.
0: Itu ada DJ-nya loh.
1: Aduh, yang kayak apa tuh?
0: Iya, DJ-nya Pok Amai-Amai itu kan ada DJ-nya tuh.
1: Yang Pok Amai-Amai belalang kupu-kupu itu ya?
0: Iya, itu kan ada versi DJ-nya zaman sekarang.
1: Bener. kita bukan ngomongin Pok Amai-Amai ya malam ini ya. kita ngomongin soal ini. Pernah enggak ngerasa sendiri padahal kita lagi ngumpul-ngumpul sama circle? Nah, Kak Wahyu sendiri nih, karena kan kita tahu Kak Wahyu banyak banget temennya ya.
2: Bener.
0: Oh, enggak juga. saya introvert kok.
1: Tapi pernah enggak ngerasain begitu?
0: Iya, pernah lah. Bahkan sering, karena kan aku introvert ya. Jadi kalau keramaian itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang mengganggu untuk aku.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena entah kenapa ya, aku juga nggak tahu apa kelainan atau emang wajar ya. Entah kenapa kalau aku di keramaian itu bukan dari nongkrong sama teman-teman ya. Contohnya misalnya di satu wisata atau di satu event tertentu lah, aku datang misalnya di situ, keramaian itu tuh bikin aku kayak resah aja gitu. Entah kenapa aku tuh kayak, ini orang kok banyak kayak gini ya. Mungkin trauma masa lalu juga kali ya. Karena aku ngerasa orang-orang itu akan nyerang aku gitu. Kayak ngerasa gitu, padahal enggak gitu loh.
1: Padahal nggak nyerang ya, Kak ya, cuma nyiram.
2: Tumbuhan dong.
0: Ya, serem ya. Terserah Anda lah.
1: lanjut.
0: Kenapa sih ini orang bikin ketawa mulu ini?
1: Kan seru kan, malam-malam ketawa-ketawa gitu loh.
0: Iya dah. Jadi intinya, ya itulah. Aku selalu merasa sendiri kalaupun di keramaian, walaupun sama teman-teman. Kalaupun ada ketemu teman gitu, pasti yang dipikirkan itu ya selalu sendiri gitu. Dan nggak pernah ngerasa kebersamaan itu tuh mengalahkan rasa kesepian aku. Tetap aja rasanya hampa aja. Kenapa rasanya gini ya? Kok beda ya? Nggak sama seperti dulu rasanya. Gitu. Dan kalau udah di keramaian tuh bawaannya pengen pulang aja.
2: Pasti ini ya, Kak Wahyu kayak ngerasa apa ya, energiku habis banget nih.
0: Gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi pengen sendiri lagi lah gitu. Pengen ke rumah dulu. Capek nih gitu. Dengan keramaian ini capek gitu, bosan gitu. Tapi ada juga orang yang ekstrovert gitu. Bahkan kalau udah gak punya teman atau gak di keramaian, dia tuh bete gitu.
2: Gelisah.
0: Bahkan tantrum guling-guling di dalam rumah.
1: Agak serem ya. Tiba-tiba guling-guling kayak, aku mau keluar.
0: Itu lebih ke kesurupan.
1: Iya sih, jujur ya kalau itu ya.
0: Tinggal pegang aja kepalanya, saha.
1: Saha itu saha gitu.
2: Aduh.
0: Iya, kurang lebih seperti itulah yang aku rasakan ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasakan sebaliknya ya. Mungkin suka keramaian, tapi aku enggak sih. Ya bukan berarti aku gak butuh orang lain dan gak butuh keramaian juga. Ada waktu-waktu tertentu aja. Mungkin kumpul keluarga ya gak masalah lah. Itu pun rasanya tetap hampa aja. Karena aku adalah orang yang pendiam kalau di rumah. Yang lainnya pada ngomong.

0: aku jadi penonton aja gitu. Senyum-senyum sendiri.
1: Paham. Tapi ada terakhir nih pertanyaan dari Amai. Apa nih Mai?
2: Kalau Kak Wahyu, kalau misalnya nih kan pasti Kak Wahyu kan punya banyak teman nih. Salah satu temannya Kak Wahyu ini ekstrovert. Gimana Kak Wahyu berteman sama dia? Apakah ada yang ekstrovert yang cocok sama Kak Wahyu, atau justru pas Kak Wahyu pulang nih habis ngumpul bareng capek gitu?
0: Beberapa memang kurang cocok sih, karena memang mereka kalau udah ngumpul sama aku mereka nggak cocok gitu, karena mereka tuh pengennya nongkrong terus. Apalagi di media sosial sekarang banyak yang ngasih-ngasih jokes gitu kan. Apa-apa ngumpul, tiap hari ngumpul, tiap hari nongki. Nah itu kan jadi kenyataan di dunia nyata seperti itu. Banyak teman-teman aku tuh yang tiap hari itu harus ngumpul gitu loh, padahal aku gak bisa kayak gitu. Nah itulah yang bikin aku gak cocok sama mereka.
2: Seperti itu.
0: Okay. Nah, akhirnya yang bikin aku sendiri sekarang tuh nggak punya teman.
1: Nggak apa-apa. Ya,
0: punya teman pro 2 aja lah.
1: Nah betul.
2: Setuju.
1: Makanya itu
0: masuk.
1: Karena itu. Yeah. Jadi Kak Wahyu sudah menyiapkan satu puisi spesial buat teman pro 2.
0: Ya betul, kan? Kok Anda tahu sih?
1: Tahu banget dong.
0: Aduh, Anda peramal ya?
1: Iya, jadi aku adalah Dylan.
0: Waduh.
2: 2026.
0: Wah, itu nyaingin Ariel deh kayaknya.
1: Betul, ngelanjutin legasinya Ariel, Iqbal dan Ardhaniazis. Yeah. Boleh Kak Wahyu. Aku yang suka gombal kan Dylan. Nah, ini Kak Wahyu yang Dylan versi puisi. Nah, silakan dah Kak Wahyu.
0: Siap. Riuk percakapan melintas di udara. Mengetuk hening yang membatu di lingkar dada. Lelucon-lelucon melayang tanpa jangkar, sementara batin melimpat diri kian samar. Di atas meja yang penuh remah tawa, kehadiran menjelma jeda yang tak seberapa. Pandangan beradu silang, tetapi tak satu pun singgah dan menatap tenang. Aku pun tak mau perasaan kesendirian ini hadir di antara megahnya keramaian. Tapi aku tak bisa membohongi introvert ini sebagai benteng yang menyadarkanku bahwa sendiri masih sebagai realita yang tak bisa kuhianati. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Kak Wahyu untuk puisinya, dan terima kasih sudah sharing seperti biasa.
2: Thank you, thank you, thank you.
0: Oke, salam ya untuk Milianya.
1: Hah? Untuk siapa?
0: Ya, tadi kan Anda jadi Dylan.
1: Oh iya benar. Aman nanti kusalamkan.
0: Oke, untuk amainya terima kasih juga buat kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you Kak Wahyu. Itu dia tadi teman pro 2, gabungan dari Kak Wahyu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Maya. Setelah lagu yang satu ini.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: ngerasa gak sih atau pernah betul. Gitu ya, makin kesini kok obrolan sama ya circle kita ini kadang-kadang tuh kayak kok kayak rasanya kayak cuman basa-basi ya.
1: Oke, paham.
0: Jarang kita yang kayak deep talk saat dulu-dulu gitu. Sekarang tuh kayak cuman paling ya nanya kabar, gimana kesehariannya.
1: Tuh.
0: Atau kadang-kadang mungkin yang paling parah tuh pura-pura excited sih.
1: Oh, ada yang begitu?
0: Ya kayak, kamu gimana kabarnya sekarang? Karena ya aku lihat di IG ini ya, kamu banyak kegiatannya gini-gini-gini, keren banget. Tapi itu kan kita bisa ngerasa ya, kayak antara saat dia ngomong seperti itu tiba-tiba energinya turun langsung kayak tiba-tiba mukanya datar gitu.
1: Oke. Ada ya Maya?
0: Iya. Anda sedang capek atau bagaimana ya? Mungkin teman produk pernah ketemu.
1: Ngerasain juga kali ya. Kalau aku jujur enggak sih? Ih serem ya. Aneh banget kalau ketemu orang begitu. Kayak, ih gimana ya? Agak shock dikit sih aku sih jujur. Karena memang pertemanan, mungkin balik lagi kalau kita, ini bukan mengkotakan gender antara dua, tapi memang karena perempuan memang suka ngobrol, jadi memang biasanya sih rata-rata kayak gitu pasti antar perempuan tuh, ya kan? Dan kalau dari aku sih misal ada ketemu yang kayak gini, apa ya? Biasanya sih malah aku candain sih, biar ngalir aja gitu. Walaupun memang ujung-ujungnya kayak basa-basi banget gitu. Cuman aku kayak biasanya gini, ketemu nih udah lama gitu. Apa kabar? Masih bernapas bro, gitu aja aku. Basa-basinya tuh aku bikin lucu aja. Karena memang aku tahu aku harus ngomong apa ya kalau ketemunya gitu. Kayak ya kita juga gak terlalu deket, jujur gitu. Tapi ya namanya satu circle, mau gimana pun itu ya kita harus tetap berteman.
0: Benar.
1: Balik lagi, jangan sampai kita malah bikin orang ngerasa sendiri pada saat di satu circle gitu loh teman pro 2. Makanya aku selalu kalau misalnya ini orang gak cocok sama aku, aku main candaan aja gitu. Jadi gak perlu yang basa-basi banget gitu. Atau itu segini, misal nih kayak dia datang, tiba-tiba dia datang. Aku kan gak terlalu deket ya, maksudnya kita sekedar kalau ngumpul baru kita ngobrol. Kalau enggak ngumpul ya kita tidak akan ngobrol gitu kan, tidak ada chat-chatan gitu. Paling aku kayak gini aja, kayak pas dia tiba-tiba datang terus aku, "Mas, enggak ada uang kecil." Terus kan akhirnya ngalir gitu. Itu salah satu caraku sih untuk untuk mencairkan suasana. Bener. Sama orang yang mungkin ujung-ujungnya jadi basa-basi doang gitu. Gak tau kalau Amai, kalau misalnya begitu gimana?
0: Kalau aku ya kak, biasanya salah satu cara untuk ngukur atau nilai ya, ini orang ini masih nyambung gak ya? Itu dari candaan itu, dari gaya jokes itu. Kadang tuh kan kalau misalnya kita pakai gaya candaan begini yang biasa kita pakai di circle kita mungkin saat dulu gitu ya, aman nih gitu. Tapi kalau sekarang kita ngomong itu kan tiba-tiba tersinggung ya.
1: Iya. Oh iya, bener. Aduh takut lagi aku. Apakah dia tersinggung? Tapi memang ada sih beberapa yang seperti itu kali ya. Mungkin karena pertemanan dia yang sekarang, jadi cara pandangnya mungkin berubah gitu. Dan kita juga harus tahu itu sih sebenarnya batasan. Makanya kadang tuh kita harus ngerti boundaries gitu loh teman pro 2. Jadi bener. Jangan sampai kita gak ngerti boundaries dan ujung-ujungnya malah apa ya, jatuhnya menyakiti hati orang gitu. Padahal kan kita juga awalnya kan ini kita ngebahas soal gimana sih kalau kita ngerasain sendiri gitu. Padahal lagi di circle rame-rame. Bahkan aku sering banget ngelihat ada orang gitu ya, bahkan ada TikTokers gitu ya, salah satu. Kamu nonton gak sih si Salim dan Jiber?
0: Tahu.
1: Tahu, pernah denger kan? Nah, mereka tuh itu salah satu akun yang kontennya menurutku sangat-sangat relate di semua orang gitu. Ada masanya ketika mereka bikin konten tentang si Jibar ini ngomong ke si Salim, katanya, kita jadi kan naik gunung kalau nggak salah ya, kita jadi kan naik gunung gitu. Ternyata ada circle di dalam circle. Itulah yang membuat apa ya, kalau misalnya di titik seperti itu sih teman pro 2, kataku ya cut aja. Serem, sakit gak sih Maya? Kayak ketika kamu punya teman terus temennya malah
2: kayak kita paham gitu. Ketika satu apa ya, satu circle, kamu pasti begini dong, ngerasain di mana kamu punya satu circle nih. Misalnya ada 7 orang, pasti kamu akan deket sama beberapa orangnya aja.
0: Iya.
2: Gak semuanya kan.
0: Gitu.
2: Nah, kalau itu menurutku wajar, tapi tidak sampai meninggalkan yang lain. Kadang tuh ada orang yang berlebihan gitu, karena oh aku cocoknya sama yang 2 ini kok, ya udah yang 4 ditinggal gitu. Misalnya mereka bertujuh. Jadi kalau menurutku apa ya, masalah circle dalam circle ini mungkin terlihat jahat, tapi sebenarnya bisa diakalin sedikit gitu. Tapi nanti deh aku kasih tipsnya.
1: Wih, ngeri, ngeri.
0: Jadi teman Prodo harus tetap stay ya dengerin kita ya.
2: Harus tetap stay dengerin kita teman Prodo, karena kita masih banyak lagi. Tapi btw kan tadi kita bikin gabungan ya Mai. Terus ada yang masuk nih. Beliau ini bukan sembarang beliau. ini orang kayak lama banget aku gak ketemu, tiba-tiba dia masuk gitu. Kan aku nanya ya, kan kita nanya tadi tuh. Kalau circle sering sengaja nggak sering sengaja nggak ngajak kamu, kamu ngapain gitu kan? Terus tau nggak jawabannya beliau ini? Nyari Dragon Ball katanya. Kayak ngapain si Jan? Tolong deh, ini Mas Izan. Kalau Anda mendengar ya, tolong. Terus dia ini lagi. BTW ada siapa aja di sana katanya? Ya ada kami berdua. Mau ada siapa, Mas? Tolong lah. Kalau mau kesini nggak apa-apa sih, jujur.
0: Meramaikan.
2: Ya meramaikan. Meramaikan circle Pro 2. Iya.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh.
2: Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: ASMR lagi dia. ASMR lagi dia teman pro 2.
1: Pembuka iya. Wah.
0: Iya. Pembukaan yang kayak sangat-sangat membuka gitu teman pro 2 ya. Ya, tapi btw kalau kita lagi di posisi itu Mai, what are we gonna do? Apa yang akan kita lakukan?
1: Apa yang akan kita lakukan?
0: Dari yang kamu dulu deh.
1: Dari aku ya. Kalau aku sih,
0: yes.
1: Aku kan kita pasti.
0: Kalau aku sih, yes. Yes.
1: Selamat Anda lanjut ke babak selanjutnya.
0: Bener, golden ticket, yay.
1: Jadi kalau aku, kalau itu ya, kalau misal aku tuh biasanya kasih ini semacam tahapan gitulah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Satu kali mungkin kita masih bisa maklumi lah. Mm-hmm. Kalau dua kali, kita tentu perlu tahu alasannya.
0: Oh, oke, okay, benar.
1: Apalagi kalau misalnya kita ngerasa kayaknya itu tertuju ke kita deh. Gue tuh mungkin sebagian dari orang, mungkin dari apa ya tips-tipsnya aku sebutkan, mungkin sebagian dari orang cocok, tapi kalau sebagian dari orang mungkin masih ada yang gak enakan.
0: Oh, oke, okay, benar.
1: Kalau aku tipe yang langsung aku tanya gitu. Mm-hmm. Kok paling ya kayak ceritakan aja gitu kan di grup gitu. Mm-hmm. Oh, memang gak ada ngajak-ngajak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi itu lebih menenangkan hati enggak, Mai? Setelah menulis itu.
1: Jujur iya.
0: Oh, iya.
1: Iya, karena aku memutuskan untuk kayak apa ya, daripada apa ya, maksudnya tebak-tebakan ini ya di dalam pikiran ini, kenapa mereka nggak ngajak aku segala macam gitu. Daripada aku simpan sendiri, mendingan kita bagi aja, karena kan kita juga tujuan utamanya kan untuk menjaga pertemanan ini kan.
0: Bener.
1: Apakah dari sikapku yang kurang menyenangkan kah sampai mereka tidak mengajak gitu kan?
0: Oh iya benar.
1: Atau mungkin kan kita ada ya kak, maksudnya ada yang mungkin orang yang salah atau mungkin lingkungannya yang kurang cocok gitu kan?
0: Benar.
1: Gitu, jadi kita harus tahu gitu, karena kan kembali lagi apa ya, kita kan harus pilih-pilih pertemanan. Ya
0: betul setuju.
1: Dan juga ngapain kita buang waktu gitu kan untuk pertemanan yang ibaratkan high maintenance, maksudnya kalau misalnya jarang ikut nongkrong atau jarang ikut ngumpul berarti mereka udah bukan bagian dari kita gitu kan. Ada juga kan yang kayak teman yang kayak udah lama nih nggak ketemu tapi sekali ketemu asiknya masih sama kayak yang dulu.
0: Itu ya kan? Itu beneran real ya kan? So high bet itu namanya.
1: Kalau kami gimana kak?
0: Ya kalau aku sih di tahap yang itu ya. Kalau dari aku memang mungkin benar kata Amai, sekali dua kali masih bisa dianu. Tapi kalau dari aku memang ketika memang apa ya, kalau kamu punya keberanian gitu ya, kalau kamu punya keberanian, dari aku sih langsung diomongin. Langsung diajak ngobrol. Kayak sorry nih, kan kita teman semua nih, udah deket nih, kita sahabat ini ya gitu ya. Terus langsung aja to the point. Jadi aku tuh tipe orang yang sangat-sangat to the point, Mai. Jadi aku gak suka orang bertele-tele gitu. Nah kalau lagi posisi seperti itu, saranku adalah langsung tanya, ini maunya gimana ya. Aku jujur, aku ngerasa ketika kita lagi ngumpul, kalian itu begini. Gitu teman pro 2. Jadi kamu langsung gituin aja, gimana nih, aku gak enak hati nih kalau kalian begini. Bener atau enggak prasangkaku? Jawab dengan jujur gitu. Kalau memang bener yang aku prasangkaku ini, dan kalian memang tidak terlalu tertarik berteman sama aku, ya aku out gitu. Daripada aku harus capek capek datang ke tempat yang tidak diinginkan.
1: Benar.
0: Gitu. Dan kalian capek hanya untuk memasang topeng kalian.
1: Setuju,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Kalau aku langsung digituin aja. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena laki-laki kali ya. Jadi lebih to the point aja gitu. Cuman memang ya balik lagi, itu semua opsinya di kamu teman pro 2 ya. Jadi bukan berarti aku harus aku ngajakin kamu jadi kayak wah kalau kata Habibie semuanya harus di cut off. Enggak sih. Cuman memang ketika hal yang seperti itu yang capek kamunya.
1: Benar. Gitu.
0: Merekanya enggak capek, merekanya akan merasa kayak ya aku pura-pura aja, orang enggak ada ininya juga, enggak ada apa ya? Gak ada yang bikin kita capek juga sih gitu. Mereka kan santai-santai aja. Makanya kalau dari aku biasanya langsung cut off gitu. Dengan cara apa cut off? Cut off kan banyak nih caranya. Kalau aku sih biasanya dengan alasan yang ya lumayan banyak lah ya. Apalagi kerjaan dan kawan-kawan. Jadi kayak aku lagi kerja, oh aku ini, aku itu gitu. Padahal kalau memang teman harusnya kita bisa gitu. Cuma kayak gak usah lah. Apalagi kalau sama mereka yang suka bermuka dua ya, kalau kita ngomong gitu. Sukanya bermuka dua. Jadi saranku buat teman pro 2 juga, kalau ada yang bermuka dua teman pro 2, kasih tunjuk aja taringnya.
1: Kasih tunjuk aja.
0: Ngeri kali. Jadi gitulah teman Pro 2 ya. Gak terasa juga sudah di jam 22.51 nih.
1: Padahal kayaknya banyak banget ya kayaknya cerita yang kayak relate gitu yang menimbulkan ke teman Pro 2.
0: Betul, bahkan teman Pro 2 pun mungkin yang lagi dengerin kita gitu ya, lagi di jalan, pasti lagi pada ini ya, kayak iya lagi si ini lagi kayak gitu tuh, ini lagi.
1: Jadi kayak, bener lagi.
0: Bener lagi, karena memang ini sering di mana-mana gitu loh, Mai. Kayak kenapa sih kamu ketika tidak pengen berteman sama orang lain, kamu harus berpura-pura mau. Gitu, maksudku to the point aja gitu. Ketika apa ya, kayak kita diomongin orang, misal nih ada orang yang menilai kita, misal nih ada yang nilai kayak, eh ama ini orangnya terlalu formal gini gini gini gini gini gini, tapi ngomongnya sama temenmu.
1: Kayak itu yang aku bingung kan, kalau misalnya kamu mau aku berubah ya ngomongnya langsung sama penerima informasinya
0: itu
1: gitu
0: poinnya,
1: kan.
0: Mai.
1: Kok ini kok masih pakai ibarat kan kantor posnya gitu.
0: Nah, itu maksudnya.
1: Kantor posnya banyak lagi. Nanti cerita ke ini cerita ke ini.
0: Nah, itu nanti yang ini. Nanti pas ceritanya nyampe ke kamu lebih panjang lagi.
1: Iya.
0: Iya. Langsung kayak kok kayak ada adlibs-nya gitu ya, kayak ada improvisasinya gitu ya, teman Pro 2. Makanya kalau kamu sudah ngerasain hal-hal seperti itu, teman Pro 2, saranku cut off aja.
1: Benar.
0: Cut off aja karena apa ya, untuk memasang muka itu capek banget teman Pro 2. Jujur ngikutin ego orang lain tuh gak akan ada habisnya.
1: Benar.
0: Gak akan ada habisnya. Jadi ambil prinsipnya para influencer, artis-artis yang mereka selalu ngomong, mau sebaik apapun kita pasti ada haters.
1: Iya. Kemungkinan ya kak ya.
0: Betul. Jadi jangan pernah ngerasa kalau ada yang benci kamu, kalau ada yang jelekin kamu, jangan pernah ngerasa dunia hancur. Karena satu kerikil tidak membuat kamu terjatuh. Asik. Geri kali bahasaku malam ini.
1: Amai ada. Habibie 2026.
0: Amai ada kata-kata yang seperti itu.
1: Kalau aku.
0: Kata-katanya Amai. Tau gak sih konten-konten yang kasih kata-kata atau mau 100.000?
1: Kalau kasih kata-kata 100.000 gak kak?
0: Iya. 100.000 dari teman Pro 2. Iya.
1: Waduh.
0: Tiba-tiba teman Pro 2 yang di mobil kayak, kok tiba-tiba aku minta duit?
1: Aduh, sampai jangan sampai ganti frekuensi ya teman Pro 2 ya.
0: Iya bener, karena habis ini gak ada kok, suaraku gak ada aman. Habis ini kita akan masuk ke Pro 2 Just Music. Akan mendengarkan suara-suara lagu-lagu nih ya, yang bagus-bagus teman Pro 2. Tapi ada closing statement, Amai?
1: Kalau dari aku, aku masih bingung nih kak. Karena kayaknya terlalu
0: banyak.
1: Ini kayaknya kalau kita pikir kayaknya hal yang mudah gitu ya, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir kan agak complicated gitu. Pokoknya jangan membuang waktu di orang yang salah gitulah.
0: Oh benar, setuju. Waktumu berharga teman Pro 2. Jadi jangan pernah ngabisin waktu hanya untuk orang-orang yang ya senyum di depan, ngomongin di belakang. Iya. Gila banget. Serem sekali ya malam ini teman Pro 2 pembahasannya gitu ya. Jadi daripada kamu ngabisin waktu, ya udahlah ya teman Pro 2, ya kita happy-happy dengan orang-orang yang memang sayang sama kita aja. So, waktunya teman Pro 2 kayaknya sudah kebanyakan cincong aku sama Ama ya. Kita kayak ngapain sih gitu ya. Jadi waktunya aku Habibi pamit undur diri.
1: Dan Ama juga.
0: Yeay, jadi kita pamit undur diri teman Pro 2. See you and

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know oleh Malcolm Gladwell adalah eksplorasi mendalam tentang bagaimana kita memahami atau lebih sering salah memahami orang asing. Gladwell mengungkapkan bahwa kebanyakan kesalahpahaman ini berakar pada asumsi dan alat yang kita gunakan untuk menilai kejujuran, niat, dan karakter orang lain. Buku ini menggabungkan cerita-cerita nyata, penelitian ilmiah, dan analisis sosial untuk menunjukkan bagaimana interaksi kita dengan orang asing seringkali berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Buku ini terdiri 5 bab. Bab pertama, The Default to Truth Gladwell, memulai dengan konsep Default to Truth, teori yang dikemukakan oleh psikolog Tim Levine. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mempercayai apa yang dikatakan orang lain kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga membuat kita rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Kasus-kasus menunjukkan bagaimana default to truth dapat menyebabkan kerugian besar ketika orang yang dipercayai ternyata berbohong. Pada bab 2, dibahas tentang transparansi, mengeksplorasi konsep transparansi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memahami perasaan dan niat orang lain melalui isyarat wajah dan bahasa tubuh. Gladwell membongkar mitos ini dan menunjukkan bahwa ekspresi wajah seringkali tidak mencerminkan perasaan sebenarnya. Contoh yang diangkat adalah kasus Amanda Knox, yang perilakunya di depan umum disalahartikan oleh media dan pengadilan Italia, lalu mengarah pada tuduhan pembunuhan yang salah. Pada bab 3, Gladwell memperkenalkan konsep coupling, yang menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang seringkali terkait erat dengan konteks dan situasi tertentu. Contoh dramatis adalah fenomena bunuh diri di jembatan Golden Gate, di mana tindakan ini sangat terhubung dengan lokasi tersebut. Gladwell berargumen bahwa memahami konteks ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat penilaian yang lebih akurat tentang orang asing. Dalam bab 4, dibahas berbagai studi kasus yang menggambarkan dampak dari salah memahami orang asing. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Sandra Bland, seorang wanita Afrika-Amerika yang meninggal di tahanan setelah interaksi yang penuh ketegangan dengan seorang polisi. Gladwell menguraikan bagaimana bias, kesalahpahaman, dan sistem peradilan yang cacat berkontribusi pada tragedi ini. Di bab terakhir, Gladwell menyimpulkan bahwa memahami orang asing adalah tugas yang sangat sulit dan penuh resiko. Kita harus lebih sadar akan keterbatasan alat-alat yang kita gunakan untuk menilai orang lain, atau lebih rendah hati dalam penilaian kita. Gladwell mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh empati dalam berinteraksi dengan orang asing. Talking to Strangers menawarkan kita wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dan bagaimana kesalahpahaman dapat berakibat fatal. Gladwell menekankan bahwa kepercayaan, transparansi, dan konteks adalah elemen kunci untuk memahami orang lain, tetapi juga sumber utama kesalahan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal dan menekankan pentingnya kehati-hatian, empati, dan pemahaman yang lebih dalam setiap interaksi. Dalam pendekatan yang lebih reflektif dan terbuka, kita dapat mengurangi kesalahpahaman, lalu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang baru kita temui.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 21 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 22 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 22 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada 3 keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya, dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Taulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
3: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
4: Eh, masa sih?
3: Ya,
4: oh gitu ah.
3: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Dead. Produ update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Jackson Wang membuka babak baru dalam karirnya setelah meninggalkan ATX Racing dan bergabung dengan Rogue Nation, di mana kabar tersebut diumumkan bersamaan dengan perilisan single terbarunya, Thank You, pada 21 September 2026. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 2 medali perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana medali pertama diraih oleh Eugenia Diva dari cabang Wushu nomor Changkuan Putri, dan perunggu kedua diperoleh oleh Valencia Fahira Hotmauli dari cabang MMA. Dengan tambahan tersebut, Indonesia telah mengoleksi 7 medali yang terdiri dari 1 perak dan 6 perunggu serta berada di peringkat ke-13 klasemen sementara. Informasi terakhir, teman Pro 2 BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Namun, sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode tersebut berakhir. Lebih lanjut, musim hujan akan datang secara bertahap di berbagai wilayah, sehingga awal musim hujan diperkirakan tidak berlangsung serentak. Demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Hari ini hari apa nih? Hari Selasa ya. Ketemu lagi nih barengan sama Lun ya di Spada. Dan aku doain deh, semoga agenda kamu hari ini jalannya lancar ya teman Pro 2. Amin, amin, amin, amin. BTW tadi seneng banget sih ada prediksi tentang kita yang bakal segera masuk ke musim hujan ya teman Pro 2. Honestly, kalau misalnya pagi-pagi gini kerasa sih ya agak sejuk-sejuknya. Tapi jujur, nanti kalau udah jam 2 siang itu sampai jam 5 sore, ya Allah, kenapa ya panasnya tuh kayak, mungkin kalau kita pengen bayangin posisinya jadi adonan gitu teman Pro 2 ya dalam oven, gitu kali ya, emang panasnya ya. Tapi semoga kamu-kamu juga tetap stay barengan sama sunscreen kamu, sunblock dibawa kemana-mana, masker juga sama ya, dibawa dipakai teman Pro 2. BTW pagi ini aku pengen ini dulu sih, sharing info-info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu yuk dari ini, ada salah satu inovasi baru di Jepang. Jadi ada satu perusahaan di situ teman Pro 2, mereka itu ngembangin satu inovasi yang namanya shelter terapung. Jadi ini shelter katanya bakal dirancang buat jadi tempat berlindung waktu lagi ada tsunami atau banjir besar yang datang gitu. Namanya tuh Safe Plus teman Pro 2. Jadi ini kapsul bahkan ikut ngapung kesana kemari gitu untuk ngelindungin orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi syaratnya itu, bukan syaratnya deng, ini tuh dibuat teman Pro 2 supaya kalau ada situasi darurat, kamu sama keluarga kamu tinggal masuk ke dalam situ, terus juga sambil nunggu air surut dan juga bantuan tiba, ini bakal jadi satu tempat yang aman buat kamu. Jadi katanya teman Pro 2 ini juga best on respon mereka ya tentang bencana gempa dan tsunami gede yang ada di tanggal 11 Maret 2011 kemarin. Jadi katanya teman Pro 2 ini perusahaan juga sebenarnya udah 40 tahun gitu ngebangun mobil balap. Jadi ya mereka itu ibaratnya udah paling jagonya kalau urusan satu benda yang ringan tapi juga kuat banget nahan benturan. Kalau misalnya aku lihat ya teman Pro 2 dari shelternya ini, katanya di sini muat banget untuk sekitar 20 orang di dalamnya, terus juga ada tempat untuk nyimpan makanannya, tempat untuk nyimpan minumannya juga. Bahkan ada satu tambahan opsi lagi sih kata mereka, ini juga sebenarnya mau diusahain supaya bisa kamu pakai untuk daily gitu teman Pro 2. Tapi kita tinggal tunggu aja ya update-nya nanti kumaha ujung-ujungnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storkul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Jam 6:30 nih teman Pro 2, semangat hari Senin masih ada gak sih? Ya Allah, ini kalau udah jam segini jujur ini yang gak biasa sarapan ya teman Pro 2. Kalau tiba-tiba kamu kasih roti aja pasti bawaannya langsung mules aja gitu seharian ya. Tapi semoga kamu-kamu yang biasa sarapan, kalau kata aku sih jam segini udah lumayan telat banget. So make sure kamu tetap punya bekal teman Pro 2, atau minimal bawa tumbler lah ya, daripada nanti itu perut gak diisi sama sekali terus ujung-ujungnya ya tahu sendiri lah ya, jadi nggak maksimal kamu berkegiatannya. BTW, aku bakal lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya ya. Ini kita ke Kalimantan Barat dulu, ke tetangga kita teman Pro 2. Karena ternyata di 9 desa yang ada di situ teman Pro 2, mereka itu warganya dapat penghasilan gara-gara moto atau ngerekam satwa liar. Jadi ada satu program di sana teman Pro 2. Kalau misalnya nih kamu bisa ngedokumentasiin beragam satwa liar, nanti kamu itu bakal dapat insentif gitu. Dan insentif ini tuh jadi salah satu sumber pendapatan tambahan buat masyarakat yang ada di sana. Jadi skema ini ternyata yang awalnya cuma dipikirin buat ya udah kita fokusnya ke dokumentasinya aja teman Pro 2 ya, bentuk pelestariannya ke arah situ. But turns out jadinya warga tuh kayak punya cara pandang yang beda gitu loh sama satwa liar. Jadi kalau sebelumnya mereka itu memang kebanyakan ya dapat uang dengan berburu, tapi sekarang mereka tuh udah ngerasa kalau tanpa harus effort berat-berat banget nyiapin ini dan itu, ternyata bawa kamera aja udah cukup gitu loh buat bisa dapat uang. Dan aku nih tadi lihat salah satu foto waktu warganya lagi ngambil ini footage buat hewan-hewannya teman Pro 2. Jadi itu sebenarnya pakai handphone biasa gitu loh, literally smartphone biasa. Terus mereka kayak nambahin tools lain gitu yang emang concernnya tuh kayak menggedekan ukuran lensanya gitu loh. Paham gak sih? Kayak di itu kamera emang fokusnya untuk zoom in, jadi lebih clear dan enggak pecah kalau pakai handphone doang. Ih, keren banget sumpah. Dan ternyata teman Pro 2 enggak nyangka-nyangkanya lagi, ini tuh justru bikin ada perubahan di pola konservasi. Jadi ada dua desa yang bahkan secara sukarela nerapin larangan berburu setelah ini program tuh jalan teman Pro 2. Jadi warga tetap dapat manfaat ekonominya, terus satu yang ada di situ tuh tetap hidup di habitatnya dia.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Kalau tadi aku ngajakin kamu udah jalan-jalan ke Jepang teman pro 2, tiba-tiba kita ke Kalbar. Sekarang ke tetangga yang agak jauh dikit nih, kita ke Singapura dulu ya. Jadi di tanggal 6 September kemarin mereka itu tuh ngerayain National Reading Month pertama di Singapura. Dan di sini tuh juga ada satu program yang menurut aku lagi-lagi ya warga dan juga manfaat ekonominya nih teman pro 2. So Singapura itu ngeluncurin satu program yang namanya Read SG. Ini tuh gerakan nasional 5 tahun yang emang diinisiasi sama National Library Board teman pro 2, dan fokusnya untuk ngedorong kamu-kamu itu punya kebiasaan membaca sehari-hari. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Nanti kalau misalnya teman pro 2 kamu baca buku minimal 15 menit sehari, kamu bakal dapat 20 virtual coins, which means satu sesi ini cuma bisa dicatat per hari ya. Dan koin ini nantinya teman pro 2 bisa kamu tukerin jadi uang. Syaratnya kalau tadi 15 menit baca itu kamu dapat 20 virtual coins, nanti kalau udah kekumpul sampai 1000 coins teman pro 2, kamu bakal dapat 1 dolar Singapura. Alias kamu perlu sekitar ya 50 sesi membaca lah ya untuk dapat 1 dolar Singapura pertama ya. Dan selain koin juga Read SG Challenge ini teman pro 2 punya fitur reading streaks. Jadi kamu gak cuma ada streak di TikTok aja, tapi juga di aplikasi ini teman pro 2. Ada target pribadinya. Terus nanti juga pokoknya kamu tuh kayak ngerasa ketantang sendiri lah buat ngikutin dan terus-terusan ngebaca supaya bisa masuk ke next level gitu. Anyway, kalau menurut aku ini juga program yang oke banget sih teman pro 2. Sebenarnya juga kalau ngomongin 1 dolar Singapura yang baru kekumpul untuk 1000 poin, ya kamu bayangin aja sih, gak ngapa-ngapain udah dapat duit teman pro 2 cuma membaca doang, ya siapa yang gak mau gitu kan ya. Jadi teman pro 2, just in case kamu pengen ini juga ada di Indonesia, perhaps kita harus mulai juga nunjukin kalau ternyata baca buku itu juga jadi satu opsi utama sebenarnya. Devil like oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit to take a jumping on my door. Why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afghan.

0: dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
3: Iya, Pak.
2: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
3: Iya, Pak.
2: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
3: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
2: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh, kan?

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning.
1: Pagi, Kak.
0: Ye, Hana, hai.
1: Hai.
0: Udah ada energinya begini?
1: Sedikit-sedikit.
0: Nyawa udah kekumpul?
1: Sudah.
0: Yeay. Dan buat kamu teman Prodo, hari ini di Spada ya bakal ditemenin sama Lun dan juga
1: Hana.
0: Pagi-pagi gini, Zuzur, ini jalanan udah mulai rame. Aku gak tahu kenapa ya, tapi kayaknya sinar matahari itu juga memang untuk manggil manusia-manusia buat beraktivitas. Tadi ya, jam 6, kayak gak ada orang, kayak ini tuh kayak hari Minggu.
1: Sepi banget.
0: Aku gak tahu kenapa ya teman Prodo, tapi tiba-tiba nanti setengah 7 banyak manusia yang nongol, lewat lagi. Kamu biasa yang kamu pikirkan, jam paling macet menurut kamu, Han?
1: Jam 6 lewat 38,
0: serius?
1: 40. Karena kan di Juanda tuh.
0: Oh, kamu lewat situ, Han?
1: Iya, lewat situ. Jadi tuh kalau misalnya sudah jam-jam segitu tuh kayak udah cari jalan tikus gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak udah malas banget ketemu sama orang-orang yang macet. Terus itu ketemu sama orang yang tiba-tiba remnya mendadak di jalan. Jadi kayak malas banget gitu kan. Jadi tuh lewatnya ke S Tubun biasanya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau aku biasanya bukan gara-gara orangnya suka rem mendadak ya teman Produa. Tapi gara-gara ini, aku tuh heran ya, kenapa orang-orang tuh pas belok baru nyalain lampu sen.
1: Iya.
0: Itu yang bikin aku sebel.
1: Baru kejadian itu.
0: Maksudku ya teman Produa, semua orang tuh kan ya pengen buru-buru juga ya. Which means kita itu tetap pengen hati-hati juga. Jadi ya udahlah, tolong kerjasamanya. Aku itu biasanya ya teman Produa nyalain lampu sen ya paling-paling cepet itu 1 kilo, gak sampai 1 kilo. Iya 1 kilo lah. 1 kilo itu terlalu cepat sih emang, tapi kayak 500 meter itu aku udah nyalain lah minimal.
1: Kalau aku dari jauh udah kayak, gak apa-apa deh orang bilang, ini kenapa? Karena takut kan, jadi tuh kayak udah deh pasang rating. Tapi kayak kalau udah pasang rating juga, orang tuh bisa nyelip. Padahal kita sudah kayak itu pasang rating mau belok.
0: Teman Pro 2, ingat nih, kalau mau nyelip itu tuh dari sebelah kanan.
1: Setuju.
0: Ini aku jadi bertanya-tanya, siapa di antara bubuanmu ini yang SIM-nya ini harus kita cek lagi kayaknya ya. Jangan mucil-mucil teman Pro 2. Apalagi yang suka ini tiba-tiba belok-belok gitu kan. Kan aku tuh paham tentang Samarinda yang di mana aja kita bisa jualan. Which means teman Pro 2 ya di trotoar yang habis itu ada bangunan rumah ruko. Ya udah di halaman ruko itu orang-orang berjualan kan.
1: Yeah.
0: Cuma kan gak ada tempat parkir ya. Jadi warga ini suka tiba-tiba tuh melipir ke kiri dan melipir itu tuh harus pakai lampu sen juga loh ya teman Pro 2 ya. Kamu pakai enggak Han kalau melipir biasanya?
1: Pakai dong. Tapi itu Kak baru kejadian. Lagi. Ada tadi itu tukang siomay.
0: Kenapa? Teropongnya tuh lampu sen.
1: Enggak, dia tukang siomay tapi dekat lampu merah flyover. Nah, dia tuh minggir gitu loh jualan. Nah, Hana kan enggak ngelihat kalau misalnya ada di situ tukang siomay. Hana tuh mau masuk, untung enggak ketabrak di situ.
0: Ya Allah. Ya Allah, teman Bro 2, ini Hana ini masih pakai kacamata mamanya di hari ini dibeli.
1: nanti dibeli.
0: Ini baru information ya, kemarin Hana itu habis kenapa-kenapa teman Pro 2, jadi kacamata dia itu rusak ya.
1: Iya.
0: Jadi kita doain Hana segera dapat kacamata.
1: Amin.
0: Dan kalau udah melipir-melipir gini teman Pro 2, biasanya itu aku biasa sarapan di rumah sih. Tapi kalau kudu banget belanja itu artinya aku udah kesiangan.
1: Yeah.
0: Jadi emang gak mau aku harus beli di daeng-daeng atau di acil-acil yang berjualan kue. Kalau udah milih kue, aku paling aman itu donat.
1: Aku gak bisa makan donat.
0: Kenapa?
1: Gak bisa Kak.
0: Kamu gak suka dia ada bolongnya?
1: Dulu waktu aku masih TK Kak, mama tuh selalu bawain bekal donat kan. Nah jadi tuh gak tahu ya, efeknya sampai sekarang kamu kayak enek gitu.
0: Ya Allah.
1: Langsung donat lagi.
0: Tapi donatnya like semua variasi, kan donat itu ada donat kampung, ada donat yang tau lah yang modern yang banyak topping-toppingnya itu sekarang. Itu juga semuanya gak bisa?
1: Gak suka.
0: Bomboloni gak bisa juga?
1: Nggak mau.
0: Gak mau.
1: Pokoknya tuh kayak nggak mood gitu. Pernah kan mama tuh beliin donat terus itu buat sarapan. Ya jadinya Hana makannya siang. Kayak udahlah nggak apa-apa, nggak usah sarapan, yang penting nggak makan donat.
0: Ya Allah, ini Hana kamu tuh kayak lagi ngomong ke aku kamu nggak suka warna biru padahal kita lagi pakai baju biru.
1: Oh iya ya.
0: Ini gitu kan. Pengen teman Pro 2 kamu boleh spill ke kita ya. Kamu tuh udah sarapan apa belum sih hari ini, dan kira-kira hari ini berangkatnya tepat waktu atau ya telat lagi ya. Boleh spill di mana Tuhan?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yoi, itu di WhatsApp kita teman Prodo. Atau kamu bisa ke Instagram kita di @rriprodo_samarinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di RRI Digital.

Tiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Kak, tadi kakak berangkatnya pagi-pagi atau pas sudah mau deket jam?
1: Jujur, bukan pagi-pagi lagi, subuh-subuh ya aku kesini tuan
0: oh dua
1: ya. Dan aku itu sebenarnya aku udah punya kayak ini estimasi aku tuh prepare berapa lama. Jadi kalau udah mandi, dandan, terus jilbaban sama sarapan itu at least aku perlu 45 menit lah ya. Nah, 45 menit ini kalau aku nonstop literally yang ya udah aku sibuk nyiap-nyiapin diri aja. Jadi teman pro 2 aku itu selalu bangun lebih pagi, bukan buat langsung siap-siap karena aku ngerasa aduh ngumpulin nyawa dulu. Jadi aku bangun tuh jam 3.30.
0: Wah,
1: jam 3.30. Terus kayak aku tuh bengong-bengongnya 15 menitan dulu, baru abis itu aku siap-siap. Nyampe sini itu ya tepat waktu lah hitungannya ya, enggak telat, enggak kecepatan juga. Karena aku ngincar itunya sih, biasanya kalau bangun lebih pagi tuh
0: ngincar
1: kayak
0: bengong.
1: Bengongnya, scrollingnya, duduk-duduknya. Tapi kalau aku masih mending banget kayak gitu sumpah teman perdua, karena adekku dia tuh kayak perlu 30 menit untuk ngumpulin nyawa. Jadi dia sambil ngumpulin nyawa waktu baru bangun banget itu dia tidak akan membuka mata sampai dia selesai dengan posisi yoganya dia. Dan itu udah dilakuin dari zaman kecil gitu. Tahu enggak sih posisi tengkurap?
0: Iya.
1: Dan itu sudah
0: tapi sambil tutup mata.
1: Sambil tutup mata. Jadi orang tuaku tahu kalau udah dia dibangunin terus posisinya tengkurap itu artinya dia udah bangun cuma masih ngumpulin nyawa.
0: Unik gitu ya, Kak?
1: Iya kan? Emang Hana enggak punya kayak kebiasaan gitu kalau bangun pagi?
0: Kalau aku, Kak, aku kalau misalnya kebangun, aku lebih sering kebangun sih, Kak. Lebih sering kebangun. Jadi
1: alarm
0: ada tapi enggak bakal denger.
1: Ya Allah, kok bisa?
0: Iya, dan tadi tuh Kak kebetulan banget aku juga bangun jam 3. Padahal selama ini bangunnya palingan jam 4, jam 5 gitu. Terus tadi tuh kebangun jam 3.40. Terus ngeliat kan, oh ini sore ya? Oh ternyata masih pagi Yuhana. Gitu. Kak, tadi kemarin itu saya kecapean. Jadi teman pro 2 itu dari hari Jumat sampai hari Minggu Hana tuh ada acara berturut-turut. Nah, itu sampai malam, Kak. Jadi tuh Seninnya tuh kuliah lagi kan, kuliah pagi. Nah, karena Selasa ini jadwalnya cuma siaran, jadi kayak yaudahlah tidur cepat. Terus kebangun jam 3 karena takut telat.
1: Jadi kamu gak tidur.
0: Jadi udah gak tidur.
1: Yaudahan. Tapi kalau aku untungnya tipe yang ini, kalau alarm aku pasti sensitif langsung bangun.
0: Gak bisa.
1: Kenapa ya, kayak ada ini aja sih, udah ngebatin sebelum tidur, oh bangunnya pas ada alarm gitu.
0: Gak bisa.
1: Aneh juga ya.
0: Tapi uniknya adalah kalau alarmnya Hana itu adalah di mimpi.
1: Maksudnya itu alarm masuk ke dalam mimpi apa gimana?
0: Enggak, jadi tuh kalau kan tadi kan mau ke RR ya, Kak?
1: Iya.
0: Hana tuh mimpian lagi siaran. Jadi tuh kebangun.
1: Oh, kepikiran.
0: Iya.
1: Tapi kepikiran teman pro 2.
0: Jadi kebangun. Terus kalau misalnya kuliah, Hana tuh pasti mimpiin beberapa dosen.
1: Ya Allah.
0: Itu masuk. Sumpah. Atau enggak, tiba-tiba tuh keinget sama materi yang kemarin.
1: Jujur ya teman pro 2, aku gak bakal sanggup ngapa-ngapain kalau real life aja aku ketemu dosen-dosen. Aku di mimpi juga aku dibikin ketemu-ketemu sama mereka. Ya Allah, karena tekanannya tuh kayak...
0: Iya, kebangun. Jadi tuh kayak... udah kapan nih? Padahal juga tuh karena sendiri di rumah. Terus itu mimpi mama tuh lagi marah-marah sama Hana. Jadi kebangun, taunya betulan mama lagi nelpon. Jadi tuh kayak sadar, oh kalau misalnya kebangun tuh pasti kegara mimpi.
1: Oh
0: gitu.
1: Ini bentuk alam bawah sadarnya Hana kayak gitu ya teman pro 2 ya, kayak role film tapi aneh-aneh aja bentuk isinya di situ. Dan tadi aku lumayan salvok gara-gara ini yang Hana mention, Hana kira udah sore. Aku ingat ya, aku nggak tahu kenapa kita zaman bocil itu kan sering gak dibolehin ya tidur pas sore. Kalau udah tidur pas sore nanti bangun itu pasti kayak beres maghrib atau sebelum maghrib. Nah aku itu paling sering dulu itu kebangunnya tuh kayak gitu kan. Terus ujung-ujungnya apa teman pro 2, kan kita gak bisa bedain ya jam 6 pagi sama suasana pas sore jam 6
0: betul.
1: itu kan kayak apa ya, kalau pagi kan dari malam ke OTW ke pagi mulai cerah. Tapi kalau misalnya sore ke malam kan juga sama ya. Tapi kebalik aja, cerah ke gelap. Jadi at some point biar aku tuh kapok, jadinya orang tua aku tuh ngebiarin aku merasa kepanikan kalau aku mau sekolah. Jadi aku nggak, habis itu aku nggak pernah tidur sore lagi. Karena kamu bayangin kayak kok nggak ada yang bangunin, terus kok aku bajuku belum disiapin, gitu-gitu loh. Jadi apa ya, kayak bangun sore itu juga emang bikin kita kadang real apa ya, sadar kalau nggak baik emang bangun jam
0: segini. Betul. Ya kan? Apalagi kalau tidur sore terus bangun, biasanya tuh aku tuh kayak gini loh Kak, yang bengong, yang kayak tadi ngapain ya? Gitu loh. Oh,
1: ini tidur yang kamu itu teman Prodo sampai terbentuk garis-garis
0: iya, di tangan. Itu kok udah kecapean banget. Terus itu kayak mikir, terus tuh tiba-tiba kayak pokoknya sedih gitu loh Kak, kayak duh kok kayak kosong ya iya, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sudah tidur sore baru kebangun itu kayak nyesal banget ya. Ah, ngapain aku tidur sore?
1: Tuh kan, makanya teman Pro 2 kadang ini juga akhirnya ke kita pas pagi jadinya sawan kayak ih takut enggak bangun dan kawan-kawannya. Berarti kamu kan tipe ini ya yang lebih baik ke pagian daripada telat.
0: Betul.
1: Aku setuju. Juga setuju sih ini teman Pro 2 ya, apalagi nanti kayak bisa bantu bukain pintu, bukain gerbang tuh kayak akulah orang paling berjasa hari ini di sekolah ini. Tadi pagi aku yang buka gerbangnya RRI. Lalu hai, bagaimana teman Brodo, kamu tim yang mana nih? Suka mepet-mepet aja atau harus pagi-pagi juga lebih oke?

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang nggak ya?
0: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia nggak sepeduli itu.

0: Yuhu, kalau dari tadi Lun sama Hana udah yeping ya teman Pro 2 ya. Kayak ini udah saatnya teman Pro 2 yang yeping Han ya.
1: Mm-mm.
0: Kamu udah siap buat mendengar jawaban-jawaban masyarakat sekitar?
1: Sudah
0: ya. Kalau gitu teman Pro 2 langsung aja nih ada tebak suara buat kamu.

0: Halo teman Produa, kenalin aku Nabila Hadayani. Nah sekarang aku lagi ada di area kayak perpus gitu di Unmul. Nah kebetulan banget nih ada dua orang di depan aku. Aku langsung samperin aja ya. Halo guys.
1: Halo.
0: Kalau boleh tahu kalian namanya siapa nih?
2: Aku Sarah.
3: Aku Gilang.
0: Halo guys. Aku izin wawancara sebentar ya. Kalian kalau boleh tahu ini kalian kuliah kah atau gimana?
2: Kuliah, iya.
3: Ya kita kuliah, aku lagi di perikanan semester 5.
2: Aku di hukum semester 3.
0: Oke, aku mau tanya ini kalian kalau biasanya berangkat kuliah deh, itu tuh kalian tim yang berangkatnya tuh ke pagian aja gak apa-apa atau kayak pas-pasan mepet-mepet jam nih?
2: Kalau aku lebih suka tipe yang pagi. Sebenarnya bukan karena alasan spesifik, cuman kayaknya karena sekalian ngantar adek. Jadi adek itu masuk jam 7. Jadi udah sekalian OTW dari rumah ya 7.30 lah sampai kampus. Jadi jam 8 tuh sebenarnya udah mepet gitu.
3: Nah, kalau aku tim yang mepet, bukan karena apa-apa, tapi karena emang perlu persiapan yang banyak aja, dan juga karena aku rumahnya jauh di seberang, jadi aku perlu ya perlu waktulah, dan juga di perjalanan agak lama kan. Jadi nyampe di kampus itu agak mepet.
0: Oke, makasih ya guys.
2: Yeah. Sama-sama.
0: Nah, jadi gitu teman Produa. Kalau misalnya kalian tim yang mana nih suka berangkatnya yang pagi banget atau mepet jam kelasnya? Bye bye.
4: Jujur, kayaknya kamu juga sadar ya teman Pro 2, ini jawaban yang datangnya mepet-mepet tadi agak ngeles kayaknya.
5: Yeah.
4: Banyak jar yang perlu dipersiapkan. Emang kalau boleh tahu ngapain aja sih? Menyiapkan perahu, menyiapkan perbekalan, apa gimana nih?
5: Menyiapkan peta jalan.
4: Ya Allah, aku dulu pas kuliah teman Pro 2 kayaknya tipe yang ini sih, yang suka datang lebih awal. Enggak yang pas kelas kosong banget sih, tapi lebih ke ya kalau bisa sebelum ada dosen aku udah datang lah.
5: Aku tipe orang yang
4: kenapa?
5: Tuh ada kan aku di FISIP ya kak. Jadi ada satpam FISIP, dia tuh kenal banget sama aku waktu aku semester 1.
4: Karena
5: dulu itu
4: ini kayaknya aku udah tahu deh arahnya kemana. Ya kenapa?
5: Karena dulu itu kan aku waktu SMA terbiasa banget datang tuh jam 6.12, jam 6.13.
4: Itu orang baru bangun Hana.
5: Karena menghindari guru piket dulu. Nah, jadi kayak kuliah tuh mikirnya oh bakal ada dosen piket.
4: Kayak anu nah teman Pro 2 ya, berasa SMA-nya tuh masih ada banget transisinya.
5: Iya, terus itu Hana tuh datang jam 6.14 yang dimana satpam itu juga belum datang. Jadi gerbang FISIP itu belum dibuka.
4: Ini for information ya teman Produa, gerbangnya itu yang pakai tali ya.
5: Iya.
4: Yang pakai tali itu.
5: Jadi Hana yang buka kan itu. Terus Hana nunggu, terus satpamnya ngomong, "Kamu kenapa datangnya cepet banget?" Terus Hana ngomong gini, "Iya, takut dosennya datang." Terus dia ketawa. Jadi Hana heran, "Kenapa dia ketawa? Harusnya dia bangga lah, berarti mahasiswanya rajin." Ternyata kalau dipikir-pikir sekarang, iya juga ya, gitu.
4: Ya Allah teman Bro 2, jujur aku kalau itu kelas jam 8 kan?
5: Iya.
4: Itu aku lo baru bangun kayaknya jam 6.20 deh kalau dulu itu. Karena emang gak harus pagi itu Hana. Jadi abis itu kamu langsung tobat, kamu datang jam berapa abis itu?
5: Kalau sekarang, sampai sekarang di dalam kelas, Hana yang selalu datang cepat memang.
4: Ini kamu yang suka mintain kunci ke Pak Sato ya? Kunci gelas ya?
5: Enggak juga kak. Tapi biasanya memang datangnya paling cepat. Padahal Hana tuh udah ngelambat-lambatin gitu loh. Kayak, kayaknya anak kelas tuh belum datang deh jam segini. Ya sudah deh, berangkatnya nanti jam sekian-sekian. Udah nih kak berangkat, baru sampai di kampus ternyata mereka belum datang.
4: Ya Allah, kasih.
5: Jadi kayak udah melambatkan diri, tapi tetap aja tetap yang paling cepat gitu. Gak tahu kenapa, udah kayak keotomatis gitu loh.
4: Oh berarti ini teman Pro 2 enak kalau misalnya kamu janjian sama Hana, nanti Hana gak bakal bikin kamu menunggu-nunggu.
5: Tapi aku yang menunggu.
4: Yes. Tapi tetap ini menurut aku juga jadi bare minimum sih yang harus kita pelajari teman Pro 2, karena ternyata datang tepat waktu itu tuh hal yang baik.
5: Betul.
4: Aku gak ngerti ya sebenarnya budaya ngaretnya orang Indonesia itu dari mana.
5: Betul.
4: Aku gak paham banget. Atau bilang OTW padahal baru ke kamar mandi.
5: OTW kamar mandi.
4: Itu aku juga gak tahu dari mana sih sebenarnya. Dan aku udah ngerasain sendiri, nyoba untuk move dari kebiasaan itu teman Pro 2, and turns out aku tuh jadi lebih ngehargain waktu.
5: Betul.
4: Apa ya, jadinya kalau misalnya kamu teman Pro 2 di daily-nya tuh ngerasa ih gak ngapa-ngapain. Aduh, kalau hariku malah berjalan tanpa hal bermakna gitu. Mm-hmm. Berarti ini mungkin juga masalah sama kamu yang nyepeliin waktu.
5: Betul,
4: fungsinya betul. Waktu. Jadi aku tuh selalu ngakalin kayak gini, kalau emang aku harus datang ke pagian, ya udah ke pagian aja gak apa-apa. Aku bisa ngapain ternyata di hari itu? Oh, ternyata aku PJ kelas, aku bisa langsung datang ke ruang apa namanya buat ngambil
5: BMN.
4: Ruang situ, teman produk ngambil spidol, papan, ngambil papan tulis ya, penghapus papan tulis maksud aku. Tapi sekarang masih pakai papan tulis?
5: Masih, tapi kadang juga udah pakai yang layar itu ya.
4: Iya kan? Nah, terus juga kalau kerja teman produk kalau datang lebih awal, aku jadi bisa nyiapin info lebih dulu.
5: Iya.
4: Intinya aku tuh enggak suka gerasa gerusuk.
5: Betul.
4: Kalau udah gerasa gerusuk, aku tuh ngerasa misalnya aku 5 jam harus kerja nih. Mm-mm. 5 jam itu juga aku gerasa gerusuk, padahal enggak kayak gitu mestinya. Jadi jangan sampai teman produk mepet-mepet lagi jadi orang ya.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.